Sudah jam 7, teman Pro 2. Waktunya kamu sharing apa ini namanya? Yang FYP ya, di dunia persilatan itu yang rame itu ya, netizen-netizen itu warganya. Apa yang FYP atau di timeline kamu yang wirawiri ya di Instagram, di TikTok kamu atau di Facebook kamu? Hah? Facebook? Yang serius-serius itu. Ya enggak lah, pokoknya semuanya lah teman Pro 2. Yuk share yuk. Apa kira-kira nih teman Pro 2? Karena kan lain-lain ya ininya ya. Yang FYP, yang apa wirawiri di seliuran di timeline kamu gitu ya kan. Kan beda preferensi tiap orang sesuai algoritma yang sering dia cari. Oke. Kamu bisa share apa yang FYP di kamu di 0853-3489-4676. Boleh voice note, boleh teman Pro 2 ketikan, boleh tulisan, boleh. Atau di aplikasi Arah Digital ya, kamu pilih aja Pro 2, terus pilih Sumenep ya kan. Terus ya udah komen aja di kolom komentarnya di sana. Langsung aja apa yang seliweran di medsos kamu, tanpa dua berbagi ya, biar tahu kamu kayak apa.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang. Haven't you heard on the internet, girl? Out of here.

Oke, teman Pro 2, main game itu nggak selalu negatif ya, teman Pro 2 ya. Ini ada yang menuai kepositifan. Alah. Dari bermain game, teman Pro 2. Mainnya dia SimCity gitu ya. Namanya Raden Raka. Dia baru berusia 22 tahun dan dia itu masih mahasiswa semester 9, tapi dia juga punya usaha dalam Pro 2. Tahu nggak? Akibat dari hobinya main game SimCity ini, dia Raden Raka ini dipercaya memimpin sebagai ketua RW ya di Cimahi sana lah di Jawa Barat gitu. Dan sekaligus mencatatkan diri sebagai salah satu ketua RW termuda di kotanya gitu. Jadi ketertarikannya pada urusan tata kelola masyarakat justru berakar dari kegemaran masa kecilnya bermain game bertema membangun kota seperti SimCity hingga Manor Lords gitu. Tuan Pro 2, lucu ya. Dan ternyata kata Raka itu dari game-game itu dia belajar bahwa mengelola kota dan masyarakat itu kompleks. Ada banyak masalah yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan. Nah, gitu katanya. Dari situ dia penasaran gitu apa apa cara berpikir itu bisa diterapkan langsung ke masyarakat. Nah, makanya dia mencalonkan diri menjadi RW, ketua RW 92 ya. Lucu banget sih dia. Dan dia memenangkan pemilihan itu ya 65% suara gitu. Salah satu yang jadi perhatian utamanya adalah banjir yang membelit wilayahnya selama lebih dari 2 dekade, 20 tahun 92. Dan persoalan yang ia angkat melalui konten media sosial hingga viral, terus juga menarik perhatian wali kota Bandung gitu ya. Menariknya lagi, Raka ini membiayai kampanyenya secara mandiri dengan dana sekitar 30 juta. Nah loh, ya kan dia punya usaha kan, walaupun dia mahasiswa semester 9, tapi dia punya usaha, teman Pro 2. Raka bilang sih kayak gini, gaji RW kan cuma 500 ribu sebulan, ya mungkin balik modalnya itu butuh puluhan tahun. Tapi ini soal keikhlasan dan tanggung jawab, kata Raka. Mudah-mudahan ya, Raka kamu amanah banget jadi ketua RW-nya. Nah, teman Pro 2, main gamenya main game yang bermanfaat ya, yang bisa melatih kamu apa namanya membuat strategi planning gitu-gitu agar kayak Raka gini jadi bermanfaat gitu ya buat masyarakat banyak.

Oke, teman pro 2. Ini yang ke yang viral juga sih ya, yang seliuran di FYP-nya pro 2 nih. Itu apa? Mulai 1 Juli ya. Kalau kalau registrasi SIM card nggak hanya pakai KTP teman pro 2, tapi wajib verifikasi wajah. Nah, lo. Take photo, smile please. Iya, yeah, smile. Terus habis itu apa namanya? Left the your head, left kanan kiri ya kan. Terus smile udah ya. Terus apa lagi sih? Mengangguk ya? Enggak ah, kalau mengangguk mah cuma senyum. Terus foto biasa, apa diam biasa gitu sama yang geleng-geleng. Bukan geleng sih, lihat kanan kiri gitu. Ya enggak sih? Jadi registrasi kartu SIM baru di Indonesia ini akan menggunakan teknologi biometrik berupa verifikasi wajah, dan sistem ini akan mencocokkan wajah pengguna dengan data kependudukan Dukcapil untuk memastikan identitas yang digunakan benar-benar valid, teman Pro 2. Jadi Komdigi menyebut ini dilakukan untuk menekan maraknya penipuan digital, teman Pro 2, ya kan? Terus spam call, phishing, sampai penggunaan nomor bodong. Meski melibatkan data biometrik, pemerintah memastikan data wajah pengguna tidak akan disimpan oleh operator seluler maupun kementerian. Gitu, teman Pro 2. Gimana modelnya? Ya, mungkin prosedurnya atau teknisnya mereka yang tahu ya. Kita nggak usah mikirin itu, kita percaya aja dah. Ya, yang penting hidup kita aman, damai, sejahtera. Gitu. Sejahteranya mau, mau kan? Iya kan? Iya udah sih. Ya.

Pro 2, banyak orang punya trauma. Serius deh, entah itu dari masa lalu, pengalaman yang gak enak, kehilangan, atau kejadian yang bikin hati kepukul. Ada yang kelihatan sepele, tapi efeknya tuh bisa lama banget loh. Nah, ada satu hal penting namanya trauma healing. Simpelnya, ini tuh proses buat nyembuhin luka batin. Bukan sulap, bukan instan, tapi pelan-pelan bikin diri kita lebih tenang dan juga berdamai sama apa yang pernah kejadian. Trauma healing bisa dilakukan sendiri, curhat ke orang yang dipercaya, atau minta bantuan profesional. Gak ada yang salah ya dari semua pilihan itu. Semua balik ke kondisi dan juga kesiapan masing-masing. Nah, teman Pro 2, kalau trauma dibiarkan, dampaknya bisa kemana-mana. Menurut data medis, sebagian orang dengan pengalaman traumatis bisa berkembang jadi PTSD kalau nggak ditangani. Jadi, ini bukan drama, tapi soal kesehatan mental. Tujuan trauma healing itu satu, bikin hidup kamu lebih aman, lebih stabil, dan juga lebih waras. Tidur jadi lebih enak, pikiran nggak gampang capek, dan kamu jadi punya cara yang lebih sehat buat ngadepin tekanan. Ingat ya, healing itu bukan tanda kamu lemah, justru tanda kamu berani peduli sama diri sendiri. Pelan-pelan gak apa-apa dong, yang penting kita jalan teman Pro 2. Yuk tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga RRI.id.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: Oke, teman pro 2. APK, pilih topik, teman pro 2. Kita punya topik apa aja di pagi hari ini? Oh, ada tertib di jalan itu keren dan bikin semua lebih nyaman. Itu topik satu ya. Terus yang kedua, keselamatan dimulai dari hal kecil yang sedang yang sering disepelekan. Kenapa indah matanya buram pagi-pagi? Yang sering disepelekan ya. Oke, topik kedua, keselamatan dimulai dari hal kecil yang sering disepelekan. Terus yang ketiga, topiknya adalah jalan raya bukan tempat adu cepat tapi adu sadar. Gitu ya. Kamu mau dibahas yang mana duluan, teman bro 2? Di APK, aku pilih kamu. Langsung aja ke WhatsApp-nya pro 2 ya di 0853. Mana 0853 34, salah. Eh benar, 0853 34894676. Atau ini aja lah, langsung DM ke Instagramnya Pro 2 Sumenap ya. Boleh langsung, atau di aplikasi RRI Digital. Ditungguin, mau pilih topik ke 1, 2, 3. Nanti Indah akan ulik-ulik bareng kalian juga tentunya ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Merdeka! Aku pilih kamu!
1: Oke, teman Pro 2, tertib di jalan itu keren ya, disiplin di jalan keren, bikin semuanya nyaman. Kamu sama pengguna jalan yang lain tuh keren gitu, teman Pro 2, ya kan, nyaman gitu. Dan kalau kita patuh sama aturan lalu lintas di jalanan, itu bisa meminimalisir kecelakaan di jalan raya, teman Pro 2 ya. Seluruh aturan lalu lintas dibuat agar tidak terjadi banyak kecelakaan di jalan raya. Dan sekarang waktunya kamu harus mematuhi aturan itu ya, agar kondisi jalan semakin aman dan tertib. Kalau kamu nyoba untuk nerobos lampu merah misalnya, maka akan terjadi dampak buruk seperti kendaraan yang digunakan misalnya tertabrak oleh pengemudi lain, ya kan, senggol-senggolan, marah-marahan, malah weh, weh, lampu merah, ya kan. Tahu sendiri lah kalau jalan raya kan barbar gitu. Ya gitu meminimalisir kecelakaan, terus menjaga keselamatan seluruh pengguna jalan, 52 ya kan, soalnya yang nggak gunain jalan juga ada, yang nggak, maksudnya nggak make gitu, dia stay aja gitu, yang jualan di trotoar. Aduh, enggak ya. Itu juga termasuk pengguna jalan, walaupun mereka enggak disiplin ya. Dan keselamatan di jalan raya ini merupakan hal yang sangat penting dalam kelangsungan hidup. Iyalah, pengendara ataupun pengguna jalan harus mematuhi aturan lalu lintas agar keselamatan ini dapat terrealisasi dengan baik. Dengan mematuhi seluruh aturan lalu lintas yang ada, tentunya telah membantu menjaga keselamatan baik terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Terus juga mengurangi kemacetan, teman Pro 2, yang parah. Nah, itu ya kan, tentu saja otomatis gitu. Bahkan jika kamu melanggar aturan hingga menyebabkan kecelakaan beruntun, ini akan menimbulkan kemacetan total sepanjang jalan. Gitu. Terus hal lainnya, kalau kita disiplin dan menaati aturan lalu lintas di jalanan, itu menjadikan jalan lebih aman. Karena kan lancar kan berbagai aktivitas. Soalnya kalau enggak lancar bahaya, kali aja ada cepot ya kan, yang tiba-tiba kok aku ininya tasnya terbuka. Oh, enggak taunya tadi pas macet di ini disoek sama pisau itu, sama cutter. Nah, atau bisa kena begal, katanya pelan kena begal, ngebut kena lubang. kok kemana-mana sih? Terus kalau jalan udah lancar ya, aktivitas juga jadi lancar, teman Pro 2, enak kan? Terus berjalan kaki juga merasa tenang ketika nyebrang gitu. Terus selain orang lain, kamu juga akan merasakan manfaat dari kepatuhan dalam mentaati lalu lintas itu, ya kan, nyaman, menyenangkan, terus nggak perlu waspada yang berlebihan karena nggak ada yang membahayakan gitu. Yuk mulai dari diri sendirilah, teman Pro 2 ya, menaati aturan rambu-rambu lalu lintas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Merdeka. Aku pilih kamu.
1: Topik kedua kita teman perdua itu tentang apa tuh? Tentang keselamatan dimulai. Keselamatan di jalan dimulai dari hal kecil yang sering disepelekan ya. Memberi jalan ambulan misalnya. Nah, ini teman perdua yang sering orang lalai ya. Salah satu bentuk empati paling sederhana di jalan adalah memberi prioritas kepada ambulan. Tapi kenyataannya di lapangan ya sehari-hari ini sederhana tapi nggak selalu mudah dilakukan. Masih banyak pengendara yang enggan beri ruang, bahkan ikut konvoy di belakang ambulannya. Payah. Dan fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih melihat jalan raya hanya dari sudut kepentingan pribadi. Padahal ya di ambulan itu mungkin ada seseorang yang sedang bertaruh nyawa gitu. Ada keluarga yang sedang berharap anggota keluarganya tiba di rumah sakit cepat waktu. Jadi please ya teman perdua, kalau ada ambulan udah bunyi ninu ninu atau damkar gitu ya. Nah, itu tolong minggir. Minggir yang lagi di lampu merah, minggir aja gitu atau terus aja jalan. Gitu ya. Sambil hati-hati lihat kanan kiri, oke? Terus menghormati pengguna lain. Nah, ini juga ini empati di jalan sebenarnya hadir dalam tindakan-tindakan kecil yang sering tidak disadari oleh kita gitu. Memberi kesempatan kendaraan lain berpindah jalur, mengurangi kecepatan kalau ada pejalan kaki nyebrang, enggak bunyiin klakson berlebihan di tengah macet. Emang marah-marah kata orang Australia. Orang Indonesia tuh senang marah-marah ya. Kenapa? Loh itu loh di jalan klaksonnya dibunyiin terus. Sampai gitu loh bule tuh. Ini sepele tapi penting banget gitu teman pro 2. Di sini tuh terlihat kualitas budaya lintas ini sebuah bangsa terlihat gitu. Terus sabar di jalan. Nah, ini dia. Ujiannya adalah emosi saat macet, mudah marah, mudah tersinggung, kehilangan kontrol hanya karena perjalanan yang terhambat. Dan dalam situasi seperti ini teman pro 2, kesabaran menjadi sesuatu yang sangat mahal. Please, dewasalah di jalan teman pro 2 ya. Kalau kamu gak dewasa di rumah, masih ada pasangan kamu atau orang tua kamu yang bisa manjain kamu. Tapi kalau di jalan, please, itu soalnya berakibat fatal buat pengguna jalan yang lain ataupun diri kamu sendiri.

0: 2, pernah gak sih kamu tuh ngerasa kepala penuh, tapi susah banget nih buat cerita? Masalah keluarga, kerjaan yang numpuk, sampai hubungan sama teman yang mulai renggang. Kalau semuanya dipendam terus, capek sendiri. Nah, disinilah yang namanya deep talk itu menjadi penting. Deep talk itu bukan sekedar ngobrol biasa. Ini adalah obrolan yang lebih dalam yang biasanya dilakukan berdua. Bukan cuma bahas hobi atau cuaca hari ini ya, tapi ngebahas hal-hal yang benar-benar lagi kita rasain dan alami dalam hidup. Menariknya, deep talk itu gak harus selalu serius, teman Pro 2. Kadang dimulai dari pertanyaan yang kelihatannya receh, kayak kalau kiamat zombie beneran kejadian, kamu bakal ngapain nih? Nah, dari pertanyaan simpel kayak gitu, obrolan kita melebar, imajinasi kebuka, dan akhirnya nyentuh topik yang lebih dalam. Pelan-pelan pembahasannya bisa berubah jadi soal mimpi hidup, tujuan masa depan, sampai pandangan soal hubungan dan juga perasaan. Di momen ini, kita didorong buat lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih berani ngomong dari hati. Intinya, deep talk adalah waktu di mana dua orang saling berbagi pikiran dan juga perasaan tanpa takut dihakimi. Jadi teman Pro 2, kalau lagi ngerasa butuh didengar, coba deh ajak orang terdekat buat deep talk. Siapa tahu dari obrolan sederhana, beban hati itu bisa jadi lebih ringan. Terus dengerin Pro 2 Semangat di RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: day.
1: APK, aku pilih kamu.
2: Udah topik ketiga aja yang mau diulik nih teman Pro 2. Jalan raya bukan tempat adu cepat tapi adu sadar. Kalau nggak sadar gimana mau berkendara, nggak boleh ya, melanggar peraturan. Maksudnya sadar akan rambu-rambu dan apa aturan lalu lintas gitu teman Pro 2. Di tengah padatnya aktivitas sehari-hari, terkadang masih ada sebagian pengendara yang menjadikan jalan raya itu sebagai tempat adu kecepatan alias balapan. Padahal ya bukan arenanya gitu, melainkan ruang bersama yang harus berbagi ya, dan digunakan secara penuh tanggung jawab gitu. Ya keinginan untuk cepat nyampe emang wajar sih, apalagi kalian mepet-mepet berangkatnya. Udah. Namun ini memacu kendaraan secara berlebihan, menerobos aturan atau berkendara secara ugal-ugalan justru dapat membahayakan diri sendiri serta orang lain. Beberapa menit yang berhasil dihemat tidak sebanding dengan resiko kecelakaan yang bisa terjadi, ya kan? Nah, itu bisa seumur hidup kamu menderitanya, bisa gitu ya. Ini yang fatal gitu. Atau bahkan kehilangan nyawa gitu. Pengendara yang hebat itu bukan yang paling cepat teman Pro 2, tapi yang mampu mengendalikan diri, kontrol ya, terus mematuhi rambu lalu lintas serta menghormati sesama pengguna jalan yang lain gitu. Jadi marilah kita ubah mindset kita ya saat berkendara, bukan adu cepat tapi yang paling patuh sama aturan lalu lintas gitu. Sadar akan pentingnya keselamatan, sadar bahwa keluarga menanti di rumah, sadar bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk sampai di tujuan dengan selamat. Jadi ya gitu, yang penting harus selamat semua gitu. Sebab tujuan perjalanan bukan sekedar cepat sampai tapi pulang juga dengan selamat gitu. Ya, teman-teman semoga bermanfaat ya. APK di hari ini.

0: Modern Ide, yang muda yang punya ide.
1: Okay, teman berdua, Modern Ide ini mana ya? Lah, kok bisa ini yang di... Bentar-bentar teman berdua, salah nih Indah nih. Ada yang harus diluruskan ini ya teman berdua. Okay, saat bencana datang, listrik dan internet off. Udah siap apa belum? Katanya nih ya, netizen di medsos-medsos, gua gak bisa hidup tanpa internet. Alelelele, jangan dong, jangan kayak gitu, namanya Gen Z ya. Coba bayangin sama Pro 2, ada bencana, listrik mati, internet hilang, baterai HP tinggal 6%. Alah, cepet banget ini mau mati nih ya, baterainya, apa HP-nya itu. Yang paling jujur gitu, kita panik karena bencananya atau karena gak bisa buka chat, gak bisa update story, update keadaan di sekitar kita, ya kan? Biasanya kalau udah bencana kan langsung bus, ya kan? Story-nya langsung jadi nomor satu, barusan gempa ya? Barusan ada yang goyang-goyang ya? Nah, gitu kan? Atau lagi videoin, banjir, ya kan? Nah, kita hidup di era serba online, teman perlu. Tapi begitu listrik dan jaringan tumbang, mendadak semua skill digital kita itu kayak kena mode apa namanya apa mode apa air, ya mode airplane gitu loh. Ya kan, nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi kalau HP-nya mau apa baterainya tinggal dikit, mau ngubungi siapa, ngomong nggak bisa panjang lebar gitu ya kan. Terus apalagi nggak ada datanya, paket datanya cuma bisa ngenet, nggak bisa SMS-an. Nah loh, udah tambah ambiar. Nah, data dari American Red Cross dan CDC ini bilang saat pemadaman besar yang terdampak bukan cuma lampu, komunikasi, air, transportasi, kulkas, ya, wah, itu yang penting. Sampai akses informasi juga ikut terganggu. Yang menarik, banyak yang merasa siap karena punya HP flexik dan kuota yang unlimited. Padahal saat bencana yang dicari bukan sinyal cepat, tapi rencana cadangan. Nah, kita yang muda-muda nih kan yang paling ini kan apa paling adaptif kan ya. Kalau besok bangun tidur tanpa internet 24 jam, kita masih bisa komunikasi enggak sama keluarga? Masih tahu enggak nomor telepon pentingnya apa enggak? Masih punya senter enggak? Nah, itu dia. Menurut panduan kesiapsiagaan darurat, minimal rumah itu punya stok kebutuhan dasar beberapa hari, 32 air, makanan tahan lama, ya kan, alat penerangan, baterai, obat-obatan, apalagi obat pribadi yang emang harus dikonsumsi tiap hari, terus alat komunikasi alternatif selain HP gitu. Jadi mungkin nanti challenge-nya bisa ini kali ya, digital detox. Ya kan, siap-siap gitu, test the water. Kalau tiba-tiba listrik mati malam ini, kamu akan survive berapa jam? Kita akan bahas itu teman berdua di pagi ini ya. Tentu saja barengan narasumber kita pagi ini. Ada seseorang yang ganteng di sana nungguin. Mau diajak ngobrol-ngobrol sama Indah tentang bencana udah siap nggak kalau misalnya listrik sama jaringan internet off. Udah siap? Apa yang harus kamu lakukan? Nah, itu yang akan kita obrolin.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Gimana? Sebenarnya Kak, ini udah nunggu di sana, cuma indah ulur aja waktunya. Apa kakak, Pak, kakak kita, narasumber kita pagi ini tuh sabar apa enggak? Enggak sih ya. Memang indah ini aja, teman berdua. Apa? Diakhirkan aja gitu ya. Oke, ini kita tentang mana ya tadi aku? Bentar. Mana? Loh, tuh kan. Nih, teman berdua ya. Ada mindset yang sering muncul ya saat emergency, terutama saat bencana, teman berdua. Ah, nanti juga nyala lagi kalau listrik mati ya, terus atau internetnya mati, jaringannya itu. Ah, nanti juga ini on lagi gitu. Sabar. Padahal masalah bencana itu bukan durasi, teman berdua, tapi karena ketidaksiapan ya. Ya bisa aja kita kan nggak tahu gangguan apa yang akan di apa yang akan terjadi gitu kalau ada bencana. Tiba-tiba listriknya mati aja, ya kan? Nah itu ada organisasi kemanusiaan internasional bilang persiapan sebelum kejadian itu bisa memangkas waktu respon dan mengurangi dampak saat kondisi darurat terjadi gitu. Kita yang muda-muda itu harusnya udah punya survival mode sendiri gitu, yang harus dipersiapkan secara simpel aja, sederhana gitu ya. Misalnya nih, HP nggak boleh baterainya itu 30%, ya kan? Harus di atasnya. Nah, apalagi kalau sedang cuaca ekstrim, teman berdua. Kalau 5% kamu masih main game aja, dilanjut aja. Jangan dong. Kasian juga HP-nya, ya kan? Ya kan? Nah, itu 30% lah minimal. Habis itu di-charge gitu. Terus misalnya punya senter. Nah, ini yang penting banget, teman berdua. Penting banget. Kalau lilin mungkin oke lah, tapi kan kalau misalnya anginnya ribut kenceng untuk buat jalan kan nggak bisa gitu. Nah, harus punya senter. Senternya yang kalau bisa yang pakai baterai biasa gitu. Ya kan, baterai itu yang baterai batu, apa sih namanya, yang double A gitu loh, 52. Yang gitu-gitu, yang senter apa sih, senter kuno gitu loh, teman berdua. Itu kan masih ada kan? Ada itu jualannya. Baterainya juga masih ada. Enggak semua-muanya pakai yang di-charge, enggak. Nah, itu kalau bisa siapin yang itu sama bungkus plastiknya. Soalnya enggak tahu kan kalau misalnya udah ini harus jalan kan, harus nyari jalur evakuasi misalnya malam-malam. Terus HP senternya enggak kebungkus. Terus hujan lebat. Udah habis. Ini Indah pelajari pas waktu Indah itu ikut apa sih, kayak orientasi pecinta alam, tapi nggak sempat dilantik, Indahnya pulang, bosen. Itu teman berdua. Terus ada satu insight menarik dari studi dan pengalaman komunitas kebencanaan ya, saat jaringan sibuk atau rusak, komunikasi yang paling efektif itu bukan yang paling canggih, tapi yang punya banyak opsi cadangan, katanya. Waduh, kayak apa ya? Karena di hari biasa kita hidup dengan kenyamanan, tapi di saat darurat yang menyelamatkan itu seringkali bukan teknologi paling mahal, tapi kebiasaan kecil yang sudah kita siapkan jauh-jauh hari. Katanya kayak gitu, teman berdua. Gimana menurut kamu? Kalau menurut narasumber kita, Kak Laila, sebentar, Kak siapa dia namanya tadi? Kak Lailu Nazilul Rahman, ini manggilnya siapa ya? Nantilah kita ya. Kak Lailu Nazilul Rahman ini dari UKM Pramukanya Uniba, Universitas Bahauddin, 92 ya. Ditungguin aja obrolan Indah sama beliau, karena beliau sedang riding gitu ya. Kayaknya mau kemana ini Kak Lailu ini. Ya udah, tungguin ya, oke? Okay?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: baju kamu baru lagi. Minggu kemarin kayaknya beda deh.
1: Hehe, iya. Soalnya lagi diskon, murah banget. Jadi lo permata.
0: Tapi yang kemarin-kemarin dipakai nggak?
1: Sebagian masih ada tag-nya sih. Ada juga yang udah nggak kepake.
0: Nah, itu. Sekarang banyak orang beli baju cuma buat ikut tren. Sekali upload, abis itu numpuk di lemari atau malah jadi sampah.
1: Iya juga ya. Aku nggak kepikiran sampai ke situ.
0: Padahal sampah pakaian itu bisa nyemarin lingkungan loh. Belum lagi air dan bahan produksi yang dipakai buat bikin satu baju.
1: Berarti nggak harus beli baru ya?
0: Betul. Outfit lama masih bisa di mix and match loh. Yang penting nyaman dan percaya diri.
1: Fix, mulai sekarang aku mau lebih bijak belanja baju.
2: Muda ngide, yang muda yang punya ide.
3: Oke, teman pro 2, ngomongin bencana ini berarti keadaannya emergency dong ya. Di zaman sekarang yang sangat digital sekali, serba digital, listrik, internet, itu adalah makanan kita sehari-hari, teman pro 2. Kayaknya kalau Indah baca-baca di apa kolom-kolom komentar di TikTok, medsos lah, pokoknya yang lain gitu ya. Katanya, aku gak bisa hidup tanpa internet. Hah? Wih, cuh. Gak kayak gitu juga kali, ya kan? Apalagi saat bencana datang, 52, ini bisa saja tiba-tiba terputus antara listrik sama jaringan internet, ya kan? Nah, kita akan ngobrol, tadi udah janji juga akan ngobrol bareng narasumber kita pagi ini, Kak Lailu Nazilur Rahman. Selamat pagi.
4: Pagi, Kak.
3: Pagi. Aku panggilnya Kak siapa sih ini?
4: Bisa Kak Lailur atau Kak Nazil ya?
3: Kak Nazil. Oke, aku panggil Kak Nazil aja yang agak gampang. Soalnya aku lidahnya agak sering kesel ya gitu, Kak Nazil.
4: Iya, gak apa-apa.
3: Oke, Kak Nazil, ini kan apa namanya, Indonesia kan memang tempatnya bencana ya kan?
4: Iya, benar.
3: Ya kan, kalau misalnya menurut Kak Nazil nih, kalau bencana datang listriknya mati, internet, jaringan internet mati, total matot gitu ya. Hal pertama yang sebaiknya dilakukan kita tuh apa, Kak?
4: Oke. Sebenarnya memang di sini kan memang udah rawan bencana ya, dan juga sekarang sudah memang zamannya teknologi di mana para masyarakat, baik itu dari pemuda, anak-anak, bahkan dari orang tua, sudah ketergantungan dengan teknologi, sudah ketergantungan dengan internet. Jadinya betul. Kalau tanpa internet itu jadi nggak bisa kayaknya itu apa-apa. Jadi jika nanti ya kita kedatangan suatu bencana, yep, di mana nanti tidak ada akses listrik serta internet, yaitu mati total, maka hal yang pertama yang kita lakukan yaitu pertama adalah tetap tenang. Karena itu adalah bekal yang paling utama. Kita harus tetap tenang dan juga memastikan keselamatan diri kita beserta keluarga kita.
3: Gak boleh panik ya, Kak ya?
4: Ya, betul. Setelah itu kita mencari informasi dari sumber terpercaya yang masih tersedia, seperti radio atau petugas lapangan. Sehingga kita jangan langsung panik atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Itu.
3: Terus, ada lagi gak?
4: Untuk pertama, seperti itu. Jadi kuncinya kita harus tenang, kita pastikan keselamatan diri kita beserta keluarga kita.
3: Dapat informasi dari yang punya kewenangan gitu ya. Jangan nanya sama ya sembarang orang ya, Kak ya, katanya taunya panik nggak karuan jadinya ya.
4: Jadinya kalau cuman nanti ada, nanti kan pastinya tersebar hook itu yang nggak jelas, itu jaga itu disebarkan kepada keluarga atau ya teman-teman yang di sekitarnya, sehingga itu nanti berdampak kepanikan bagi mereka.
3: Betul. BTW teman pro 2, Kak Lailu Nazilur Rahman ini dari UKM Pramuka Universitas Bawa Uden. Benar kan ya Kak Nazil ya?
4: Benar sekali.
3: Oke. Nah, kalau BPBD itu biasanya kan di medsos, siapkan tas siaga gitu kan. Tas siaga bencana di rumah. Nah, itu penting nggak sih menurut Kak Nazil? Biasanya isinya apa kalau penting, Kak?
4: Tentunya untuk kita menyiapkan tas siaga itu sangat penting ya Kak. Karena dapat membantu kita untuk bertahan pada saat-saat awal setelah bencana. Untuk isinya dalam tasnya itu bisa berupa kita masukkan yaitu air minum, makanan siap saji, serta obat-obatan pribadi, juga senter, atau power bank juga.
3: Yap.
4: Juga bisa pulwit juga Kak gitu.
3: Pluit,
4: kan nanti kan ketika pluit, bencana pluit
3: jukir,
4: itu biasanya
3: kak. Kan pluit jukir, pluit, ya, pluit, pluit, pluit, gitu.
4: Ya seperti itu. Kan nanti ketika bencana kak biasanya kan gemuruhnya itu bising kak gitu kak. Jadi kak kalau suara kita itu nanti nggak kedengeran. Jadi dengan menggunakan pluit kita apa ya berikan aba-aba. Kita arahkan dalam
3: sinyal-sinyal gitu
4: kita
3: ya.
4: Diajarkan ya kan sinyal-sinyal seperti itu. Maka pluit juga berfungsi. Serta juga ada pakaian juga kak, kita masukkan pakaian pengganti kita nantinya. Serta dokumen penting kak, itu kan juga bermanfaat takutnya akte tanahnya.
3: Iya betul.
4: Duplikat itu.
3: Ngurusnya ya, susah betul, ya kak ya.
4: Ya.
3: Ngurusnya dari nol ya Allah, susah banget ngurus SIM hilang aja, KTP hilang ale. Ini apalagi dokumen kuliahnya di mana, kan banyak biaya akhirnya ya kalau udah keadaan jadi baik gitu ngurus dokumen-dokumen yang hilang itu ya Kak ya.
4: Ya benar sekali, jadinya untuk dokumen-dokumen penting itu kita masukkan ke tas siaga atau sebaiknya kita juga duplikat Kak.
3: Hah? Duplikat?
4: Iya, anggap kita sediakan cadangannya gitu kak.
3: Di scan gitu ya kak ya, atau di fotokopi.
4: Ya betul. Pasir perlengkapan P3K-nya juga disiapkan kak. Okay. Takutnya nanti kita menemui ada yang cedera sehingga perlengkapan P3K itu sangat berguna bagi kita nantinya.
3: Kalau di Pramuka sendiri kak. Apa ada materi khusus tentang apa siap siaga menghadapi bencana kak, Kak Nazil?
4: Ada dong kak.
3: Apa tuh?
4: Dalam pramuka itu kita diajarkan keterampilan bertahan hidup kak.
3: Survival, woi, kayak apa itu kak?
4: Nah, ya kita bertahan hidupnya ketika kita menghadapi situasi yang bencana. Situasi dalam keadaan bencana, kak. Jadi kita diajarkan sepertinya ya kayak kayak pertolongan pertama, gitu, kak. Evakuasi, juga kepemimpinan, juga kerja sama tim, serta juga kepedulian sosial, kak. Jadinya semua itu juga bermanfaat, kak, ketika kita menghadapi situasi darurat bahkan bencana, kak.
3: Kalau misalnya yang ekstrim gitu kak diajari apa sih tumbuhan yang bisa dimakan saat gak ada makanan lagi gitu. Diajari gak kak?
4: Diajarin kak. Ini memang di pramuka itu disiapkan atau memang sudah dididik untuk seperti itu kak. Kita sudah diajari tumbuhan-tumbuhan yang dapat dimakan, yang berbahaya.
3: Ya.
4: Karena memang biasanya kalau dulu di pramuka itu kayak kita ditaruh di hutan gitu kak. Nah, kita disediakan hanya berbekal ya korek api dan lain-lain sebagainya gitu. Sehingga kita nantinya di sana mencari makan sendiri gitu kak.
3: Iya, nangkep ular ya kak.
4: Iya, seperti itu
3: ya. Ngeri. Oke, kalau menurut Kak Nazil nih, dilihat dari kondisi teman-teman kita di luar sana, di luaran sana yang suka nongkrong, suka gak jelas, hidupnya sering main game, itu menurut Kak Nazil mereka itu sebenarnya bisa gak sih Kak survive di saat bencana? Cukup siap gak sih menghadapi kondisi darurat kebencanaan ini Kak?
4: Sebagian sebenarnya sudah siap Pak, sebagian siap, tetapi masih banyak yang perlu ditingkatkan Kak.
3: Apa tuh misalnya?
4: Karena saat ini generasi muda kan sangat akrab dengan teknologi, namun kesiapan menghadapi darurat tanpa internet dan listrik masih perlu dilatih Kak. Melalui ya seperti edukasi, juga simulasi, dan juga atau bahkan seperti kegiatan seperti pramuka Kak.
3: Okay,
4: karena memang banyak pemuda-pemuda memang ketergantungannya kepada internet, gak apa-apa ya smartphone gitu.
3: Iya bener banget. Smartphone itu luar biasa candunya. Ngalah-ngalahin narkoba.
5: Nah, Kak, kalau kalau komunikasi digital terputus kayak smartphone itu tadi, handphone ya. Kalau di pramuka itu diajarkan apa, Kak, untuk apa biar kita itu tetap bisa mendapatkan informasi atau apalah berkomunikasi atau berkoordinasi dengan orang di luaran sana kalau misalnya kita sedang terjebak gitu atau ya sedang bencana lah pokoknya. Itu caranya yang diajarkan pramuka apa aja, Kak? Selain peluit misalnya. Peluit tadi kan bisa sebagai tanda informasi kan, Kak? Bahwa ada orang yang butuh bantuan di situ gitu ya kan. Masih ada manusia yang terjebak gitu. Kalau di pramuka ada lagi, Kak?
4: Sebenarnya di pramuka itu diajarkan pentingnya komunikasi secara langsung, Kak. Jadinya kalau memang nantinya memungkinkan untuk komunikasi secara langsung. Atau kita juga memanfaatkan internet jika masih ada, Kak. Kan biasanya kan dalam ketika bencana itu nggak langsung, apa ya, bahasanya langsung total gitu, masih ada secercah harapan bahasanya itu, Kak. Jadi kita memanfaatkan itu untuk komunikasi. Atau kita juga bisa memanfaatkan radio, Kak. Radio memang kita perlu radio itu. Untuk mendapatkan informasi, Kak.
5: Benar itu.
4: Serta
5: dia.
4: Serta bisa selain itu juga kita ini, Kak. Koordinasi melalui posko atau titik kumpul yang telah disepakati, Kak.
5: Betul. Kalau sandi Morse itu berguna nggak, Kak? Atau bunyi-bunyian yang kayak di film-film Amerika tuh tik tik tik tik tik tik itu sandi Morse itu kan ya? Sandi Morse kan?
4: Ya benar.
5: Berguna nggak tuh kalau lagi bencana?
4: Tentunya menurut saya pribadi itu, Kak, sangat berguna karena itu. Selain kita memberi isyarat, itu kan juga efisiensi kepada nanti suara kita sehingga nanti kita nggak perlu teriak-teriak gitu kan.
5: Betul.
4: Dan juga tapi ya kayak minusnya itu ya harus pihak lawan bicara kita harus mengetahui
5: harus
4: sendiri itu juga kan.
5: Iya betul ya. Itu dia.
4: Karena repot kan. Hanya kita yang mengetahui, kita titik-titik, tapi pihak lawannya tidak mengetahui.
5: Iya, itu dia. Oke, kalau selain perlengkapan, kalau tadi kita ngomongin tentang alat gitu ya, keterampilan apa yang sebaiknya dimiliki oleh kita yang muda-muda ini, Kak, dalam menghadapi bencana?
4: Untuk barang-barang ya, Kak?
5: Perlengkapan, keterampilan, skill apa saja yang sebaiknya kita miliki gitu untuk menghadapi bencana?
4: Selain perlengkapan untuk keterampilan juga pertama yaitu pertolongan pertama, Kak. Itu sangat penting bagi kita ya, karena nantinya di dalam situasi bencana atau darurat pasti ada keluarga atau teman-teman sekitar yang membutuhkan pertolongan pertama, Kak. Jadinya kita sebagai ini, sebagai pemuda, kita harus mengetahui hal itu. Karena kalau kita tidak mengetahui itu, takutnya kita menemukan nantinya yang tertimpa bencana itu perlu memang benar-benar pertolongan pertama yang tidak memungkinkan untuk menunggu petugas, Kak.
5: Petugas medis ya?
4: Ya, benar sekali.
5: Itu biasanya jadinya, lingkupnya tentang apa pertolongan pertama, Kak? CPR. Kenapa? Gitu. Pertolongan pertamanya itu lingkupnya apa? Misalnya CPR atau cara menolong yang tulang patah atau apa gimana tuh?
4: Oh, kalau di pramuka biasanya ya itu CPR, tapi biasanya juga seringannya di kayak tulang patah gitu, Kak. Mana mengatasi itu sebelum diatasi oleh tim medis sehingga nantinya kondisinya itu tidak terlalu parah gitu, Kak.
5: Oke, ya. Terus
4: dan juga kemampuan yang perlu kita ini, Kak, yang perlu kita keterampilan yang perlu kita siapkan juga. Kemampuan juga membaca situasi, Kak, itu juga penting, Kak.
5: Gimana tuh maksudnya membaca situasi itu?
4: Ya tentunya ketika kita sudah mampu membaca situasi, kita dapat mempertimbangkan. Bahasanya ini mempertimbangkan langkah selanjutnya itu apa gitu.
5: Oke, bisa mengambil ketika keputusan yang tepat ya.
4: Ya benar.
5: Oke, Kak Nazil, mungkin yang terakhir nih, karena waktu kita mau habis. Ini buat teman-teman yang mendengarkan, apa pesan dari gerakan Pramuka agar kita lebih siap ketika bencana datang dan listrik atau internet tidak bisa digunakan?
4: Pesan saya untuk generasi muda, jangan hanya menjadi generasi yang pintar menggunakan teknologi, tetapi juga generasi yang siap menghadapi keadaan darurat.
5: Okay.
4: Kita mulai dari hal-hal yang sederhana, kenali risiko bencana di sekitar, siapkan tas siaga, serta pelajari pertolongan pertama, dan tetap peduli terhadap sesama.
5: Oke, mantap. Kak Lailu Nazilur Rahman dari UKM Pramuka Universitas Bahauddin. Terima kasih kebersamaannya pagi ini barengan Pro 2, Kak.
4: Ya, sama-sama, Kak.
5: Ya, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi, Kak Nazil.
4: Pagi kembali, Kak.
5: Oke, itu teman Pro 2. Kita sering sibuk upgrade gadget, nambah-nambah kuota, tapi nggak tahu ya, nggak upgrade skill kesiapsiagaan bencana. Terus, bencana memang nggak bisa dijadwalkan, tapi persiapan itu penting, selalu bisa dimulai ya teman Pro 2. Dan hari ini mungkin semuanya aman, sinyal penuh, baterai penuh, tapi saat keadaan berubah 180 derajat, yang bertahan bukan yang paling online teman Pro 2, melainkan yang paling siap. Indah pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Selanjutnya ada Kak Arya yang akan temani kamu ya. Ciao.
2: Muda ngide, yang muda yang punya ide.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Ya, selamat pagi menjelang siang nih teman Pro 2 ya. Kita jumpa di Santai Siang kali ini. Kita awali dulu dengan informasi update hari ini. Dan di informasi pertama, pemerintah Kabupaten Sumenep menyiagakan ambulans dan tenaga kesehatan untuk mengawali kepulangan jemaah haji di tahun ini dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya menuju Kabupaten Sumenep. Langkah tersebut juga dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terpantau selama perjalanan pulang dari Tanah Suci. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kesrasetda Kabupaten Sumenep, yakni Kamaludin, yang mengatakan setiap bus yang mengangkut jemaah akan didampingi petugas kesehatan baik dok maupun perawat guna memberikan pelayanan medis apabila sewaktu-waktu diperlukan. Dan informasi kedua, pemerintah Kabupaten Sumenep yang menyiapkan program warung inflasi sebagai strategi jangka panjang untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah. Dan program tersebut akan melibatkan badan usaha milik daerah BUMD PD Sumekar sebagai penyedia berbagai komoditas strategis dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sumenep, yakni Dadang Dedi Iskandar, yang mengatakan pihaknya telah melakukan survei lokasi dan merencanakan pembukaan warung inflasi di kawasan Pasar Anom. Di informasi ketiga, kita ke dunia olahraga. Ini ada pembenahan skuad yang dilakukan manajemen Madura United untuk menatap musim mendatang sedang dilakukan nih teman Pro 2. Dalam seminggu terakhir setidaknya 9 pemain musim lalu dilepas Madura United untuk musim mendatang. Dan terakhir Franciscus Alessandro dan juga Ahmad Nufiandani yang juga berpisah dengan Madura United untuk musim depan nih teman Pro 2. Dilepasnya pemain muda yang sering diturunkan di sektor sayap Alessandro ini cukup mengejutkan bagi pendukung Laskar Sape Kerap kita. Dan itu dia ketiga informasi update pukul 10 kali ini. Dan nantikan updatean selanjutnya nanti di pukul 3 sore. Dan kita ke next program di Santai Siang.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: This is Prudua Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: What up? We're making your music hits.
1: Hai hai hai teman Pro 2 masih di 94,6 Radio Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, balik lagi barengan Ria yang bakalan nemenin santai siang seru kamu di Pro 2 Hitlist pastinya ya. Kita awali jumpa kita nih. Nah, tempatnya lagu-lagu paling hype, paling fresh dan pastinya playlist yang udah kamu tunggu-tunggu buat masuk ke sesi paling dinanti ya, sesi request dong. Nah, gimana nih seharian ini? Aman lah ya. Harus dong buat kamu-kamu yang lagi pusing sama tugas kamu atau yang lagi kejebak macet ya, karena di Pasar Parinduan tadi pagi-pagi sudah macet guys kan. Ya kan. Nah, kita santai dulu ya teman perdua, karena dalam 2 jam ke depan ini kamu bakal dimanjain sama deretan lagu hits pilihan kamu semua. Kamu bisa, udah bisa banget ya mulai kirim-kirim salam atau request lagu via WhatsApp kita di tempat Pro 2, atau bisa banget kamu langsung drop komen di semua media sosialnya kita, Instagram, Facebook maupun TikToknya kita ya guys. Dan juga buat kamu-kamu yang udah dengerin kita, yang dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital ataupun lewat rri.co.id, kamu juga bisa interaksi sama kita di sana melalui via live ya. Nah, buat ngebuka di sesi request kita kali ini, aku punya satu lagu baru yang benar-benar lagi anget banget dan banyak banget yang nyariin nih guys. Ini datangnya dari Jawara Indonesian Idol ya teman produksi. Siapa lagi dong kalau bukan Rimar Kalista. Fresh from the oven banget nih teman produksi di tahun ini. Rimar baru aja dia ini ngerilis single terbarunya yang berjudul Lost in Goodbye. Nah, buat kamu-kamu yang belum tahu, lagu ini tuh punya vibe pop yang dalam banget ya teman Pro 2. Maknanya juga bercerita tentang fase merelakan seseorang di mana perpisahan itu memang menyakitkan. Ya iyalah, gimana gak menyakitkan coba. Kayaknya apalagi di Sumenep ini sekarang kayaknya vibes perpisahan itu banyak banget ya teman Pro 2. Dari kalangan SD, SMP, SMA atau TK, PAUD, ini semuanya lagi ngadain perpisahan guys. Tapi kadang kita memang harus tersesat ya, tersesat dulu nih dalam kata selamat tinggal sebelum akhirnya bisa menemukan kebahagiaan baru dan move on seutuhnya nih guys. Nah, ini pas banget nih buat kamu-kamu yang lagi coba berdamai sama masa lalu kamu yang ya mungkin sedikit menyakitkan ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, gak usah pakai lama nih GPL ya, gak pakai lama, langsung aja kita dengerin bareng-bareng pembuka sesi ini. Bukan pembuka ya, di tengah-tengah ya guys. Dan ini dia suara powerfulnya dari Rimar di teman Pro 2, Lost in Goodbye. Bye.

0: Sorry, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

lagunya dari siapa nih? Sabrina Leanor ya, teman Pro 2 yang baru aja kita dengerin bareng-bareng. Dan itu requestan dari ketiga pendengar kita ya, teman Pro 2. Siapa aja nih? Nggak nyebut nama nih teman Pro 2. Ya ini ada ketiga pendengar kita melalui line WhatsApp ya, teman Pro 2, yang udah request ke kita nih semua teman Pro 2. Well, untuk kali ini aku ada satu lagu baru yang juga ini lagi anget banget ya, dan juga menandai kembalinya salah satu trio bersaudara terfavorit kita nih. Siapa lagi kalau bukan Mika, Ruben, dan juga Mada. Yap, The Overtones di tempat Pro 2. Nah, setelah sempat vakum sekitar 3 tahun dari rilisan terakhirnya, di pertengahan tahun ini mereka akhirnya comeback dong ya, lewat single super introspektif berjudul Sampai Kapan. Nah, ini menarik sih ya teman Pro 2. Mada sempat bilang kalau ini tuh sebenarnya lagu yang menyenangkan buat orang males. So, ya, sesuai dengan judulnya dong ya, kayak tembakan buat diri kita yang males. Mau sampai kapan kamu malesnya, ya kan? Nah, liriknya juga kayak sebuah teguran keras tapi dibungkus dengan musik yang hangat. Jadi intinya lewat lagu Sampai Kapan nih, The Overtones sendiri pengen ngingetin kita-kita semua buat gak cuma pasif nungguin perubahan hidup atau pura-pura tersenyum di balik keputusasaan. Tapi yuk bangun dan melangkah lagi nih teman Pro 2. Gak pakai lama deh ya teman Pro 2. Yuk kita dengerin bareng-bareng nih lagunya dari The Overtones Sampai Kapan.

0: hits list.
1: Sama, coba ganti-ganti.
2: Yuk ganti-ganti.
1: Ada yang lain ga?
2: Ini suka gitu hari ya.
1: Cio, sabar, tahan.
2: Ini mana bintanya?
1: Parung, bagaimana?
2: Ini gas.
1: Oke, gas.
3: Welcome to the Apple Party, everybody!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Ya, kalau suatu saat kamu berubah pikiran, aku sudah gak mau lagi. Ini lagunya Mariyugi Klau ya, tempat berdua, Tarik Ulur. Vibes-nya ini kayak udah nolak muak ya. Kayaknya udah muak banget deh tempat berdua dia ditarik ulur terus. And kali ini sih aku punya informasi ya tempat berdua. Ada band alternatif rock kebanggaan Jakarta nih, ada Stereo Wall yang baru aja ngeresmi rilis single terbaru mereka yang super emosional, judulnya Antara, di bawah naungan Musica Studios. Nah, lagu Antara ini spesial banget teman produa nih. Ini jadi karya kedua mereka bareng vokalis barunya Zevana Arga alias Zeva ya. Sekaligus jadi penanda babak baru perjalanan musik Stereo Wall yang makin mateng lagi. Nah, lewat lagu ini Stereo Wall juga pengen nge-share nih tentang pentingnya acceptance-nya atau penerimaan diri nih. Fase mengikhlaskan dan gimana cara kita buat bangkit lagi dari keterpurukan. Nah, ini liriknya puitis banget ya teman produa, tapi ngena juga di hati kita nih. Pesannya kuat banget, katanya sih tentang kehilangan bukan berarti kita kalah. Nggak semua hal yang paling yang hilang nih harus balik lagi ke diri kita. Justru itu jadi ruang belajar buat kita untuk terus bertumbuh ya teman produa. Di banget ya maknanya. Oke deh teman produa, tapi kali ini Ria di sini nggak mau puterin lagunya Stereo Wall itu. Tapi di sini ada yang udah masuk di requestan kita nih hari ini. Hai Kak, request lagunya Selena Grace Sumpah Mati Kak. Terima kasih. Salamnya buat kakak aja yang lagi siaran. Terima kasih kembali. Salam kembali buat kakaknya. Dia gak nyebutin nama ya guys. Oke, ada teman produa special ini buat kakaknya yang request lagunya Selena Grace Sumpah Mati.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia.
2: UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

Well guys, mana nih tipenya kalian? Fanny Rahmansyah, tipeku ya teman Pro 2. Dan lagu terakhir di sesi Pro 2 Hitlist Pop Indo nih, ada yang request ke kita juga. Dia gak minta request lagu apa, cuma yang penting penyanyinya Hindia aja kak. Kalau gitu lagunya pilih penyiarnya aja ya, yang penting penyanyinya Hindia. Oke deh, Ria pilihin ada lagunya Hindia nih teman Pro 2, semua lagu cinta terdengar sama. Bye Hindia. Jadi special ini buat Kak Theodarus di Magelang ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Produa Sumedang, your update music station.
1: Halo teman Produa, masih di 94,6 RR Produa FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan masih di Produa Hitlist, waktunya kita ke pop manca ya guys. And masih bisa juga kamu buat request-request tapi di pop mancanya nih teman Produa. Killing all monsters out there di teman Produa. Monster-monster cantik kesayangan kita nih. Siapa lagi kalau bukan baby monster yang benar-benar gak ngasih para fansnya ini buat napas istirahat. Kita gak dikasih napas buat istirahat guys. Baru aja kelar promosi mini album ketiga mereka yang judulnya Chomni teman Produa. Tiba-tiba mereka langsung comeback dong. Lewatin digital kita nih dengan single terbaru yang super fresh banget. Yap, judulnya adalah Sugar Honey Iced Tea. Seger ya. Yang kemarin juga baru dirilis di 8 Juni nih teman Produa. Sesuai judulnya dong, yang seger banget. Lagu ini dapat sambutan gila-gilaan nih teman Produa di seluruh dunia. Bayangin aja dong, baru beberapa hari rilis MV-nya di YouTube, langsung tembus puluhan juta viewers. Gong banget ya. Nah, di lagu ini juga ketujuh member Baby Monster pamer vibes.

ini di tempat Pro 2. Panas banget ya. Daripada bikin penasaran nih, dan biar hari kamu makin manis seseger es teh manis, langsung aja yuk kita dengerin This is Baby Monster dengan lagunya Sugar Honey Ice Tea.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Dua. Gak kerasa ya, Our Seven Dreams kesayangan kita di siapa lagi kalau bukan NCT Dream. Udah mau nemenin kita selama satu dekade nih ternyata teman Pro 2. Dan mereka ini bakal genap berusia 10 tahun sampai 25 Agustus nanti loh teman Pro 2. Nah buat ngerayain momen bersejarah ini, Mark, Lee Jun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chinlee dan juga Jisung bakal ngegelar nih, menggelar fan meeting spesial bertajuk NCT Dream 10 tahun anniversary party The Sweet Dream Hotel. Buat kamu-kamu nih catat tanggalnya nih teman Pro 2. Acaranya bakal berlangsung di tanggal 22 sampai 23 Agustus ya teman Pro 2. Di Inspire Arena Incheon, Korea Selatan ya. Nah, konsepnya tuh gemes banget mereka nih. Mereka bakal ngusung tema hotel. Jadi, para member NCT Dream ini bakal berperan sebagai staff hotel yang siap menyambut kamu semua, guys. Aduh, ini kayaknya gemes-gemes deh mereka nih, teman Pro 2. Nah, para NCT Zen ini juga sebagai tamu istimewanya ya, guys. Jadi, kalian sebagai tamu istimewanya mereka nih. Kebayangkan gimana serunya dilayanin sama Bias sendiri. Gemes deh ya teman Pro 2. Jadi gak cuma program interaktif dan juga game seru yang bikin kamu makin deket sama mereka, ada juga bocoran nih kalau NCT Dream ini juga bakal membawakan sejumlah lagu lama yang udah jarang banget atau bahkan belum pernah ditampilkan lagi di depan publik nih teman Pro 2. Fix sih, ini bakal nostalgia dan banjir air mata bahagia sih ya teman Pro 2. Well, kita ucapkan aja deh selamat 10 tahun anniversary kalian nih NCT Dream dan juga pastinya momen bersejarah itu semoga aja lancar-lancar aja ya teman Pro 2. Dan buat kamu-kamu semua buruan nih teman Pro 2 yang mau ke sana di yang mau ke Inspire Arena Incheon Korea Selatan, buruan ya teman Pro 2, dicatat tanggalnya 22 dan 23 Agustus. Kapan lagi coba kalian dilayanin sama Bias sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

Dan teman Produa, sesaatnya saat lagi kita akan mengumandangkan adzan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

pernah gak ngerasa kayak berjasa kepada seseorang? Terus suatu saat kita gak butuh dia, cuman pengen nyapa doang, telepon, di reject. Bukan gak diangkat, kalau gak diangkat mungkin dia lagi kuliah, lagi di kamar mandi, sehingga gak diangkat. Udah, telepon lagi, kita telepon pagi sekali, nanti siang telepon lagi, sore telepon lagi, di reject, maghrib telepon lagi, di reject, malam telepon lagi, di reject sehari 5 kali. Gimana tuh perasaan kita? Harusnya kan Allah lebih dari itu, karena Allah sering kita reject. Hayyalah sholat. Kadang-kadang kita nge-rejectnya tuh dengan keluhan lagi. Duh, udah waktu sholat aja. Coba kalau kita digituin. Dan itu mungkin kita ngirimnya gak dengan lisan, dengan hati. Bukankah Allah alimun bidzatis sudur? Tahu banget ucapan di hati kita. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa terus masalah kita untuk gak istighfar sama Allah? Pasti satu doang masalahnya. Kita nganggap Allah itu gak penting. Padahal hidup kita itu 24 jam di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sombong, seolah-olah kita bisa hidup tanpa Allah, sebenarnya bisa hidup tanpa Allah.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Prudence Sumeneb, teman terbaik kamu.

Nah, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya. Dan buat kamu-kamu yang mungkin lagi ngerasa terjebak di antara urusan ambisi karir kamu sama urusan hati kamu yang makin ribet nih, teman Pro 2. Duh, kamu nggak sendirian kok. Nah, ini ada penyanyi pop and R&B yang asalkan ada favorit kita di teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan The Latte MC Ray yang baru aja ngerilis single super emosional yang pas banget buat kondisi yang tadi udah Ria jabarkan ya, teman Pro 2. Nobody's Girl. Nah, tahu nggak sih teman Pro 2, lagu Nobody's Girl ini adalah menu utama dari album deluxe ketiganya yang dikasih nama So Close to What ya, teman Pro 2. So Close to What nih yang bikin makin pecah. Nah, lagu ini diproduseri langsung sama nama-nama besar kayak Ryan Tedder dan juga Emily Haney nih, teman Pro 2. Secara lirik sih ya, Tete ini juga curhat nih tentang susahnya ngebagi waktu antara ngejar mimpi dan karir yang lagi melejit, dan juga ke seputar kehidupan percintaan. Banyak yang bilang sih lagu ini tuh refleksi dia setelah putus dari The Kid Laroi nih, teman Pro 2. Tapi bedanya ini lagu Tete yang ngebawainnya dengan vibes yang lebih optimis, pasrah dan merdeka. MV-nya juga estetik banget ya, teman Pro 2, nampilin visual ala malaikat bersayap di tengah hutan yang ethereal dan juga magis banget nih, teman Pro 2. Jadi gak heran sih ya, kalau dibilang nih begitu dirilis lagu ini langsung melesat masuk top 30 besar di Billboard Hot 100 ya, teman Pro 2. Dan ketukan musiknya juga yang groovy banget tapi tetap bikin galau sih ya. Benar-benar candu banget buat didengerin berulang-ulang kali. Daripada makin penasaran, yuk langsung aja kita ke lagunya nih. Kita nikmati lagu dia bareng-bareng Tete MC Ray dengan Nobody's Girl.

Dua muda kreatif ya teman Produa. Dan kita bakal beralih ke RRI Malang karena kita akan mengikuti muda kreatif berjaringan Korwil 10.

Siang seluruh teman Pro 2 yang ada di Jawa Timur, kali ini di 87,9 RRI Pro 2 Malang, menemani kamu semuanya di Muda Kreatif Berjaringan Core Wheel 10. Dimana buat kamu semuanya tiba-tiba dari Madiun, Surabaya, Jember, Sumenep, dan juga dari seluruh Jawa Timur ya. Bingung, ini kenapa kok tiba-tiba ada suara Malang di radio saya? Ini nggak rusak frekuensinya teman Pro 2. Tapi kali ini memang kita disiarkan serentak seluruh RRI Pro 2 Jawa Timur, dimana dari Malang akan disiarkan di Surabaya, di Jember, Madiun, dan juga Sumenep Tahun Pro 2. Dan di Muda Kreatif Berjaringan kali ini, RRI Malang menghadirkan sosok pemuda yang begitu luar biasa gitu ya, businessman, ada founder to Vero Bakery, ada Mas Rifan Heriyadi. Namun sebelum itu, masih ada beberapa pilihan lagu lagi untuk kamu semuanya menemani kita di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini Tahun Pro 2.

0: Tonopro 2, kamu balik lagi bersama kita di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur, di mana hal ini juga disiarkan di RRI Pro 2 Surabaya, RRI Pro 2 Jember, RRI Pro 2 Madiun, dan juga RRI Pro 2 Sumenep. Dari Malang, ini informasinya Tonopro 2, dan tadi kita kalau udah kenalan, kalau aku udah mengenalkan, kali ini kita akan berkenalan secara langsung dengan Mas Rifan Heriyadi, selaku founder Tuvero Bakery. Halo, selamat siang Mas Rifan, apa kabar?
1: Halo, selamat siang. Kabar alhamdulillah baik.
0: Oke, baik ya, di sore hari ini di siang ini gitu ya. Kalau kebiasaan megangnya sore ceria. Tiba-tiba ini di siang hari. Oke. Mas Rifan, ini selaku founder Tuvero Bakery. Sebenarnya Tuvero Bakery ini seperti apa, Mas? Kalau dari gambaran secara umum bagi pendengar.
1: Jadi Tuvero Bakery itu kita fokus produk makanan. Lebih fokus produk seperti roti. Kalau saat ini produk yang paling laris di kita adalah Nastar Sultan. Itu boleh dicek di TikTok. Nah, itu Nastar Sultan. Kemudian kalau produk oleh-oleh itu kita ada strudel. Kalau ke Malang mungkin ke toko oleh-oleh. Di beberapa toko oleh-oleh ada contohnya seperti Kendedes. Terus di Royal Oleh-Oleh itu ada produk kita juga, yaitu strudel. Nah, produk yang paling baru saat ini, ya nggak baru-baru banget sih, sudah beberapa bulan itu, yaitu kerjasama dengan King Abdi, yaitu terasi King namanya.
0: Oh, terasi King. Nah,
1: terasi King. Itu ada lagi yang lebih baru lagi, yaitu bumbu hitam King Abdi, bumbu hitam King.
0: Oke. Okay. Yeah. Oke, aku pernah lihat sih Mas di konten-kontennya yang pernah dibawa ke luar negeri gitu ya, dimakan sama makanan khas luar negeri untuk menjadi kondimen pelengkap dari makanannya King Abdi. Ternyata itu juga kerjasama dengan Mas Rifan gitu.
1: Betul.
0: Oke, luar biasa ya, terus banyak banget gitu ya. Tapi aku pengen melihat Mas Rifan terlebih dahulu sebelum kita ke bisnis-bisnisnya Mas Rifan. Sebenarnya Mas Rifan ini seperti apa sih Mas, kok bisa terjun ke dunia bisnis? Apakah memang Mas Rifan terlahir di keluarga yang memang bisnismen atau seperti apa, atau justru mengawali sendiri gitu ya di dunia bisnis ini?
1: Ya, justru malah keluarga saya itu gak ada yang pernah berbisnis. Semuanya karyawan. Baru saya memulai bisnis itu waktu kuliah, coba-coba iseng gitu. Kok kelihatannya
0: Menguntungkan,
1: menarik, terus penuh tantangan gitu kan.
0: Iya.
1: Dari situ sampai sekarang tertarik untuk bisnis. Dari mbah-mbah saya juga semua kebanyakan karyawan atau PNS gitu, nggak ada yang berbisnis sama sekali. Baru mulai saya ini berbisnis. Kemudian bahkan ditiru oleh adik saya sekarang juga berbisnis. Dan keluarga-keluarga lainnya dulu yang anti berbisnis, sekarang ikut berbisnis juga.
0: Nah, sebenarnya kalau kita melihat gitu ya Mas ya, mungkin dari keluarganya Mas Rifan, adiknya Mas Rifan, dulu melihatnya bisnis ini suatu hal yang ribet ya Mas ya.
1: Ribet dan ngeluarin modal
0: yang cukup besar gitu.
1: Tapi belum ruginya.
0: Tapi kalau dari Mas Rifan sendiri, ini gimana sih Mas untuk memberikan gambaran terhadap anak muda khususnya yang mendengarkan kita di sini gitu ya, agar mereka tuh sebenarnya bisa melek atas informasi-informasi bisnis, agar mereka tuh tidak melihat bisnis itu hanya transaksi jual beli atau menguntungkan atau justru merugikan Mas. Tapi gimana nih kalau dari bisnis menurut Mas Rifan sendiri?
1: Ya, kalau dari saya sendiri itu bisnis itu kenapa saya suka, yang pertama karena kita nggak terikat waktu. Nah, kita bisa bebas jam berapapun, mau kerja malam, mau kerja jam berapapun, itu terserah kita. Beda kalau kita sebagai PNS kan harus kerja jam 7 atau jam 6, pulangnya jam 5, itu udah ditentukan kan. Nah, kalau saya tuh sulit seperti itu. Karena kadang saya juga orangnya sulit diatur. Jadi apalagi masalah waktu. Gitu kan. Yang pertama itu. Yang kedua, sebenarnya kayak anak-anak muda sekarang itu takut berbisnis karena apa? Yang pertama, karena modal. Bahkan saya mulai modal bisnis yang sekarang ini, yang saat ini itu, itu modalnya cuma 500 ribu dulu.
0: Yang benar Mas.
1: Benar.
0: Ini yang benar Mas. Bener. Ini kan Tuvero Bakery ini kan lumayan gede gitu ya Mas ya. Dan juga banyak banget dan kolaborasi dengan chef yang udah mempunyai nama ini kan gak mudah gitu Mas. Masa dengan harga 500 ribu?
1: 5 tahun yang lalu itu saya bangkrut dulu. Bisnis saya konveksi. Gak ada uang sama sekali. Cuma ada 500 ribu itu. Dan itu saya coba-coba. Saya udah punya oven dulu, oven kecil merek Kirin itu. Merek Kirin dulu yang harga berapa, 200 ribuan itu. Saya bikin produk dulu. Produk namanya produk makaron. Nah, itu produk ya pertama dan kedua saya itu dulu. Dari situ iseng-iseng bikin makaron. Ya awal nggak langsung jadi, sebulan berapa minggu, 3 minggu atau 4 minggu itu baru jadi jadi makaronnya itu. Nah itu modalnya ngeluarin bahan-bahan doang itu cuma 500 ribu. Ya itu aja aku anggap modal itu, modal pertama. Kalau kayak marketing segala macam kan udah nggak perlu modal kan, sekarang bisa dipromosikan di sosial media, ya gitu gratis ya. Kan akhirnya karyawan juga karyawan saya cuma satu dulu, keponakan saya. Dan itu gajinya juga terserah saya.
2: Oke, sebenarnya untuk ini untuk mereka belajar ya Mas. Ya, awal betul. Untuk belajar sebelum terjun ke dunia yang benar-benar profesional gitu ya. Tapi kalau dari Mas Rifan sendiri gitu ya, mengawali suatu hal yang pernah terjatuh itu memang tidak mudah ya Mas ya.
1: Pastinya.
2: Aha, itu berat banget, rasa ketakutan juga pasti selalu hadir gitu Mas. Kalau dari Mas Rifan sendiri, di mana sih Mas letak titik balik akhirnya mau kembali mencoba mungkin hal baru tapi masih di dunia bisnis gitu, tidak berbanting setir untuk menjadi karyawan nih Mas?
1: Ya sempat pernah berpikir juga bagaimana kalau saya tutup bisnis dan jadi karyawan saat dulu waktu jatuh di COVID tuh, waktu bisnis saya hancur konveksi dulu. Udah jalan lumayan lama dulu, 6 tahun dari 2004.

0: terjun di dunia F&B ini. Nah, gitu. Kalau ditanya jatuhnya dulu, sempat dulu karyawan saya jumlahnya ada 100 dulu.
1: Uy, konveksi. Banyak banget ya, Mas ya?
0: Iya. Dan saya yang stres, bikin saya stres dulu itu, ya dengan 100 orang itu berhenti kerja di saya. Saya juga memikirkan mereka, karena mereka juga tulang punggung keluarga gitu. Dari situ. Kalau saya, diri saya sendiri sih belum berkeluarga waktu itu. Jadi masih
1: Ya udahlah.
0: Tapi saya memikirkan karyawan saya waktu itu ada 100 orang. Bagaimana menafkahi mereka. Sedangkan saya nggak punya dana cadangan dulu. Kesalahan saya seperti itu, nggak punya dana buffer, dana darurat lah nyebutnya.
1: Iya.
0: Seperti itu. Dulu waktu COVID, pakaian, baju konveksi semua itu udah nggak ada pembeli karena orang udah nggak keluar rumah. Pusing sendiri sama ekonomi mereka sendiri.
1: Iya.
0: Akhirnya ya mau nggak mau saya harus mencari cara agar karyawan saya ini juga bisa bekerja. Misalkan saya tawarin untuk jualan jahe dulu, jahe merah. Dulu kan waktu COVID banyak dicari itu, jahe merah untuk daya tahan tubuh. Ya itu saya arahin mereka untuk saya kulakin, saya belikan mereka jahe merah agar mereka jual di jalan-jalan gitu.
1: Jadi ibarat kata zaman sekarang tuh bilangnya afiliator gitu ya, Mas. Tapi afiliator yang real terjun ke lapangan gitu. Mas Rifan ini cukup unik gitu ya. Ketika tadi Mas Rifan juga menyebutkan bahwasanya mulai berbisnis di saat berkuliah. Otomatis sih kuliahnya baru-baru aja sih, Mas. Bukan yang 20 tahun yang lalu kan, Mas?
0: 2012.
1: Iya, masih tergolong masih 2010-an ke atas gitu ya. Dan tadi Mas Rifan juga kalau kita tangkap gitu ya dari ceritanya Mas Rifan, bukan dari keluarga yang memang bisnis berbeda kan ya, Mas, antara berjuang dari nol dan juga sebagai pewaris dan juga perintis nih, Mas. Ini aku pengen tanya gitu, Mas, dari seorang perintis yang benar-benar kayak berdiri sendiri untuk menjadi bisnismen dan mempunyai karyawan 100 orang, itu memang perjalanan yang sangat panjang ya, Mas, ya. Kalau dari Mas Rifan sendiri untuk mencapai di titik 100 karyawan pertama ini gimana, Mas? Itu kan gak mudah, Mas.
0: Ya, pastinya ya bisnis saya gak langsung di konveksi itu. Sebelum-sebelumnya udah ada puluhan bahkan itu gagal. Ya, banyak waktu kuliah dulu juga pernah bikin bimbel, gagal. Pernah bikin jasa penerjemah, gagal. Bisnis terasi, bisnis apel, segala macam pernah saya jalani dan itu gagal semua. Nah, dan itu memberikan pelajaran bagi saya. Bahwa bisnis itu tidak cuma dengan konsep yang biasa-biasa aja, tapi kita harus dengan mental yang kuat, dengan rencana yang matang, kemudian dengan tim yang
1: solid,
0: yang benar-benar bagus lah. Itu rezeki banget itu kalau dapat tim yang benar-benar solid. Nah, kayak investasi itu. Nah, itu kuncinya di situ sih. Kemudian kita kayak marketing itu juga wajib. Kita punya produk bagus tapi marketingnya jelek, ya percuma. Di zaman sekarang akan lama tubuhnya. Nah, itu makanya dengan pertumbuhan cepat itu karena basic saya adalah dulu digital marketing.
1: Nah,
0: dari situ dulu namanya Facebook Ads. Nah, dulu ada namanya Facebook Ads, pernah dengar ya?
1: Iya, ada.
0: Dulu kan termame itu. Kalau sekarang udah
1: Facebook
0: beda.
1: Pro.
0: Ya, Facebook Ads itu dulu, kita ngiklanin iklan itu kayak dulu saya jualan konveksi. Dulu ya market saya di Facebook zaman zaman presiden apa pilpres dulu 2014. Orang berantem pilih presiden Jokowi dan Prabowo
1: saat itu ya
0: pada beranteman. Saya memanfaatkan celah itu dengan saya membuat produk jaket yang satu jaket Jokowi, yang satu jaket Prabowo.
1: Jadi di tengah-tengahnya ya, Mas, ya berdiri di tengah-tengahnya gitu ya.
0: Ya harus cari celah keuntungan lah. Mereka kan ya akhirnya beli jaket Jokowi dan ada yang beli jaket Pak Prabowo dulu gitu, ya. 2014. Kemudian lanjut 2019 juga seperti itu.
1: Jadi sebenarnya seorang bisnis mempunyai jiwa bisnis itu juga harus bisa mencari celah di mana kita harus mencari keuntungan gitu ya, Mas, ya. Tapi ini ya, Mas, ya, untuk menanamkan jiwa entrepreneur yang masih belum tumbuh itu susah banget sih, Mas. Pasti susah gitu. Awal dulu menemukan jiwa-jiwa bisnis itu saat apa, Mas? Apakah lagi kepepet kah di kosan atau justru gimana, Mas?
0: Ya, pastinya ya dulu. Dulu saya itu kebetulan saya dari keluarga yang kurang beruntung, kurang kaya lah.
1: Cukup gitulah ya, Mas, ya.
0: Kurang.
1: Kurang
0: gitu. Kalau cukup enggak, saya tuh beasiswa bidik misi waktu kuliah.
1: Oke.
0: Dan saya enggak dapat uang sama sekali dari orang tua saya. Jadi mengandalkan biaya bidik misi.

0: Iya, bidik misi itu turunnya dulu 6 bulan sekali. Mau gak mau aku harus cari uang. Dulu ya sempat pernah kerja di warnet juga, tapi gajinya cuma
1: buat berapa? Makan gitu ya,
0: buat makan doang dulu gajinya. Dan waktunya habis. Kerja malam jam 7 malam sampai tengah malam gitu. 7 jam apa 8 jam. Nah, itu akhirnya saya bikin bagaimana kalau saya bisnis sendiri, dan waktu itu saya ngatur. Nah, saya bikin bimbel waktu itu. Lumayan jalan dulu, jalan sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Akhirnya saya merekrut teman-teman saya yang bidik misi juga untuk menjadi tim saya juga. Nah, dari situ kok menarik, kok dapat cuan tanpa bekerja bahkan kan. Yang bekerja kan teman-teman saya cuma ngatur administrasi segala macam.
1: Jadi admin ya.
0: Jadi adminnya. Oke. Dari situ saya kok semakin menarik. Jadi tumbuh jiwa pebisnis dari situ
1: gitu ya. Nah, Mas, ini cukup menarik ya. Ini sebenarnya gampang ya dilakukan sama orang, tapi tidak sebenarnya, semua orang tapi tidak semua orang mempunyai kreativitas dan juga kemampuan untuk menjadi seorang seperti Mas Rifan tadi jelaskan. Ya, kalau kita melihat memang gampang ya. Kita cari orang, cari customer, terus teman-teman kita diajak untuk kolaborasi, dan akhirnya tercipta sebuah peluang bisnis secara bersama kan. Dari Mas Rifan tadi nggak mengeluarkan modal kan ya. Nah, untuk menemukan jiwa-jiwa seperti itu, Mas, mungkin ada tips and trick nggak sih, Mas, untuk pemuda-pemuda khususnya mahasiswa yang mungkin saat ini lagi kebingungan, lagi mepet. Ini ada ide-ide kreatif yang mungkin bisa disampaikan oleh Mas Rifan terhadap mereka biar agar mereka tidak mencari dana yang salah gitu.
0: Ya, betul. Ya, segala sesuatu kalau nggak dicoba ya nggak akan ketemu jalannya. Makanya harus dicoba berkali-kali. Kalaupun gagal ya kita harus paham kalau itu bagian dari perjalanan. Ya, jadi kita harus tahu target kita, plan A, plan B, plan C, itu harus tahu. Kita berbisnis mengeluarkan modal misalkan 1 juta ya, modal 1 juta. Kalau gagal nanti gimana? Uang 1 juta hilang kan?
1: Atau
0: nanti bisa dipakai untuk bisnis apa? Misalkan kita beli oven ya tadi, misalkan beli oven 500.000, ini kalau gagal jualan ini akan pivoting seperti apa, akan jual produk apa lagi, kan bisa itu. Kayak saya sekarang juga pernah saya gagal, bahkan waktu sekarang ini sering juga gagal saya bikin produk. Contohnya saya beli mesin 200 juta ini mau saya bikin apa, itu gagal. Akhirnya saya manfaatkan mesin ini lagi untuk apa, gitu. Nastar dulu, mesin nastar kan harga 200 juta itu. Itu mau saya bikin kue bulan itu, itu gak jadi. Terus saya bikin nastar, akhirnya jadi. Malah laris dari situ. Terus bikin apalagi, mesin bumbu besar itu. Dulu mau saya bikin sambal. Sambal sekarang kan udah biasa itu. Akhirnya saya bikin bumbu hitam itu. Nah, harus pintar-pintar pivoting. Kita mengeluarkan modal segini, harus ada plan A, plan B, plan C. Seperti itu. Kalau kita langsung gagal di satu produk ini dan kita menyerah, ya udah
1: rugi yang
0: hilang,
1: ada ya,
0: hilang duitnya.
1: Jadi sebenarnya kita juga harus melihat nih, ketika kita gagal dalam satu bidang yang kita rencanakan, kita cari celahnya lagi nih.
0: Celahnya lagi.
1: Seperti apa ini berfungsi untuk alat ini bisa menghasilkan yang lebih gitu kan. Baik, Tuan Pro 2, ini masih akan berlanjut obrolan kita, dan kita juga ingin menyapa untuk kalian yang bergabung 87,9 FM di era digital, dan juga kali ini di siarkan langsung bersama dengan rekan-rekan yang berada di RRI Pro 2 Surabaya, RRI Pro 2 Jember, RRI Pro 2 Madiun, dan juga RRI Pro 2 Sumenep. Serta kali ini kita langsung disiarkan melalui official YouTube kita di RRI Malang Official. Masih ada beberapa persembahan lagu yang kami putarkan buat kamu semuanya, Tuan Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang dan juga RRI Pro 2 yang ada di Jawa Timur.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Om Pro 2, selamat siang semuanya. Masih bersama kita di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur, disiarkan secara langsung bersama dengan RRI Pro 2 Surabaya, RRI Pro 2 Jember, RRI Pro 2 Madiun, RRI Sumenep, dan kali ini dari RRI Pro 2 Malang, Tuan Pro 2, di 87,9 FM dan juga official YouTube kami di RRI Malang Official. Serta kali ini masih bersama dengan Mas Rifan Heriadi selaku founder dari Tuvero B. Mas Rifan, kita tadi udah bicara banyak gitu ya terkait dengan profiling Mas Rifan yang awalnya memulai bisnis dari kuliah hingga saat ini pernah punya 100 karyawan dan memikirnya sampai lumayan stres gitu ya Mas Rifan. Nah Mas Rifan, ini kalau dari sekarang ini selain Tuvero, ada nggak sih Mas bisnis-bisnis yang sedang dijalani atau ini lagi mengembangkan dari Tuvero sendiri?
1: Ya, kalau bisnis saya yang utama itu emang dari Tuvero ini. Kemudian ya yang saya sebutkan tadi kayak Terasi King itu juga kita bikin PT sendiri. Kemudian bumbu itu kita bikin tempat dan CV sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian ini juga lagi pengembangan bisnis sport tourism.
0: Sport tourism.
1: Ya, lapangan padel.
0: Oh, yang lagi in banget ya Mas ya. Ini kenapa Mas lapangan padel?
1: Tiba-tiba lapangan padel ya.
0: Tiba-tiba lapangan padel dari FNB tiba-tiba lapangan padel Mas.
1: Ya karena suka aja main padel akhirnya ya.
0: Okay.
1: Ada keinginan untuk bagaimana buat kalau uang ini ditaruh di investasi di lapangan padel seperti itu.
0: Okay.
1: Daripada ditaruh di saham kemarin crash.
0: Oh iya.
1: Ditaruh di Bitcoin juga crash kemarin. Akhirnya saya tarik semua. Saya bikin lapangan padel aja.
0: Oke.
1: Buat turis. Nanti ada tenis juga.
0: Oke, ada tenis. Yeah. Saya tertarik tenisnya sih, Mas. Soalnya kalau lapangan padel itu untuk anak mahasiswa kurang cocok ya, Mas ya.
1: Ada permintaan juga nanti.
0: Oke, itu lebih ini lagi ya, Mas ya. Memang sport tourism saat ini bukan hanya sebuah lifestyle ya, tapi kebutuhan kan ya, Mas ya. Kebutuhan. Di mana memang enggak apa-apa sih kalau menurut aku ketika orang bilang FOMO dalam olahraga sebenarnya enggak apa-apa.
1: Yang penting kan sehat.
0: Yang penting kan sehat. FOMO tuh enggak apa-apa. Namanya juga orang nyoba-nyoba gitu kan, gak harus jadi atlet, tapi setidaknya kita bergerak aja gitu. Mas, kalau dari Tuvero sendiri, ini apa sih Mas? Ada artinya gak sih Tuvero Bakery? Gitu. Tiba-tiba ada nama Tuvero Bakery.
1: Sebenarnya gak ada artinya.
0: Terus ngambil dari mana Tuvero? Maka lagi ngelamun, tiba-tiba pikiran Tuvero gitu.
1: Ya kelihatan kayak
0: keren gitu ya.
1: Makan apa ya, coklat dulu. Coklat namanya Ferrero gitu.
0: Ya.
1: Kok ada ro-nya gitu, kelihatan kayak enak.
0: Menarik gitu ya.
1: Dari enak. Masa saya ganti nama apa kue Rifan gitu kan gak enak.
0: Iya. Kayak kue Rifan ini kue apa gitu.
1: Ya dikira Rifan ini apa? Uang, kembalian uang.
0: Rifannya. Wah, sebenarnya ini tidak ada makna terkhusus gitu ya, Mas. Cuman Mas Rifan ini melihat dari keunikan tersendiri.
1: Keunikan menampilkan sesuatu yang kelihatan enak seperti itu.
0: Akhirnya tercipta Tuvero Bakery. Kalau di Tuvero Bakery sendiri ini awalnya di tahun berapa, Mas?
1: Dulu COVID 2020 ya.
0: Oke, langsung banting setir, Mas.
1: Langsung pivoting. Okay. Udah kerasa gonjang-ganjing dulu di bisnis sebelumnya. Akhirnya banting setir pivoting ini ke bisnis makanan dan online kan. Dulu lihatnya ya kenapa kok pilih online? Karena orang dulu kan nggak keluar rumah. Kenapa saya nggak bikin toko? Karena orang nggak keluar rumah itu.
0: Nggak works juga ya, Mas ya.
1: Belinya di rumah online, di rumah sambil nonton Netflix gitu.
0: Okay. Itu adalah pekerjaan yang sangat diimpikan banyak orang ya, Mas ya. Netflix and chill dan juga bikin kue gitu. Mas, ini cukup unik ya Mas Rifan ya. Dari sebelumnya bisnis banyak, ini gak ada sama sekali tadi disebutkan FNB kecuali tadi terasi gitu Mas, yang sempat gagal gitu kan. Dari banting setir konveksi menuju FNB ini satu hal bidang yang sangat bertolak belakang gitu. Betul. Kan memang benar-benar jauh Mas dari konveksi ke FNB.
1: 180 derajat
0: berbeda. Nah, awal terbesit dalam pikiran Mas Rifan sendiri untuk menciptakan Tuvero Bakery ini gimana Mas, akhirnya tercipta dan bisnis ini sangat berkembang saat ini?
1: Sebenarnya gak ada bayangan saya, gak ada bayangan bikin F&B. Dulu sempat mau lanjutin konveksi itu, cuma ya kayaknya kok harus diwajibkan ganti bisnis yang lain. Ya, saya berpikir dulu, berpikir orang-orang ini kira-kira ngapain ya waktu COVID gini. Ya, kepikiran orang ini biasanya ngemil sih waktu COVID ini, dan ngemilnya makanan jenis kayak gimana yang biasanya yang saya bikin makaron dulu produk pertama.
0: Oke, okay, makaron.
1: Karena bentuknya kan
0: kecil
1: menarik,
0: gitu ya. Ya,
1: kecil-kecil menarik, terus manis. Uh-huh. Orang-orang kan butuh healing, butuh sesuatu yang manis biasanya. Uh-huh. Dari situ kok banyak peminatnya waktu jualan di Shopee dulu. Uh-huh. Itu awal saya iseng-iseng pakai Shopee dulu.
0: Itu sorry saya potong mas. Shopee itu untuk semua orang di Indonesia atau justru Shopee someday aja yang di sekitar-sekitar?
1: Semua orang di Indonesia.
0: Oke.
1: Saya kirim dulu.
0: Oh itu PR lagi mas untuk gimana cara ngirimnya ya mas ya?
1: Gimana cara ngirimnya itu saya berpikir lagi. Saya nggak berhenti berpikir.
0: Ya yang gimana ya? Ya? Ini udah bisnis udah dikatakan gulung tikar, kalau nggak berpikir ya makin digulung tikar lagi gitu ya. Akhirnya gimana mas? Ya, menemukan solusi gitu.
1: Ya, dikirim dulu pecah semua.
0: Oke. Okay.
1: Kan itu
0: dapat komplain nggak mas?
1: Iya, patutnya kita ganti 100%. Uh-huh. Gimana? Uh-huh. Terus kita berpikir packagingnya supaya tidak pecah. Ya. Uh-huh. Kita atur packagingnya pakai kertas yang lebih tebel. Uh-huh. Terus ada bubble wrapnya. Uh-huh. Nah bubble wrap ini juga PR lagi karena bubble wrap kan nggak higienis.
0: Oke. Okay.
1: Harus dipakai kertas inilah, kertas pembungkus sebelum bubble wrap. Uh-huh. Segala macam pokoknya kita coba terus kita bikin produk baru lagi.
0: Oke.
1: Okay. Bikin produk mereng dulu. Mereng itu
0: apa itu mas?
1: Mereng itu kayak ini kue yang lucu itu. Ketik di Google aja. Gimana jadinya? Iya,
0: kenapa saya gak ngerti aja? Sorry, aku ketik ya. Aku pakai HP nih, teman Pro 2. Merem.
1: Tulisannya susah sih. Meringwe
0: tulisannya. Oke. Oh, ini dari luar, ke luar.
1: Iya, kue luar. Mereng itu kan dari adonan. Uh-huh. Adonan sebenarnya sama adonannya sama ini apa? Makaron.
0: Oke. Okay.
1: Cuma makaron itu pakai tepung almond, sedangkan mereng itu enggak pakai tepung almond.
0: Oke. Okay.
1: Bentuknya lucu.
0: Oh, mereng itu yang kayak kayak pam gitu ya, Mas ya?
1: Ya
0: yang
1: mereng,
0: bulat-bulat yang kayak kalau dulu tuh ada biskuitnya. Kalau zaman dulu itu enggak tahu namanya apa yang sering kita potekin itu karena
1: ada marinya tuh di bawah. Kayak gitu. Mirip-mirip tapi
0: lebih beda gitu kan.
1: Kayak cuy gitu rasanya. Meleleh di mulut ya. Ya kayak gitu. Itu juga laris kenceng dulu.
0: Okay.
1: Produk baru. Terus sebenarnya produknya berkembang terus. Saya enggak berhenti di makaron aja. Kalau saya berhenti di makaron itu juga penjualan akan menurun.
0: Iya.
1: Otomatis saya harus berinovasi terus, bikin produk lagi. Produk yang enggak terlalu laris kita cut. Mm-hmm. Produk yang laris kita pertahankan, kita kembangkan. Mm-hmm. Nah, sambil R&D terus saya punya tim R&D juga.
0: Okay.
1: Kalau saat ini tim R&D ada 5 orang. Dulu dari 1 orang, 2 orang gitu.
0: Okay.
1: Karena Tupero itu lebih ke produk, inovasi produk sebenarnya. Nggak terpaku pada satu produk aja. Nah, dulu ada rame coklat Dubai, kita juga bikin coklat. Nah, rame kromboloni, kita bikin kromboloni semua.
0: Jadi kalau ibarat kata seorang bisnis itu gak apa-apa ya, kita mencoba hal-hal baru, hal-hal yang lagi in di masyarakat, dicoba, itu sebenarnya bukan meniru ya mas. Lebih ke kayak melihat target marketing kita ya saat ini, seperti apa pola konsumtif dari masyarakat Indonesia gitu. Itu mas, kalau dari mas Rifan sendiri, tentunya ini sangat susah ya mas ya, loncat-loncat. Kan pola konsumtif masyarakat kan nggak tahu nih mas. Yeah. Itu gimana cara melihat setiap bahkan setiap tahun ini berganti mas. Kalau dari mas Rifan sendiri melihatnya membidik pasar ini gimana mas?
1: Ya yeah, kalau saya kan emang kalau dulu saya kerjain sendiri semua saya riset sendiri dari Google Trend, dari apapun itu. Kalau sekarang udah ada tim sendiri yang ngurus untuk inovasi produk itu. Bulan ini akan launching produk apa itu udah ada. Mau bagaimana itu udah ada timnya sendiri. Kalau dikerjakan sendiri pusing. Dan sekarang itu udah waktunya semua pakai AI semua udah.
0: Oke. Okay. Tapi kalau AI itu kan nggak humanis ya mas ya. Pasti mas Rifan tetap dibantu lah, bukan semuanya pakai AI kan ya mas ya.
1: Ya sebagian besar 80% pakai AI.
0: 20%nya sisi humanisnya ya.
1: Ada berapa persennya harus kita putuskan sendiri. Seperti itu. Kalau AI kan pakai benar-benar data yang real time sekarang. Hype apa gitu.
0: Iya.
1: Bahkan dia juga bisa memprediksi juga kadang bulan depan lagi hype apa gitu. Mereka kadang masih masukan juga. Kita tinggal ngeprom aja udah. Kayak gitu.
0: Ini juga ada yang bergabungan mas, ada Mas Bisma. Katanya semangat mas untuk bisnisnya. kayaknya temannya Mas ini. Oh, iya. Ada di YouTube dia. Oke, Mas Bisma. Ya, semangat juga untuk Lotus ya, Mas Bisma.
1: Oh, Bisma Lotus ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Tahu, tahu. Padel juga itu.
0: Oh iya, dia memang suka padel, Mas. Dia tuh enggak tahu waktu. Maaf, Mas Bisma, kita roasting di sini, Mas Bisma ya. Oke. Selanjutnya untuk Two Vero Bakery ini kedepannya ingin dikembangkan lagi atau pengen ada offline store-nya atau gimana, Mas?
1: Pastinya. Kita lebih ngembangin ke produksi. Ini kita lagi bangun pabrik baru di Geraha Dewata. Udah proses sekarang. Karena produksi kita tahun lalu waktu Lebaran itu kurang. Jadi kayak kita posting nastar itu jam 9. Cuma 5 menit itu udah habis semua.
0: Oh iya?
1: Ya kayak ngewar orang-orang.
0: Ini gimana, Mas? Ini ngewarnya di mana, Mas?
1: Nah, itu ngewarnya di TikTok dulu. Waktu waktu pas puasa-puasa itu jadi rebutan produk ngewar-ngewar gitu. Nah, karena pengen nyobain produkku itu. Jadi 5 menit doang itu udah habis 2000 toples. Nah, kita kedepannya mau produksi lebih besar lagi agar waktu puasa nanti bisa mencapai target penjualan lah.
0: Okay. Kalau dari tahun lalu targetnya berapa, Mas?
1: Tahun lalu kita nggak mentarget karena kita yang mampu
0: coba-coba ya.
1: Cuma 2000 doang, 2000 toples doang udah habis.
0: 2000 toples.
1: 2000 toples sehari.
0: Itu bukan kualitas atau bukan kuantitas yang dikit ya, Mas ya. Maksudnya dari 2000 itu untuk bisnis ini cukup besar, Mas. Maksudnya ibarat kata kan Mas Rifan belum punya offline store gitu.
1: Iya, online semua.
0: Online semua gitu, dan 2000 itu habis dalam satu hari.
1: 5 menit.
0: 5 menit bahkan tidak sampai 1 jam dalam Friday 2. Ini kalau lagi viral 30 menit dapat 200 juta. Ini 5 menit dapatnya 2000 toples gitu. Ya. Tapi kalau di target tahun depan ada enggak, Mas, berapa ribu toples?
1: Iya, pastinya ingin membuat pabrik yang lebih
0: besar ya.
1: Besar bisa ya 4 kali lipat atau 5 kali lipatnya. Jadi bisa memenuhi orderan yang cuma 5 menit itu. Jadi bisa ya paling gak aman lah. Pokoknya kita gak cuma fokus pada kuantitas harus terjual segini, tapi juga fokus ke kualitasnya
0: ya. Ya, apalagi kan brand yang dibangun adalah Nastar Sultan gitu ya. Ya,
1: apalagi hancur nanti kalau kita ganti butter itu udah rasanya udah beda.
0: Udah beda.
1: Kalau kita ganti bahan satu aja rasanya udah nggak seperti yang pertama.
0: Oke, memang benar-benar tricky banget ya, Mas ya. Oke. Mas, kalau dari bisnis ini gitu, Mas, sekarang kan sebenarnya orang itu sudah tidak melihat berapa harga yang kita beli. Ya kan, kalau kita lihat khususnya di Malang gitu ya. Tapi seberapa rasa yang ditawarkan gitu. Dulu awal-awal membangun bisnis Nastar Sultan ini untuk harganya sendiri, sorry Mas, apakah bisa disampaikan ke masyarakat atau justru ini ya rahasia aja gitu.
1: Kalau awal-awal dulu harganya 70.000
0: per toplesnya. Untuk yang sultannya Nastar Sultan 70.000.
1: Kenapa diminati itu ya, karena bahan kita berkualitas dan harganya.
0: Oke, Mas, maaf saya sudah seuzon, Mas. saya rasa tuh harganya sekitar 180-an lah ya. Soalnya saya juga pernah beli nastar yang dia memang brandnya bukan Nastar Sultan, tapi dia nastar premium gitu. Ada di satu kafe yang ada di Bali gitu kan. Dengan harga yang 180.000 tuh enak banget, tapi toplesnya kecil, Mas. Dan ada juga beberapa kayak brand-brand yang lumayan terkenal juga, rata-rata memang nastar mahal ya, Mas ya. Makanya tadi ketika Mas Rifan sampaikan brandnya itu adalah Nastar Sultan, aku kira memang harganya 150 ke atas.
1: Makanya
0: cepat habis ya, Mas ya.
1: Iya, karena kita pakai efisiensi untuk menekan harga itu.
0: Oke.
1: Harusnya itu dikerjakan 100 orang, 200 orang. Bisa kita kerjakan pakai mesin. Cuma butuh 3 orang aja.
0: Ya,
1: jadi bisa menekan di situ, terus kita bikin selainya juga bikin sendiri semua dari petani apel, petani nanas. Langsung dari kita ambil petani nanas, kita juga membina mereka. Membina biar nanasnya ini manis gimana, itu kita bina semua.
0: Oke, itu semuanya dari Mas Mas Rifan juga gitu, dari awal gitu kan.
1: Dari awal semua, dari hulu ke hilir itu kita semua. Makanya bisa murah itu dari situ.
0: Dari situ gitu. Waduh, ini jujur saya sebagai masyarakat yang konsumtif terhadap bakery dan juga beberapa pastry-pastrian, ini sebenarnya nggak percaya sih, Mas, saya, Mas, dengan harga yang 70.000 gitu kan.
1: Harga awal dulu.
0: Oh, sekarang berapa?
1: Sekarang kan udah naik kan, impor segala
0: macam. Iya,
1: kita impor semua.
0: Sampai 150.000? Sekitar segitu?
1: Hampir
0: ya, tapi nggak mencapai 150.000.
1: Belum. Kecuali naik lagi nanti
0: ya. Kita lihat ya, apakah BBM naik atau juga, karena tergantung dari BBM juga ya Mas ya. Kalau BBM import aja nangit, naik, harga impor ekspornya juga naik, akhirnya juga ini pastinya berpengaruh besar ya. Makanya ini juga ya, tolonglah Bapak.
1: Butter saya itu, satu kaleng itu, kalau dulu harganya masih 400.000. Sekarang 900.000.
0: Aduh, hampir dua kali lipat dong. Lebih dua kali lipat gitu kan. Itu juga berpikir bahwasanya sempat berpikir enggak sih Mas kalau Mas Rival ini gimana caranya menaikkan harga tapi takut kehilangan konsumen? Pernah enggak? Dengan kenaikan harga yang cukup signifikan dari harga-harga itu,
1: pastinya penjualan menurun, menurun dari kalau di hari-hari biasa seperti inilah ya, bukan di hari
0: Lebaran,
1: peak season ya, Lebaran gitu, tentunya menurun daripada tahun sebelumnya. Ya karena harganya naik itu tadi dari 70.000 kok sekarang jadi 145.000 kayaknya.
0: Oke.
1: Tapi mereka masih berpikir juga ini daripada beli yang 200.000 atau masih tetap murah saya.
0: Iya Mas, aku juga. Karena aku pecinta nastar sebenarnya Mas. Cinta banget nastar. Jadi kayak hampir semua toko-toko yang jual nastar aku pernah cobain gitu kan. Dan memang harganya itu pasti rata-rata di atas 150.000 gitu. Yeah. Tapi tadi mendengarkan di mungkin gejolak ekonomi dunia yang belum pasti ini, ternyata Mas Rifan ini masih menghargai nastarnya dengan harga 145.000 ini gitu ya. Tentunya nggak mudah ya Mas ya untuk menentukan harga tersebut gitu.
1: Iya, kita harus efisiensi banyak hal, nggak cuma di produksi karena tapi juga di bahan-bahan itu tadi.
0: Kalau dari Tuvero sendiri Mas, jualnya di media apa Mas? Instagram kah atau TikTok?
1: Oh, di TikTok sama Shopee.
0: Oke. Kalau di TikToknya officialnya
1: di akunnya? Akunnya namanya Tuvero Patisserie atau Tuvero Bakery gitu.
0: Masih kok enggak hafal sama akunnya sendiri kan. Gimana ini? Oke, nanti kita cari-cari antara Tuvero Tuvero apa? Antara
1: Patisserie
0: atau Tuvero Bakery. Kalau dari akun Shopee-nya sendiri, Mas?
1: Sama, antara
0: itu ya, antara dua itu ya.
1: Tapi sebenarnya ada beberapa akun juga. Apa ya namanya? Oleh-oleh Malang atau apa itu lupa aku.
0: Itu punya Mas Rifan atau partner mitra?
1: Punya sendiri.
0: Oh, punya sendiri gitu ya, di akun sosial media juga.
1: Tapi banyak affiliate juga pakai
0: afiliator ya.
1: Afiliator
0: konten, pakai konten kreator gitu
1: pakai
0: ya.
1: Pakai nama kita juga Tuvero apa gitu mungkin. Bahkan banyak yang memalsukan juga.
0: Oh iya itulah ya. Emang masyarakat Indonesia itu suka banget memalsukan gitu.
1: Ada yang memalsukan dan penjualannya juga kenceng.
0: Oh my god.
1: Itu kita somasi dulu.
0: Oh iya Mas ya, kan perjuangan untuk menemukan satu, membangkitkan satu brand itu kan gak mudah ya. Tiba-tiba ada orang yang ngejiplak dengan takutnya nanti kualitasnya
1: dikira kita
0: pernah. Iya, dengan kualitas yang sangat rendah, dengan rasa yang tidak, mungkin tidak sesuai dengan yang dipikirkan oleh konsumen, ngadunya ke Tuvero yang asli gitu kan.
1: Komplainnya ke sosmed itu, kita tahu loh kok ada anu, kok beda gitu.
0: Iya ternyata salah gitu ya.
1: Produk palsu.
0: Oke. Tapi untuk mengantisipasi itu semuanya, apa yang dilakukan Mas Rifan dengan tim?
1: Ya pastinya kita tegur dulu orangnya. Nah, kalau ditegur udah
0: nggak bisa
1: masih melakukan sebelum mereka besar ya, kita lakukan tindakan seperti somasi itu tadi. Takutnya tiba-tiba nanti dia besar sebesar Tuvero.
0: Iya. Takutnya ketika
1: malah kita yang disemasi.
0: Iya. Balik nanti. Iya kan, bahaya juga. Takutnya Tuvero cuman ganti nama aja, cuman ditambahin bintang kan udah beda gitu kan.
1: Iya, makanya.
0: Sekarang kan memang bisnis itu suka-suka aja mirip-miripin gitu.
1: Yang pasti juga kita daftarkan ke Haki dan segala macam gitu, kita
0: untuk melegalkan itu segalanya ya Mas ya. Agar pelanggan tuh juga makin trust produk-produk yang diberikan oleh Mas Rifan. Dan untuk yang lainnya Mas, tadi kan ada juga seperti bebek bumbu hitam gitu ya. Itu bumbu hitam khas Madura banget ya.
1: Iya benar.
0: Terus sama terasi. Ini dijualnya juga sama di sosial media atau
1: sama mana? Sosial media TikTok. Yang paling kenceng itu di Shopee malah. Okay. Kebalikannya, kalau nastar tadi di TikTok, kalau yang ini di Shopee, karena orang cari itu, lihat kontennya King Abdi bikin, akhirnya ya cari di Shopee. Kalau TikToknya masih inilah, masih ya berjalan, masih bikin konten. Kalau nggak viral ya nggak ada penjualan.
0: Iya, iya, iya. Ada
1: spiral gitu.
0: Ah, jadi memang benar-benar kayak sosial media sangat membantu ya, Mas, dalam dalam proses untuk jual beli itu sendiri. Nah, kalau dari kedepannya nih, ada nggak sih proyek-proyek besar yang udah disiapkan Mas Rifan Heriadi? Apakah yang tadi udah disampaikan sport ini sendiri?
1: Sporturism itu.
0: Sporturism sendiri.
1: Ya kalau proyek besar ya, saya tipe orangnya itu mengikuti arus aja.
0: Arus aja nah, gitu.
1: Arus ya? Aja. Uh-huh. Kalau ada yang ngajak bisnis, misalkan, ayo buka warung itu, uh-huh. Oke aja, okay. Jalan. Uh-huh. Selama saya masih ada
0: waktu
1: dan ada tenaga gitu. Itu, uh-huh. Oke-oke aja.
0: Oke, okay. Kalau udah nggak ada waktu kan, kasihan juga tubuh ya Mas ya. Terlalu banyak memikirkan hal gitu. Akhirnya nggak bisa.
1: Nggak ada waktu untuk keluarga juga.
0: Iya, kan kasihan juga gitu kan. Tapi kalau dari Mas Rifan sangat enjoy tentunya dong dengan kesibukan yang sangat luar biasa seperti ini.
1: Yang
0: ini sebenarnya kalau kita lihat sebagai business owner gitu ya Mas ya, bedanya sama karyawan. Kalau karyawan itu memang ya dia datang sesuai dengan aturan business owner, tapi business owner dia kerjanya justru pusing 24/7 ya Mas ya.
1: 24/7 pusing banget.
0: Bagus banget. Kalau karyawan mungkin 8 jam udah ya Mas ya. Habis itu rehat
1: ada.
0: Pulang,
1: rehat udah. Pulang tinggal ngopi, ada enggak perlu mikirin pekerjaan. Uh-huh. Kalau kita ya 24 jam itu mikirin pekerjaan.
0: Uh-huh. Besok ngapain lagi?
1: Nyari gitu, ide ya. Apa lagi?
0: Uh-huh. Biar rame gitu. Uh-huh. Oke, ini karena udah hampir memasuki pukul 13 waktu Indonesia Barat, uh-huh. Teman Prodo udah enggak kerasa hampir 1 jam kita ngobrol bersama dengan Mas Rifan Heriadi. Ini kalau kita lihat bukan cuma founder dari Tuveru Bakery tapi banyak hal yang ia udah kerjakan untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Kalau dari Mas Rifan sendiri ingin menyampaikan apa sih untuk anak muda agar mereka tuh lebih semangat dan ya biar bisa menjadi penggerak ekonomi selanjutnya, the next Mas Rifan, mungkin the junior of Mas Rifan, atau gimana Mas?
1: Sebenarnya kalau anak muda, anak muda sekarang itu jauh lebih kreatif daripada saya, apalagi sekarang didukung ada AI. Aku timku sendiri pun itu memanfaatkan AI hampir 90% mereka. Jadi kerjanya udah kayak tim content creator itu semua pakai AI. Script-scriptnya dulu kalau dikerjakan orang seperti saya itu bisa seminggu cuma jadi 3 konten, 2 konten itu. Sekarang mereka sehari itu bisa 5 konten.
0: Oke.
1: Dengan bantuan AI. Nah, itu anak-anak Gen Z semua. Kalau saya kan gen milenial ya.
0: Milenial
1: kurang mengikuti sebenarnya, tapi mau enggak mau sekarang harus belajar dari mereka sendiri.
0: Iya,
1: ya.
0: iya.
1: Itu.
0: Nah. Tapi ada plus minusnya loh Mas, antara Gen Z dengan Gen Millennial. Makanya Mas Rifan ini berkolaborasi.
1: Ya, pastinya. Nah, dari situ. Nah, kalau untuk bisnis harus passion ya. Karena kalau kita enggak passion, kita mau bisnis apapun ya jatuhnya nanti ya kita buang, seperti buang waktu, buang modal kan akhirnya. Kita enggak seneng makanan, kita habis ini makanan, tapi kita kok bisnis makanan, kita nggak ngerti rasa makanan yang enak itu seperti apa, akhirnya ya percuma. Kalau sekarang Gen Z itu ya bisnis apapun sekarang banyak loh, Gen Z yang bisnis kayak bikin mainan 3D itu, pakai printer 3D itu, mereka pinter-pinter semua.
0: Kayaknya
1: banyak peluang, lebih banyak peluang preset, bahkan takut ancaman dari mereka. Saya berkolaborasi dengan mereka.
0: Sebenarnya mencuri ilmu apa nih yang ada di ide kreatif mereka gitu ya.
1: Apalagi Gen X di atasku itu, mereka juga mulai merekrut Gen Z, Gen milenial yang lebih muda dari mereka. Karena mereka kalau stay begitu aja terlalu nikmat di zona mereka ya. Mereka akan kalah pada akhirnya.
0: Iya. Oke, okay. Baik. Terima kasih Mas Rifan Heriadi telah main-main di RRI Pro 2 Malang, memberikan cerita inspiratif untuk anak muda yang ada di Jawa Timur khususnya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih juga untuk seluruh rekan-rekan Pro 2 yang ada di Korwil 10 Jawa Timur, di RRI Pro 2 Surabaya, RRI Pro 2 Jember, RRI Pro 2 Madiun, dan RRI Sumenep. Dari Malang, Tahun Pro 2, Media Kreatif Berjaringan telah kita ikuti bersama dengan Mas Rifan Heriadi Yadi selaku founder Tuveru Bakery. Terima kasih sekali lagi Mas
1: Rifan,
0: selamat menjalankan aktivitas selanjutnya.
1: Siap.
0: Ya, baik teman Pro 2, seperti itu cerita kita di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan RRI Pro 2 seluruh Jawa Timur.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Dan teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan kali ini di pukul 1 kita bareng-bareng update informasi dari dunia olahraga. Dan di updatean pertama nih ya teman Pro 2 seputar Piala Dunia di tahun ini. Ini benar-benar di luar nurul ya teman Pro 2. Nggak bisa kita prediksi, baru masuk di hari kelima kemarin nih, tapi drama udah di mana-mana. Nah, tim-tim raksasa ini dibikin garuk-garuk kepala ya teman Pro 2. Yang pertama kita ke grup H, siap. Pani di sini yang megang Spanyol. Drop dulu ekspektasi kalian ya teman Pro 2. Karena tim asuhan Luis de la Fuente ini baru aja dibikin frustasi sama Tanjung Verde nih teman Pro 2. Spanyol memang megang passion nih ya teman Pro 2. Mainnya agresif banget, tapi kiper Tanjung Verde ini juga mendadak mode dewa. Alhasil Spanyol gagal poin penuh dan harus puas berbagi angka. Gak kalah seru juga nih ada Arab Saudi yang juga bikin kejutan besar. Mereka sukses menahan imbang raksasa Amerika Latin Uruguay dengan skor sama kuatnya nih teman Pro 2, satu sama. Hasil ini juga otomatis bikin grup H langsung membara karena semua tim sekarang punya poin yang sama, cuma satu poin. Ini benar-benar ketat ya. Dan kita pindah sebentar ke grup G nih, tensinya nggak kalah tinggi ya. Mesir, ya ini dia nyaris aja bikin Belgia nangis di pojokan teman Pro 2. Mesir sempat unggul duluan dan bikin lini pertahanan Belgia kocar kacir. Untungnya sih ya, Belgia dia ini cepat tanggap, langsung ganti strategi di babak keduanya. Tapi apesnya buat Mesir nih teman Pro 2. Gol pojok imbang Belgia malah lahir dari gol bunuh diri. Savage banget ya teman Pro 2. Tapi ya itulah sepak bola. Nah, kalau melihat grup G dan juga grup G dan juga H ini yang seketat ini, kira-kira siapa nih teman Pro 2 jagoan kalian yang bakal lolos ke babak selanjutnya? Coba deh kalian bisa dong drop ke komentar kalian di semua media sosialnya kita, di WhatsApp, Instagram maupun di TikTok.

inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Dan teman Pro 2 masih di informasi olahraga dan tadi kita udah ngebahas dunia sepak bola dari Piala Dunia pertandingan di hari kelima ya. Dan kali ini Ria juga masih mau ngebahas seputar sepak bola, tapi sepak bola tanah air kita dong. Ini khususnya untuk kacong mania kita nih. Pergerakan transfer Madura United ini lagi panas banget ya dan bikin publik ini sepak publik sepak bola terutama ini bikin geleng-geleng kepala. Gimana enggak coba dalam waktu seminggu terakhir ini manajemen Laskar sampai kerap resmi lepas 9 pemain sekaligus. Kayaknya ini bersih-bersih skuadnya nggak main-main ya teman Pro 2 yang demi menyongsong musim depan ini. Dan dua nama terakhir yang fix angkat kaki adalah Ahmad Nufian Dani. Dan nama yang kali ini nih, ini yang bikin para fans agak kaget juga nih teman Pro 2, yakni Franciscus Alessandro. Banyak supporter yang sebenarnya ini menyayangkan, salah satunya ada namanya Shauki Hanan nih, yang kata dia sih kalau mayoritas yang dilepas sih emang minim menit bermain, jadi wajar aja buat evaluasi tim. Tapi buat Alessandro ini plot twist ya teman Pro 2. Soalnya ini anak muda potensial banget di sektor sayap dan juga sering jadi pembeda di lapangan. Tapi sih usut punya usut, kabarnya Alessandro sendiri yang memang pengen cari tantangan baru buat karirnya dia sendiri. Jadi ya kita doain aja ya teman Pro 2, semoga aja ini jalan terbaik buat doi. Nah masalahnya sekarang kepergian Alessandro ini otomatis ninggalin lubang gede di lini serang Madura United kita. Manajemen sekarang nih dihadapkan sama PR yang super berat buat nyari suksesor yang sepadan biar daya gedor tim gak gembos di musim kedepan nanti nih teman Pro 2. Duh, ini kira-kira siapa nih winger atau yang bakal merapat ke Madura United nanti nih? Ada yang bisa tebak gak atau punya rekomendasi? Yuk komen-komen di Instagramnya kita atau enggak di semua media sosialnya kita nih teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: FM 94,6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, masih di informasi olahraga ya. Kali ini Ria punya kabar super bangga dan super keren dari dunia bela diri kita. Siap-siap nih, kasih applause dong buat tiga anak muda asal Bangkalan nih yang bakal siap guncang panggung nasional ke Jurnas Judo Piala Kasa 2026 nih teman Pro2. Jadi gak main-main ya teman Pro2, tiga atlet kebanggaan Bangkalan ini fix bakal memperkuat kontingen Jawa Timur. Ketua Umum KONI Bangkalan yakni Pak Tajul Anwar yang udah nge-spill nama-nama mereka nih teman Pro2. Yang pertama ada Sri Kandi Tangguh kita nih, Putri Aska Audi Hoirun Nisa yang bakal turun ke kelas 48 kg putri. Terus di sektor putra ada Naufal Bahai Safi Maulidi yang di kelas minus 73 kg dan juga ada Al Akbar Afarasta Satria Agung nih di kelas minus 81 kg. Jadi melihat track record mereka, KONI Bangkalan ini optimis banget kalau trio pejudo ini punya potensi besar buat bawa pulang medali emas nih teman Pro2. Nah, biar bisa numbangin lawan-lawan tangguh dari provinsi lain nih, saat ini mereka lagi ngegembleng digembleng abis-abisan ya guys. Mereka lagi ngejalanin program pembinaan dan pemusatan latihan khusus yang super intensif nih teman Pro2. Fisiknya dipush lagi, taktik dipertajam lagi, pokoknya ini mode serius demi lambang di dada ya teman Pro2. Dan kita doain aja deh teman Pro2, semoga persiapan mereka ini lancar ya tanpa cedera dan bisa bikin bangga Madura serta Jawa Timur di Piala Kasa 2026 nanti.

0: Teman Pro 2, setiap orang itu unik. Cara mikir beda, sikap beda, respon ke masalah juga beda. Dan itu normal banget ya. Tapi pernah gak sih kamu ketemu orang yang kelihatannya tuh cuek banget sama perasaan orang lain, sering melanggar aturan dan gak merasa bersalah sama sekali? Nah, dalam dunia psikologi, kondisi seperti ini bisa berkaitan dengan gangguan kepribadian antisosial atau sering disebut antisosial. Tapi ingat ya, ini bukan label sembarangan dan bukan berarti semua orang pendiam itu antisosial. Antisosial itu adalah gangguan kepribadian yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan kondisi ini sering kesulitan memahami norma sosial, empati, dan juga tanggung jawab. Akibatnya, perilaku yang muncul bisa melanggar aturan, merugikan orang lain, bahkan membahayakan diri sendiri. Nah, tanda-tandanya bisa berupa sering menyalahkan orang lain, gak peduli perasaan sekitar, susah mengontrol emosi, bertindak impulsif, sampai melakukan tindakan menyimpang. Uniknya ada juga nih yang terlihat cerdas dan sukses, tapi memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Gangguan ini biasanya mulai terlihat di akhir masa remaja sampai usia 20-an, dan lebih sering ditemukan pada laki-laki. Tapi penting dicatat, tidak semua perilaku bermasalah berarti antisosial. Diagnosis hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi kalau kamu ataupun orang di sekitar kamu menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, langkah terbaik adalah cari bantuan yang tepat. Memahami kondisi mental itu bukan menghakimi ya, tapi supaya bisa saling menjaga, karena sehat mental itu sama pentingnya dengan sehat fisik. Stay aware, stay kind, dan juga tetap barengan sama Pro 2 Sumeneb di aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Dua buat kalian-kalian nih di Sumenep, khususnya para pecinta olahraga asah otak, yakni catur di tempat berdua. Nah, ini ada informasi unik ya buat kamu-kamu semua. Jadi sepanjang bulan Juni ini, PMK Percasi Sumenep punya gawean yang seru banget nih tempat berdua. Jadi mereka ini bakal menggelar turnamen catur lokal dalam rangka menyambut bulannya Bung Karno ya. Jadi Ketua Percasi Sumenep ada Pak Suharjono yang udah nge-spill kalau turnamen ini didesain sebagai ruang strategis nih buat ngumpulin para pecatur berbakat dari semua kelompok umur. Tapi jangan salah ya teman-teman berdua, turnamen ini bukan sekedar seremonial tahunan atau ajang kumpul-kumpul biasa ya. Ini adalah wadah nyata nih buat kalian-kalian semua yang pengen pamer skill taktik catur terbaik kalian. Lewat ajang ini, Percasi berkomitmen juga penuh buat menyaring bibit-bibit unggul baru nih yang bakal ngisi skuad catur Sumenep ke depannya ya guys. Jadi kabar baiknya lagi nih buat kalian-kalian yang nanti berhasil naik podium, kalian gak bakal dilepas gitu aja kok teman berdua. Percasi Sumenep udah nyiapin skema pembinaan jangka panjang yang pastinya nih terstruktur banget ya. Tujuannya biar kemampuan kalian ini makin mateng dan siap diledelegasikan ke kejuaraan yang lebih tinggi lagi, baik di tingkat regional maupun di nasional nih teman berdua. Jadi buat kalian-kalian yang ngerasa jago main catur dan pengen karirnya next level nih, naik level lagi, ini dia saatnya buat unjuk gigi nih guys. Jadi tunggu apa lagi nih teman berdua, siapin mental dan strategi skakmat terbaik kalian.

Produce Sayang, your entertainment update. Data Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan kali ini di informasi dari dunia entertain ya di jam 2 ini. Jadi ini ada kabar ya, ini buat pecinta seni budaya nih teman Pro 2. Jadi siapa bilang ya nonton wayang itu ngebosenin dan juga kuno. Berarti kalian-kalian semua ini belum tahu nih sama pementasan yang lagi rame banget diomongin, yakni wayang musikal Babat Banten. Jadi pertunjukan satu ini benar-benar dikemas kekinian ya teman Pro 2, tapi yang paling kerennya lagi nih adalah pesan mendalam yang dibawa. Bukan cuma soal sejarahnya aja nih teman Pro 2, tapi mereka ini lagi nge-spill soal ketahanan pangan dan pentingnya rempah-rempah kita nih teman Pro 2. Jadi lewat pementasan ini kita diajak buat time travel ya, melihat keterkaitan antara peristiwa masa lalu dengan kondisi yang kita hadapi sekarang nih teman Pro 2. Jadi ceritanya gak cukup ngebahas kejayaan Kesultanan Banten aja, tapi juga jadi ajang refleksi terhadap persoalan ekonomi yang lagi terjadi di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Nah, inisiator pertunjukan ini ada Kak Tirta N. Pratama nih yang bilang kalau pementasan ini memang sengaja bikin suasana yang bisa ngebuat penonton kita ngerasain langsung nih gimana sih kondisi ekonomi di zaman dulu. Terus ini dihubungkan sama situasi kekinian. Jadi dapat banget insight-nya ya teman Pro 2. Dan menurut aku sih ini cara yang jenius banget ya buat kita belajar sejarah sekaligus peka sama isu sosial. Jadi lewat musik dan juga wayang kita diingetin lagi nih kalau urusan perut, ketahanan pangan dan rempah-rempah itu dari zaman dulu sampai sekarang nih tetap jadi hal yang krusial banget buat kehidupan kita ya teman Pro 2. Jadi buat kalian yang ngaku anak muda visioner nih, pementasan kayak gini nih yang wajib masuk ke wishlist kamu, tontonan kalian ya teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Selamat Pro 2, annyeonghaseyo. Nih, annyeonghaseyo buat para hunters dan semua penikmat tontonan seru. Balik lagi ya Teman Pro 2. Ini di Pop Culture Hype nih Teman Pro 2. Ada informasi-informasi yang buat para pecinta K-pop nih. Jadi panggilan buat kalian para penggemar trio idol K-pop Pemburu Iblis. Udah gak kerasa apa ya, film animasi fenomenal K-pop Demon Hunters ini bakal ngerayain ulang tahun pertamanya di 20 Juni mendatang ya Teman Pro 2. Dan tebak nih, Netflix udah nyiapin proyek perayaan yang super spesial nih buat memanjakan kita semua sejak di tanggal 10 Juni kemarin loh Teman Pro 2. Dan memang ya kalau dari Netflix.com nih, perayaannya sih katanya gak main-main nih Teman Pro 2. Mereka bakal ngadain berbagai kegiatan seru di sejumlah negara, mulai dari pemutaran khusus di bioskop, layar tancap komunitas, sampai acara singelong nih Teman Pro 2. Kebayang dong gimana serunya bisa nyanyi bareng lagu-lagu hits mereka sambil ngegalauin kisah emosionalnya bareng sesama fans nih. Nah, semenjak dirilis di kisah Trio Hunters ini yang beranggotakan Rumi, Mira, dan Zoe ini memang langsung mencuri banyak perhatian dunia ya Teman Pro 2. Hidup ganda mereka yang siangnya jadi idol papan atas dan malamnya slay para iblis nih, benar-benar kombinasi aksi, musik, dan cerita yang nagih banget ya Teman Pro 2. Nah, buat kalian-kalian yang ngaku sebagai hunter sejati nih, acara spesial mana nih yang paling pengen kalian datengin? Atau jangan-jangan kalian mau maraton nonton ulang filmnya di kamar nih Teman Pro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: WSIA, your entertainment update.
1: Nah teman Pro 2, ini kan ada kabar baru dari solois kesayangan kita nih teman Pro 2. Ya, di Rizky Febian, dia baru aja ngerilis single terbaru yang berjudul Jangan Buang Aku. Nah, lagu yang didapuk jadi original soundtrack alias OS untuk film drama keluarga yang bakal nguras air mata kita nih teman Pro 2. Judulnya Jangan Buang Ibu. Dari judulnya aja ini udah kerasa di banget ya teman Pro 2. Jadi lewat lagu ini, Iki ini kembali nunjukin magisnya lewat genre pop balad yang emosional parah. Aransemen musiknya juga memang dibikin sederhana tapi dipadukan sama lirik yang dalam banget. Lagu ini juga benar-benar ngegambarin rasa rindu, rasa takut kehilangan dan harapan seorang anak untuk tetap dicintai sama keluarganya. Cocok banget nih sama tema filmnya yang ngangkat isu kasih sayang, pengorbanan orang tua, dan gimana pentingnya kita ngejaga hubungan antara anak dan ibu. Jadi pihak filmnya sendiri sempat nge-spill nih kalau lagu Jangan Buang Aku ini bukan cuma sekedar pemanis aja, tapi emang jadi nyawa dan perwakilan perasaan dari para tokoh ceritanya nih, cerita film ini ya teman Pro 2. Jadi dijamin deh pas kalian nonton filmnya nanti bakal sambil dengerin suara khasnya Iki, kedekatan emosionalnya bakal dapet banget dan sukses bikin kita auto inget rumah ya, pengen cepet-cepet pulang ketemu mama ya kan. Jadi buat kalian yang udah gak sabaran nih teman Pro 2, kita tungguin aja perilisan lagu perilisan filmnya ini ya teman Pro 2, film Jangan Buang Ibu. Nanti kita tonton bareng dan auto nangis bareng deh pasti.

Dan tempat produa kali ini yang mau Ria sampaikan nih, ada kabar yang ini cukup mengejutkan sekaligus bikin sedih ya tempat produa, buat kita-kita semua para pecinta K-pop dan K-drama. Khususnya nih buat para cashier di tempat produa. Nah, ini pasti tahu dong aktris sekaligus idol berbakat kita, Kwon Eun Bin, baru aja ngumumin keputusan besarnya untuk pensiun dari industri hiburan setelah genap 10 tahun berkarir. Aduh, teman produa, aduh, doi mutusin buat mundur total nih katanya. Jadi lewat unggahan panjang di media sosial pribadinya, tepat di hari Selasa tanggal 16 kemarin ya teman produa, Eun Bin buka-bukaan soal alasannya. Jadi dia ini minta maaf kalau kabar ini bikin kaget, tapi doi ngerasa harus jujur sama para fansnya. Eun Bin cerita kalau di balik 10 tahun karirnya yang gemerlap sejak usia remaja nih, dia ini sebisa mungkin bertahan di tengah perasaan hampa, cemas, dan sering menghindari emosi negatif. Setelah refleksi mendalam ya, doi ini ngerasa banyak waktu berharga yang terbuang dan hubungan antara manusia yang dijalaninya ini terasa kurang bermakna, katanya teman berdua. Makanya sekarang Eun Bin ini memilih buat move on, ninggalin masa lalu, dan pengen hidup tenang sebagai warga biasa aja. Duh, tapi tenang dulu ya teman berdua. Sebelum benar-benar pamit dari lampu sorot nih, Eun Bin berkomitmen bakal tetap profesional menyelesaikan seluruh jadwal aktivitas luar negerinya yang tersisa bareng grupnya SLS ya teman berdua. Jadi di akhir pesannya juga dia gak lupa ngucapin terima kasih nih teman produa atas semua cinta yang udah dia terima selama satu dekade ini. Sekarang dia ngaku menjalani hari-harinya dengan perasaan yang jauh lebih baru dan lebih bahagia lagi. Sukses terus deh buat Eun Bin, dan juga selalu respect ya kita buat kamu.

0: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Dan teman Pro 2, tepat di pukul 14.48 ini, kita akan mengumandangkan azan asar untuk wilayah Sumedep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin.

0: Oksigen yang memasuki alveoli bersama udara dijemput saat dicampurkan ke darah oleh sel yang bertugas mengantarnya. Inilah sel darah merah. Ada protein yang sangat istimewa di dalam sel darah merah. Hemoglobin. Satu sel darah merah mengandung sekitar 250 juta molekul hemoglobin. Protein yang disebut hemoglobin ini sebuah keajaiban penciptaan yang dirancang khusus mengangkut oksigen. Hemoglobin mengandung 4 atom besi. Atom-atom ini menarik oksigen bagaikan magnet. Dengan demikian, oksigen memulai perjalanan panjangnya di dalam darah. Saat mencapai jaringan yang membutuhkan oksigen, daya ikat hemoglobin terhadap besi berkurang berkat sejumlah subsistem yang dirancang khusus. Maka, oksigen dilepaskan dari hemoglobin dan sel darah merah, lalu dikirimkan ke sel-sel yang membutuhkannya. Karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel kembali diangkut ke paru-paru oleh hemoglobin dan sistem-sistem rumis. Disinilah karbon dioksida yang dibawa ke paru-paru dilepaskan dari tubuh. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terus berlangsung setiap detik sepanjang hidup. Kini, marilah kita lihat sistem ini lebih seksama. Molekul hemoglobin adalah protein yang terbentuk dari 564 asam amino. Di wilayah tengah, ada 4 atom besi yang bertugas mengangkut oksigen. Struktur 3 dimensi dan rangkaian asam amino hemoglobin telah dirancang khusus mengangkut oksigen. Penyimpangan pada salah satu asam amino atau ketiga dimensinya akan berakibat hemoglobin gagal mengangkut oksigen dan menunaikan tugasnya. Namun, seperti juga hemoglobin, subsistem-subsistem yang bekerja dengannya memiliki rancangan tanpa celah. Misalnya, hemoglobin dan oksigen membangun ikatan yang sangat kuat ketika bertemu di paru-paru. Tetapi, ikatan ini melemah pada jaringan-jaringan yang memerlukan oksigen, dan oksigen pun dilepaskan dari hemoglobin. Sistem ini telah direncanakan sampai kerincian yang sehalus-halusnya. Jika ikatan antara oksigen dan hemoglobin di dalam paru-paru tak cukup kuat, oksigen tidak akan menyatu dengan hemoglobin. Pada kejadian ini, oksigen tak dapat diangkut ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Jaringan-jaringan itu lambat laun mati. Akibatnya, penyimpangan sedikit saja pada sistem yang ada di dalam hemoglobin akan mengundang maut. Nyatanya, sianida, salah satu racun yang dikenal terkuat, membunuh dengan cara melekatkan diri ke molekul hemoglobin dan mencegahnya menjalankan fungsinya. Semua kenyataan ini mengungkapkan sekali lagi tabiat tanpa dasar teori evolusi. Teori evolusi bersikeras bahwa makhluk hidup memperoleh ciri-cirinya berangsur-angsur, tahap demi tahap. Namun, seperti berjuta sistem lainnya dalam tubuh, sistem pengangkutan oksigen hanya berfungsi dalam keadaan sempurnanya yang sekarang ini. Bahkan penyimpangan terkecil di dalam hemoglobin yang hanya satu unsur dari keseluruhan sistem pengangkutan oksigen akan berarti seluruh sistem tak berfungsi. Karena itulah, mustahil hemoglobin dan sistem pengangkutan oksigen terbentuk secara evolusi. Bahkan molekul hemoglobin sendiri adalah petunjuk tidak sahihnya teori evolusi dan bukti kesempurnaan penciptaan Allah. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan pada penciptaanmu dan pada binatang-binatang yang melata, yang bertebaran di muka bumi, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini."
1: HP rusak nih. Eda, rekomendasi dong. Beli di mana? Bagus tuh HP kamu.
2: Ke Dunia Sel Sumenep aja. Gak usah repot. Produk lengkap loh di sana. Apalagi garansi terjamin. Aku sih langganannya di Dunia Sel.
1: Kalau harganya gimana?
2: Aduh, ketinggalan kamu. Dunia Sel itu harga terbukti murah tanpa tanding. Bisa nyicil lewat BAF dan Adira Finance. Belum lagi banyak promo dan hadiahnya.
1: Loh.
2: Kok ditinggal sih? Mau kemana?
1: Mau ke Dunia Sel ah. Ayo temenin.
2: Pelan-pelan.
3: Dunia Sel Sumenep tersedia handphone segala merek, sepeda listrik, spare part dan aksesoris terlengkap, termurah dan terupdate. Kunjungi Ruko Adipodai Jalan Trunojoyo nomor 214 Blok 4 Sumenep. Hubungi 0852-3645-0037. Pasti puas, pasti hemat di Dunia Sel Sumenep.

0: Gol!
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Info Pro 2. 94,6 Pro 2 FM Suna.
1: Teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yeay. Kembali lagi teman Pro 2.
0: Oke, ini perdana ya.
1: Iya, betul. Perdana dengan sama Kak Isal ya.
0: Dan sama Kak Alif nih. Nah, tapi sebelum ke sore ceria Kak Alif, kita betul. Seperti biasa dong update untuk Info Pro 2 sore hari ini ya. Info pertama Kak Alif.
1: Oke, info pertama teman Pro 2, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggandeng personil TNI untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Pulau Madura pada tahun anggaran 2026 ini. Yang mana fokus utama program ini itu meliputi 4 kabupaten, yaitu Sampang, Pamekasan, Bangkalan, dan juga Sumenep. Yang mana di Kabupaten Sampang sendiri sebanyak 400 unit rumah telah ditetapkan sebagai sasaran program. Dan Komandan Kodim 0828 Sampang, Letkol Cici Idika Catur Yanwar Anwar, menjelaskan bahwa perlibatan TNI ini merupakan wujud kepercayaan pemerintah sekaligus bentuk nyata pengabdian institusi kepada masyarakat.
0: Weh, semoga rumah tidak layak ini terselesaikan.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, semoga.
0: Oleh TNI.
1: Ya, betul.
0: Oke. Okay. Masih di Sampang ya Kak Alif ya. Satuan Lalu Lintas Polres Sampang kembali menggelar patroli mobile quick response atau MQR nih di sepanjang jalan raya Torjun Kabupaten Sampang. Patroli intensif ini difokuskan untuk mengantisipasi kecelakaan di titik rawan, mengurai ini ya kemacetan di titik trouble. Dan serta ini ya menindak para pelanggar lalu lintas Kasat Lantas Polres Sampang. AKP Sulaiman menegaskan bahwa patroli ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian untuk menekan angka pelanggaran yang memicu kecelakaan.
1: Betul, jadi tetap ini ya difokuskan juga untuk di titik-titik black spot dan juga trouble spotnya ya Kak. Oke. Ke info terakhir teman Pro 2, info olahraga di mana pembenahan skuad yang dilakukan manajemen Madura United untuk menatap musim mendatang sedang dilakukan. Yang mana dalam seminggu terakhir ini setidaknya 9 pemain musim lalu dilepas oleh Madura United ini teman Pro 2 untuk musim mendatang. Yang mana terakhir itu Franciscus Alessandro dan juga Ahmad Nufian Dani juga berpisah dengan Madura United untuk musim depan. Yang mana dilepasnya pemain muda ini yang sering diturunkan di sektor sayap, Alessandro juga cukup mengejutkan ya bagi pendukung Laskar Sape Kerap ini. Yang mana Madura ini ya banyak ini ya perombakan ya pastinya ya nextnya. Semoga ya ini ya, semoga yang terbaik. Oke, kita tunggu nanti ya Madura United di season selanjutnya. Oke.
0: Oke, Kak Alif, itu ya untuk update Info Pro 2 sore hari ini dan nantikan info lainnya di jam 8 malam nanti Kak Alif.
1: Betul.
0: Oke, next kita nanti ke sore ceria ya.
1: Yeah. Kenalin
0: aja dulu di Pro FM Sunep.
1: Teman terbaik kamu.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: 94.6 Pro FM Sunat.
2: Teman terbaik kamu.
3: Okay, kita ke Madura, Madura.
2: Yeah, ya, Madura ya. Banget.
3: Tadi sebelum ngobrolin tentang ini ya, apa Mas Jidami? Kita ini buka ini dulu Kak Alif.
2: Apa nih?
3: Jawaban ini.
2: Oh iya, teka-teki Madura dulu. Nah. Bukan jawaban ya pastinya. Kita buka clue-nya dulu.
3: Iya, clue-nya. Ya, apa ini Kak Alif?
2: Kalau teman Pro udah lihat nih di sosmed kita ataupun flyer kita pastinya ada di story ya. Itu ada yang namanya kita clue-nya sekarang tuh bahasa Madura dari kata selesai. Kalau selesai bahasa sehari-harinya pasti sudah tahu ya.
3: Sudah
2: Mas
3: tahu.
2: Kak Isal juga tahu pastinya kan. Nah, ini menggunakan bahasa
3: Engki Punten ini.
2: Engki Punten bahasa halus, bahasa halus, betul.
3: Berarti ini ya ada 7 kotak ini Kak Alif.
2: Iya, 7, betul.
3: Boleh dikasih bocoran dong.
2: Nah, untuk 2 kotak pertama itu huruf L sama A ya, dan di 2 kotak terakhir ya, itu ada huruf R sama E.
3: Weh.
2: Itu
3: ini 3 huruf
2: ya. Ya. Itu nanti juga bacanya juga E ya, Bu. Gitu ya. Gitulah pokoknya ya, teman berdua. Jadi kita tunggu jawabannya teman berdua.
3: Jadi buat kalian yang mau jawab lewat ini ya media kita ya.
2: Betul.
3: Di
2: IG dan juga
3: Facebook dan di RRD Digital.
2: RRD Digital pastinya juga.
3: Oke, kita tungguin ya jawabannya teman berdua ya. Yang tahu jawab apa aja. Dalam bahasa Indonesia, Maduranya selesai itu apa teman-teman? Oke, tunggu ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: 94,6 Pro FM Sumeneb.
2: Teman terbaik kamu.
1: Oke, kita di Madura Madura ke Masjid Jami nih kali ya.
2: Betul.
1: Jadi Masjid Jami Sumeneb atau Masjid Agung Sumeneb ini merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia.
2: Nah,
1: jadi masjid yang tak hanya memiliki pesona nih kali yang cukup menarik, melainkan ini ya, kaya akan nilai sejarah.
2: Betul.
1: Kenapa? Karena masjid yang menjadi ikon Pulau Madura ini merupakan salah satu 10 nih masjid tertua di Nusantara.
2: Betul banget. Jadi kalau Kak Isa sendiri, kalau Jumatan di mana biasanya? Kalau aku tuh kan dekat kan di Pamolokan tuh ya biasanya, dan biasanya ke Masjid Jami nih. Dan memang ngelihat bagus banget sih di dalamnya, dan memang bikin takjub lah
1: ya,
2: dan memang ini ya,
1: enggak tiap hari Jumat dong kalau aku.
2: Oh,
1: karena jauh gitu.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau
2: betul ya,
1: pernah ke Masjid Jami sih aku berangkat jam 11 kan, karena pengen di depan lu.
2: Oh betul, oh betul ya, ya jadi kan memang ini ya, karena memang ini juga salah satu wisata religi ya Kak ya, wisata religi yang memang syarat akan budaya dan sejarah. Yang mana ini yang Alif pernah baca sih ya, itu adalah bentuk akulturasi budaya. Nah, yang mana itu bangunannya katanya dipengaruhi dari unsur ada Jawanya, ada Cinanya, ada Eropanya, dan juga Arab juga.
1: Wow.
2: Jadi memang benar-benar akulturasi banget ya Kak ya. Dan juga ini apa, pesona masjid ini gak hanya historinya aja ya Kak ya.
1: Betul,
2: pastinya. Yang mana wujud bangunannya juga indah banget, khas banget pastinya ya.
1: Nah, makanya kan sering kali nih kali didatengin sama anu lah, wisatawan gitu.
2: Betul,
1: kan,
2: betul.
1: Gitu. Memang tertarik sih untuk ngelihat kayak arsitektur bangunannya, apalagi situasi di dalam itu.
2: Iya, betul.
1: Pengaruh ya arsitektur Jawa ini tampak dari bangunan utama masjid itu.
2: Nah,
1: karena apa ya, di bagian atapnya itu bergaya kerucut, lancip gitu.
2: Oh iya. Iya, iya, kelihatan enggak, betul.
1: Tinggi Kak Alif, terus banyak nih ditemukan pada candi kuno di Jawa pastinya.
2: Oh, betul. Kalau dilihat juga Kak, biasanya tuh pintu gerbangnya tuh.
1: Nah,
2: gimana tuh Kak?
1: Kan, itu yang tertarik itu lebih, pintu gerbang itu masuk bercorak kayak Cina sih memang kalau
2: iya,
1: dilihat
2: iya,
1: gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Jadi mengingatkan pada bentuk tembok raksasa di Cina itu.
2: Betul, betul.
1: Sih,
2: betul.
1: Gitu kan.
2: Iya, iya, iya, kurang-kurang sedikit banyak sama lah.
1: Nah,
2: iya,
1: kayak di dalam interior.
2: Iya, iya, iya, kalau interiornya sih yang aku lihat ya, ketika pas sholat Jumat di sana itu kayak mimbarnya, mihrabnya, terus dindingnya tuh kayak ada keramik-keramik yang ini ya, kalau nggak salah tuh dari porselen-porselen dari Cina gitu Kak. Yang mana ini kelihatan banget tuh pengaruh dari Cinanya gitu, memang kelihatan banget nih Kak. Yang mana ternyata yang Alif juga tahu nih sebelumnya tuh adalah arsitek atau perancang Masjid Jami ini adalah seorang yang berdarah Tionghoa. Udah tahu lah pastinya ya, kalau kita udah banyak baca-baca tentang Masjid Jami ini ya.
1: Mungkin yang belum baca belum.
2: Yang belum baca.
1: Boleh
2: kan.
1: Dikasih tahu dong.
2: Iya. Ada namanya tuh Lau Pingau namanya. Ya udah ini banget lah. Udah kalau udah ke Masjid Jami pasti arsiteknya itu namanya Lau Pingau, yang mana itu berasal dari Cina, terdampar di Madura karena terjadi perang di daerah asalnya sebelumnya.
1: Gitu. Jadi baru tahu dong ya teman-teman produk.
2: Betul.
1: Jadi banyak juga nih Kak Alif wisatawan itu ya yang nanya, ya ini siapa sih nama arsitektur pendiri utama
2: iya,
1: itu.
2: Iya, iya, betul, gitu. Betul.
1: Jadi gak heran sih apa kalau terdapat unsur-unsur yang oriental pada Agung gitu Kak Alif di Sumeneb ya. Bahkan di sana itu banyak pengunjung juga dapat menjumpai ini ya Kak Arif, pengaruh arsitektur Eropa nih.
2: Betul.
1: Khususnya Portugis gitu. Nah, masjid ini juga dilengkapi apa ya, seperti kayak minaret gitu Kak Arif, setinggi 50 meter loh. Yang desainnya dipengaruhi kebudayaan Portugis atau Eropa.
2: Betul. Jadi memang benar-benar akulturasi budaya banget ya, gabung semua tuh. Jadi dari
1: benar sih kayak itu, kayak Kak Arif tadi bilang arsitektur bangunan masjid secara garis besarnya itu banyak dipengaruhi unsur kebudayaan Jawa, Cina, Eropa dan Arab Kak Arif.
2: Betul. Jadi jadilah Masjid Jami sebenarnya itu ya, bagus banget.
1: Tapi
2: lah,
1: biar
2: pokoknya.
1: Gak penasaran buat teman-teman produk, boleh lah langsung
2: aja.
1: Ya.
2: Biasanya kalau lari-lari tuh biasanya sore-sore kelihatan lah.
1: Boleh
2: pastinya.
1: Juga sambil lalu lari,
2: yeah.
1: Gitu kan, bener apa enggak gitu, oke? Okay?

0: PPM Teka-teki Madura.
1: Nah, Kak Alif, kita ke TTM aja lah ya. Jadi teka-teki Madura ini sudah ada yang jawab, Kak Alif. Di WhatsApp kita nih ada
2: mana tuh, matu, siapa tuh?
1: Willy Sandin. Jawabnya katanya ini ya, Lastare, bener gak sih, Kak Alif?
2: Oh, kita simpan dulu. Ada soalnya ada yang nanya juga, apa yang jawab juga. Oh, ada yang dari Ani juga, dia yang jawab. TTM Pro 2 kali ini Kak Lastare katanya. Betul.
1: Ya, betul.
2: Ya, karena bahasa tapi, ininya ya.
1: Ini enggak bisa dibilang enggak bisa dipakai bahasa sehari-hari sih.
2: Iya, karena
1: kalau selesai mare.
2: Mare.
1: Kayaknya ini, kalau pakai Lastare ini ribet. Mungkin ya kalau sudah kebiasaan tetap.
2: Kalau sudah kebiasaan berbahasa gitu ya. Madura yang halus boleh ke orang tua ya pastinya.
1: Cuman kata-kata kebanyakan mare lah.
2: Mare lah gitu kan. Oke, terima kasih ya. Iya. Betul. Ya. Jawabannya Lastare, teman berdua.
1: Kak Zeli berarti benar ya jawabannya ya. Oke ya, ini ya untuk TTM sore hari ini. Nanti kan TTM lainnya di besok.
2: Iya, betul. Ya, besok sore hari pastinya.
1: Pasti dengan clue yang berbeda dong.
2: Iya, ditunggu aja.
1: Oke, makasih Kak Zeli ya sudah jawab di TTM sore hari ini.
2: Thank you.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 Brodo FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Nah teman Brodo, di sore ceria nanti kita ngobrol bareng Kak Zainul sama Kak Pak Eko ini ya, nanti panggilannya ya. Ngobrolin tentang ini ya, juara pencak silat nih. Nah nanti kita ngobrol bareng. Tune in terus saja ya di Brodo FM, semuanya teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 Pro FM
2: Sunap. Terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia ya kali.
2: Oke, gimana nih Kak? Sekarang di studio kita ada siapa ini?
1: Wah, di studio enggak sendiri teman Pro 2. Kita rame dong untuk sore hari ini. Ada Kak Alim sama Kak Ali nih selaku pembina. Yeah. Kalau Kak Alim ini sang juara dong ya.
2: Betul. Nah, kita coba say hi dulu. Ada di sini. Maju di mic-nya. Boleh ngomong. Halo.
3: Halo.
2: Nah, sudah terdengar? Ada suara?
1: Halo.
2: Coba.
1: Oke, okay, Kak Alim ada. Oke. Okay. Nah, jadi Kak Alim nanti kita ngobrolin ini ya. Sang juaranya Kak Alim nih.
2: Betul.
1: Untuk pencaksilat. Ya. Tapi perlu teman Pro 2 juga ketahui ya. Mm-hmm. Pencaksilat ini merupakan seni bela diri Kak Alim yang Betul. Berasal dari Indonesia ya dan diwariskan secara turun-menurun selama abad ya. Berapa abad sih? Bukan abad. Jadi enggak
2: Dan yang Kak Alim tahu juga tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan diri ya untuk yang di pencaksilat ini ya. Ada juga untuk
1: mengandung
2: nilai-nilai budaya juga etika dan juga spiritual yang menjadi bagian dari jati diri Indonesia sendiri ya,
1: Nah dan yang keren lebih keren lagi Kak Alif di tahun 2019 ini pencak silat sudah resmi diakui oleh UNESCO loh
2: sebagai warisan budaya tak benda mana membuktikan bahwa seni bela diri ini memiliki nilai yang diakui secara internasional.
1: Jadi dalam pencak silat ini ya seorang pesilat tidak hanya dilatih untuk menguasai teknik serangan dan ini ya pertahanan, tetapi juga dibentuk ini menjadi pribadi yang disiplin, berani dan bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu generasi muda
2: perlu terus untuk melestarikan dan mempelajari ya apalagi pencak silat ini agar nilai-nilai luhur serta budaya Indonesia tetap hidup dan dikenal.
1: Betul. Nah, Indonesia seperti sore hari ini ya, kita hadirkan nih sudah membuktikan dong ya kan.
2: Sebenarnya kita sudah hadir di sini di studio kita teman berdua yang mana ada Moh Zainul Alim, juara 2 pencak silat putra O2SN tingkat SMA, SMK dan MA Kabupaten Sumenep
1: tahun 2025 dan
2: 2026. Oke, silakan. Ini
1: boleh kenalan dulu ya. Sapa-sapa dulu nih Kak Alim di teman-teman di TikTok nih.
3: Hai. Nama saya Moh Zainul Alim. Saya saya kelas 11. Saya juga sudah bisa
1: ini menjuara ya gitu ya.
2: Oke. Dan sekarang Kak Ali ini tidak sendiri juga. Ditemani oleh gurunya, serius.
1: Pembina,
2: Pak Halil Eko Ari Setiawan, SPD MPD, yang mana sudah ada di studio juga. Pak Ari, selamat sore.
4: Selamat sore. Saya Pak Ari, kebetulan saya mengajar di SMA Negeri 1 Ambunten sebagai guru olahraga.
1: Memang guru olahraga ya, boleh dong. Berarti kalau selaku jadi pembina, oke juga Pak Ari. Lihat badannya, seger ya.
2: Ini juga olahraga juga ya, Pak. Oke, sudah hadir ya di studio kita teman berdua. Kalau teman berdua mau nanya-nanya juga, silakan tanya di live TikTok kita di Pro 2.
1: Tapi sebelumnya boleh dong Kak Alif umumin nih sama teman-teman Pro 2 yang masih di RRI Digital, beralihlah ke live TikTok ya, karena boleh. Di studio hadir nih Kak Ari sama Kak Alim nih yang bakalan nemenin ini ya sore ceria untuk hari ini gitu.
2: Sekarang apa nih Kak yang ingin pertanyakan nih? Mumpung ada di sini nih Kak
1: Tapi,
2: Arinya nih.
1: Boleh nih ke Mas Alim dulu sih. Kak Alim dulu sih sebagai sang juara nih ya. Gimana sih perasaan Mas Alim nih setelah berhasil meraih juara O2SN ini ya? 2 tahun berturut-turut gitu ya.
2: 2 tahun berturut lagi. Gimana nih?
3: Alhamdulillah juga bisa merasakan senang yang luar biasa. Dan juga kalau dilihat dari proses latihan itu sudah wajar sih Kak.

0: Kalau saya mendapatkan juara 2.
1: Woi,
2: ya.
1: Ya,
2: ya
1: ya ya.
2: Sudah pede ya berarti.
0: Iya.
2: Oke, gimana? Terus perasaannya?
1: Bangga.
0: Bangga. Saya cukup bangga dengan diri saya sendiri yang telah berubah sejauh ini, Kak.
2: Oke, dan kalau boleh tahu nih, kalau pas di kejuaraan itu kamu kemarin melawan siapa sih? Yang ini sampai di juara 2 ini.
0: Lawan saya tuh ada 6 atlet.
2: Iya.
0: Situ dari SMA Gayam. Dan juga
1: Man Sumenep.
0: Semansa juga ya, Pak ya?
1: Iya, Semansa.
0: Semansa. Dan juga dim aku lupa ya.
2: Pokok
0: ya.
2: Dan babaknya itu pertandingan tuh kalau enggak salah ini ya, apa? Kamu di seni atau apa di sempat di sini itu sabung ya atau gimana?
0: Di seni saya.
2: Oh, di seni.
0: Ya.
2: Dan itu penilaiannya seperti apa kalau boleh tahu?
0: Di situ pilihannya ada kemantapan gerak dan juga ekspresi dan juga pola langkah.
1: Ketepatan waktu.
0: Ketepatan waktu juga, Pak.
2: Oh, iya.
1: Jadi untuk penilaian banyak gitu kan.
2: Dan untuk waktunya sendiri tadi karena ada waktu ya.
0: Iya. Waktunya itu hanya 3 menit.
2: 3 menit.
0: Ya.
2: Oh, dengan 3 menit itu kamu harus menampilkan pergerakan gerakan ada berapa gerakan yang kamu ingat saat itu dari 3 menit itu?
0: Gerakan di seni tunggal wajib. Di situ ada tangan kosong, golok dan juga toya, Kak.
2: Oh, ya. Jadi pakai ini ya, pakai senjata
0: alat-alat. Iya.
2: Dan apa merasa susahan enggak saat itu dengan waktu 3 menit itu atau memang kamu sudah mempersiapkan itu?
0: Kalau kemarin sih sudah terbiasa sudah.
2: Sudah
0: karena mati. Ya karena dari persiapan
1: sudah matang gitu ya. Jadi selama untuk mengikuti proses perlombaan Kak Alim ini sudah siap dengan ya untuk tampil gitu ya.
0: Ya sudah siap-siap dari latihannya emang Kak.
2: Nah, untuk Kak Ari sudah dan kita coba tanya ke Kak Ari ya, Bapak Pak Ari yang memang sudah mendampingi sebagai
1: ya,
2: pembina
1: Kak Alim, ya.
2: Mendampingi Kak Alim, bagaimana ini 2 tahun ya Pak?
3: 2 tahun, kebetulan 2 tahun berturut-turut ya.
2: Dibina oleh Bapak.
3: Iya. Jadi memang sekolahan kami itu mengutamakan pembinaan minat dan bakat siswa kita. Kita sudah mulai memetakan sejak mereka kelas 10 gitu. Jadinya kita mengajar, kebetulan saya mengampu pembelajaran olahraga. Kita mulai memetakan anak-anak di situ minatnya kemana. Dan ternyata salah satunya Alim ini, kita mempunyai data sejak dia
1: masuk
3: di
1: gitu.
3: SMP sudah mempunyai prestasi gitu.
2: Oh,
3: mas.
2: Ya, mendaftar ya.
3: Iya betul. Jadinya kita sebagai apa pihak sekolah SMA Negeri 1 Ambunten itu selalu mendukung dan memfasilitasi terutama bagi anak-anak yang memiliki minat dan bakat untuk prestasi lebih lanjut begitu mas.
2: Ya. Keren banget. Ya, pihak sekolah pun juga mendukung ya.
3: Mendukung.
2: Juga memonitor pastinya dari awal masuk Kak Alim ini sudah dimonitor oleh.
3: Ya sudah juga
1: punya skill tuh.
2: Betul.
3: Sudah punya modal.
2: Dan sudah 2 tahun ini. Bagaimana nih Pak Ali? Apakah ada kesusahan nggak ketika membina Kak Alim ini? Ketika berlatih itu di sekolah.
3: Oke, kebetulan kita ngomong dulu di kompetisi ini O2SN itu tiap tahun mas, kalendernya
2: pasti ada.
3: Itu karena dipertandingkan dan nanti ketika juara lanjut ke tingkat Jawa Timur gitu mas. Untuk kesusahannya apa saja yang dihadapi ketika latihan? Kebetulan sekolahan kita bagi anak-anak yang memiliki prestasi itu kita bedakan mas. Dari segi waktu mungkin belajar. Ketika mereka mendekati waktu pertandingan, kita berikan waktu khusus untuk latihan di jam pelajaran.
2: Dispensasi ya?
3: Ya, dispensasi seperti itu mas. Jadinya mereka benar-benar bisa fokus dalam mempersiapkan di lombanya nanti. Dan alhamdulillah dengan apa yang kita sudah lakukan selama ini,
1: berbuat
3: membuahkan hasil seperti itu mas. Meskipun masih juara dua, ya. Tapi kami cukup bangga
1: jadi karena kan jangan cuma nomor 2 aja ya. Karena musuhnya tadi kan ya, semua SMA se Kabupaten Sumeneb kan, pastinya nggak gampang juga kan.
2: Betul. Dan pasti ada ini ya, Kak Ari ya, aku memanggilnya Pak dari tadi. Jadi Kak Ari, jadi memang ini ya sudah disiapkan dari sekolah, diberikan waktu untuk dispen latihan gitu ya. Jadi sudah memang mengikuti ya, dari pelatihnya itu, persiapan itu sudah diikuti. Ya.
3: Kebetulan ekstrakurikuler kami juga ada di sekolah gitu. Meskipun satu minggu sekali gitu mas, di hari Jumat. Selanjutnya ya tidak dipungkiri memang ada peran perguruan di situ.
1: Karena seminggu sekali loh, gitu kan. Kalau memang ada skill yang memang ini ya, atau perguruan yang memang sudah membantu gitu.
2: Iya,
1: kan.
2: Itu juga membantu banget.
3: Iya, sangat berperan lah.
2: Jadi ini
1: Kak Alim lagi ya.
2: Kak Alim lagi nih Kak, apa nih?
1: Biar Kak Alimnya nih biar set.
0: Ya Kak, siap.
1: Nih, tapi boleh baca komentarnya dulu nih Kak Alim di nih di TikTok nih. Semangat nih katanya.
2: Pak Ari dan Pak Ali dari
1: satu komputer
2: nih.
1: Itu juga tuh dari satu komputer nih katanya nih.
2: TikTok kita ya.
1: Alim jangan tegang.
2: Tegang. Enggak tegang kok, ini kita nyantai aja. Oke.
1: Iya, Kak Alim, mau tanya nih, jadi ini ya, awal tertariknya sama pencak silat itu karena memang hobi atau ada cerita menarik nih di balik pencak silat?
0: Kalau awal tertariknya sama pencak silat ya Kak, saya mengikuti pencak silat sejak kelas 5 SD sudah.
2: 5 SD?
0: Ya.
2: Terus?
0: Dan di situ saya masih kayak ikut-ikutan temen lah.
1: Jadi bukan kayak ada kakak lah yang memang
0: Jadi
1: memang dari teman-teman atau gimana ya?
2: Lingkungan juga ini ya. Atau aku pikir apakah ada keluarga yang pernah ikut silat juga atau gimana?
0: Enggak, kebetulan waktu itu juga orang tua saya, bapak saya itu mendorong, mendukung juga.
2: Walaupun sebelumnya tidak pernah ikut silat ya.
0: Iya.
2: Tapi dukungan dari keluarga juga terus ya ke kamu ya.
0: Iya Kak.
2: Terus setelah melihat teman-teman ikut, terus bagaimana?
0: Terus setelah ngikut teman-teman itu kan, seiring berjalannya waktu, pas waktu saya masuk SMP, di situ saya kelas 3 dan di sana saya didorong untuk mengikuti prestasi. Untuk mengikuti lomba sudah. Dan waktu itu saya sudah latihan ke cabang yang Pamekasan.
2: Jadi ini ya perguruan yang kamu ikuti ya gitu ya.
0: Iya.
2: Di Pamekasan dulu udah jauh ke Pamekasan ya Kak. Kak Isan.
3: Iya, betul.
2: Dan ini ketika kamu ikut pencak silat ini dan kamu juga lagi sekolah.
3: Betul.
0: Iya.
2: Susah enggak sih ngebagi belajar sama latihan itu?
0: Kalau saya sih Kak ya sudah, kalau sekarang sudah terbiasa.
2: Sebelumnya di awal-awal.
0: Kalau gimana? Di awal-awal kayaknya itu ngatur waktu. Itu kayaknya susah banget ya.
2: Jadi bisa. Cara ini ya Kak, biasanya kan hobi sama ini ya.
1: Ya kadang memang berbenturan gitu kan. Tapi Kak Alim lupa Kak Adi tadi. Kan sudah dapat dispensasi dong.
2: Oh iya. Itu kan khusus untuk ke lomba. Kalau tidak ikut lomba gitu. Itu kan pasti latihan pelatihan dong pastinya kan.
0: Iya Kak.
2: Karena kan pasti ada PR di sekolah.
1: Itu yang lebih sulit lagi. Ketika pas ada PR itu pas bareng sama latihan gimana Kak?
0: Kalau PR ya saya biasanya tuh dikerjakan waktu pas malam.
2: Sudah ada waktunya sendiri ya, kamu bagikan ya. Nah kemarin pas ikut O2SN ini mungkin Kak
1: Ari
2: juga bisa bantu jawab nggak apa-apa. Mendampingi kan waktu itu pas ikut ini. Ada momen yang menegangkan nggak waktu itu? Ataupun momen yang paling berkesan lah pas
1: yang kamu membanggakan itu. Gitu Kak Ari.
2: Terserah Pak mungkin. Pak Kak Ari juga bisa bantu Kak Ari juga. Karena kan melihat ya keseluruhan di pertandingan itu atau kan perlombaan itu bagaimana?
0: Iya.
2: Kak Ari dulu deh, boleh.
3: Aku. Kemarin kebetulan pada saat bertanding saya mendampingi Alim. Dan kemarin juga itu selain dia menampilkan seni jurus tunggal, di situ juga dipertandingkan tandingnya itu atau sabungnya itu mas, kelas E. Jadinya di O2SN tahun ini itu selain seni juga diwajibkan untuk ikut tanding gitu. Dia ini. Makanya saya kan bilang untuk meraih juara 2 ini sangat luar biasa perjuangannya, karena dituntut seni wajib dan ikut tanding kelas E. Dan alhamdulillah untuk Alim ini bisa mengikuti keduanya, karena belum tentu dia bisa seni nggak bisa ikut tanding seperti itu. Ini harus keduanya ikut, kemudian penilaiannya dikolaborasi, akhirnya menghasilkan Alim ini yang juara 2 gitu. Makanya saya cukup bangga. Dan kemudian memang ini anaknya juga saya ketika beri tugas sangat bertanggung jawab, artinya minatnya dia di bidang olahraga seni ini sangat tinggi gitu kan. Jadi saya cukup bangga kepada Alim ini sudah bisa membawa nama baik SMA Negeri 1 Ambunten. Dan insya Allah ini juga masih persiapan mas, karena ada lomba lanjutan lagi gitu. Ya, ada Kejur Cup dan Bupati Cup ya. Di bulan ini juga. Dan saya berharap gitu ya. Insya Allah ya hasilnya lebih baik lah.
1: Amin, amin, amin. Semoga ya Kak Arief. Tapi Kak Arief boleh nanya juga nih, kan Kak Arief nih selaku pembina. Kalau bicara karakternya Alim itu seperti apa sih Kak Arief?
3: Ya ini, makanya saya seperti bilang tadi, kalau Alim ini anaknya bertanggung jawab mas. Artinya di tengah-tengah kesibukannya dia latihan, dia tidak melalaikan tugasnya untuk sekolah. Karena, kenapa saya bilang begitu? Karena tidak ada laporan mengenai Alim terutama di pelajaran yang bermasalah gitu. Jadinya kan berarti track recordnya dia di akademiknya pun oke gitu loh. Jadinya sekolah kita sangat-sangat mensupport sekali bagi siswa kita yang memiliki prestasi non-akademik, didukung pula dengan prestasi akademiknya begitu mas.
2: Jadi tidak hanya non-akademik saja, tapi akademik juga pasti di juga ya,
3: dipantau juga gitu mas.
2: Seimbang juga ya pastinya. Nah untuk Kak Alim. Tadi kan ikut memang karena ada teman ikut juga gitu. Nah, saat belajar juga ada waktunya. Nah, ketika kamu ini silat ataupun hobi kamu nih ya, pernah enggak ngerasa capek? Ataupun di titik kayak
1: juara gitu kayak.
2: Kalau yang di awal ya, kalau di yang 2025 itu kemarin juara 2 juga.
3: Juara 2 juga.
2: Nah, ya, juara 2 juga. Dan habis ini nih, ini kan juara 2 lagi nih. Pernah enggak kamu ngerasa kayak capek kan juara 2 mulu ataupun pengen nyerah gitu? Pernah enggak? Ataupun bagaimana?
1: Atau ada latihan lebih giat lagi atau gimana?
0: Kalau ngerasa lah, saya juga lelah, Kak. Karena kan kalau saya yang semangat dan ambisi pas waktu latihan dan juga hasilnya tidak memuaskan sesuai keinginan, ya saya tuh kayak ngerasa gimana gitu loh Kak. Ya gak enak aja gitu kan.
2: Iya, pasti ada rasa. Iya. Ada yang kurang gitu ya. Tapi sudah ngasih yang maksimal.
0: Tapi kalau saya ya Kak, kalau sudah merasa kayak gitu, saya ubah nih mental saya pola pikir dan saya lebih dorong lagi diri sendiri untuk lebih semangat lagi.
2: Jadi titik baliknya kamu tuh, bangkitnya kamu dari situ ya. Diri kamu lebih baik lagi dari sebelumnya ya.
1: Nah, tapi Kak Alif tadi kan menurut Kak Ali, Kak Ari tadi bilang kan, katanya ini ada dua pertandingan sekaligus kan.
2: Betul, di sini ya.
1: Pencak silat sama ini enggak yang waktu
2: yang kemarin ya.
1: Nah, Kak Alif sendiri itu untuk di
2: minatnya.
1: Intinya tuh lebih ke seni atau ke
2: sabungnya?
0: Lebih ke seni ya.
2: Seni?
0: Ya.
1: Alasannya?
0: Alasannya ya waktu itu pertama kali saya ikut seni itu pas jurus tunggal bebas. Waktu itu masih bernama Solo Kreatif.
1: Solo Kreatif.
0: Ya. Di situ saya dapat juara satu. Ya.
2: Dan karena memang mungkin seni, kalau seni itu kalau boleh tahu ini ya, apa lebih slow ya kalau nggak salah ya. Atau bagaimana? Maksudnya ritmenya tidak terlalu yang kayak sabung kan?
1: Lebih ke, lebih ke detail ke gayanya,
3: jurus.
2: Ya, jadi tidak terpengaruh dengan
3: tidak
2: adrenalin.
3: Tidak kontak dengan lawan. Dia bermain dengan waktu itu. Ketepatan waktu.
1: Ya. Tapi hebat loh ya, tadi bisa
3: tanding juga.
0: Ya. Anu kak, saya itu pernah ikut tanding juga. Juga. Pertama kali ikut pertandingan itu saya ikut tanding.
3: Ya, maksudnya. Tanding sabung.
0: Ya.
3: Juara ya, juara.
0: Untuk yang tadi. Waktu itu saya ikut Bupati Cup 2. Waktu itu saya juga dapat juara 2 juga.
1: Ini untuk yang perguruan ya, bukan ya. Yang sekolah gitu kan.
0: Anu, waktu itu sudah dari sekolah. Oh, tapi pas sekolah. Waktu SMP saya. SMP. Ya.
2: Yang jadi ini loh, yang jadi monitor dari
1: betul.
2: Ini.
1: Ya, yang
3: tadi. Ya, ya.
0: Ya. Ya.
3: Dia yang diincar gitu kan. Prestasi.
2: Dan ini Kak Ari nih, Kak Ari mau tanya sebagai pembina, apakah ada tantangan nggak sih untuk apa sih namanya membina siswa berprestasi gitu, apalagi juga alimnya kan tadi sudah dibilang dia sangat bertanggung jawab nih gitu, apalagi nggak neko-neko gitu, yeah. Bagaimana, apakah ada tantangan lain?
3: Untuk dari sekolah sebenarnya tidak ada ya Kak, karena sekolah selalu mensupport, memfasilitasi segala apa keperluan demi prestasi anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mengenai Alim sendiri, kemarin dia sempat juga apa ya kayak ya kecewa lah namanya, orang sudah latihan sebegitu kerasnya ternyata hasilnya masih demikian, tapi saya sebagai pembina maupun gurunya dia tetap memotivasi. Karena mumpung kamu masih bisa dan masih muda, masih bisa berprestasi, ayo. Dan sekolahan mau melakukan itu gitu loh kan. Kan eman gitu deh. Apa yang kita lakukan, ayo kita berusaha. Makanya kalau ada kesempatan kita ambil gitu kan. Oke. Contohnya ini nanti ada kejuaraan kejurkap maupun Bupati Cup. Ini sempat tidak mau ikut, saya bilang, "Eman, ayo ambil kesempatan mumpung kamu masih bisa," gitu kan. Siapa tahu dengan usaha kerasmu nanti akan menghasilkan yang lebih baik lagi ke depannya gitu.
0: Kan. Amin.
2: Betul. Jadi tetap support ya.
3: Tetap support.
2: Gitu kan. Nah, itu Kak Ali pastinya ini ya, membantu juga
3: jadinya
2: mental dan lain-lain itu. Kamu tuh harus tetap semangat untuk itu.
1: Karena sudah ya, gak, didukung siap. Nih.
2: Betul.
1: Gitu. Alif, ya. Kita boleh ya lanjut lagi, break dulu dong.
2: Okay.
1: Bentar, satu lagu aja gitu.
2: Kita lanjut lagi, satu ini ya.
0: Ya. Yeah.

0: Sore Ceria. Ceriain soremu bareng Bro Dua.
1: Sembilan empat koma enam Bro Dua FM sebenarnya.
2: Terbaik kamu. Indonesia. Lagi kembali lagi dengan Bro Dua. Jadi tadi sudah kita tanya-tanya nih.
1: Lumayan banyak ya.
2: Kita juga ke TikTok dulu nih kak. Apa aja nih yang ada di TikTok komentarnya nih? Ayo di scroll dulu. Apa nih? Ada apa aja?
1: Ini katanya ya. Boleh nih dari atas dulu Kak Alif. Atas Alif tadi di kantin nanya soal RRI, ternyata Alif juga di RRI.
2: Oh, dia sudah nanya ternyata tadi gimana di RRI.
1: Ini lagi katanya Kak Alif nih, tanyain semua Alif, enggak usah bingung.
2: Nanti kita tanyain ke Kak Alif nih semuanya. Ada juga tuh yang di atas Kak.
1: Iya, okay,
2: dia bilang semangat Kang Ari dan Nak Alim semuanya.
1: Jadi memang benar-benar banyak semuanya. Kayak kemarin yang kapan hari waktu itu kan ada juga dari yang buten.
2: Memang sekolahnya para juara banget nih ya.
1: Oke, okay, boleh lah memang kita, dibilang semania sekolahnya para juara ya.
2: Kita tanya.
1: Oke, okay, lanjut Kak Alim.
2: Kita tanya ke Kak Alim, Kak Alim dulu pastinya.
3: Ya, siap.
2: Kalau selain silat, kalau di waktu luang kamu ada hal lain enggak yang kamu lakuin? Kayak apa kayak gitu? Entah. Biasanya kalau orang itu kan kayak mood fotografi, ya, baca buku kah atau gimana? Apa aja Ali?
3: Kalau di luar aktivitas pencak silat ya Kak ya. Kalau di luar aktivitas pencak silat, saya tuh kadang lari. Lari dan juga gak keluaran juga sih.
2: Oh, jadi dia lebih ke ini Kak, fisik.
1: Biasanya dia fisik. Ya, fisik. Atau olahraga santainya kayak futsal gitu.
2: Futsal main?
3: Gak main. Cuman di silat doang.
2: Oh, di silat. Jadi dia memang ini ya, jaga di fisik juga, pastinya fokus menjaga.
1: Tapi menarik, gak ada bosannya juga Kak Alim. Alim itu kalau fisik pastinya ini di pantai nanti. Iya kan Kak Alim?
2: Ambutan kan?
1: Kan deket kan?
3: Iya. Kadang di pantai juga Kak.
2: Nah, betul. Nah, untuk apa tadi Kak Alim kita tanyain, nah Kak Ari, dari menurut Kak Ari sendiri potensi dari melihat dari apa potensi dari Kak Ali ini bagaimana?
4: Menurut saya potensi yang dia miliki ini cukup besar Mas. Karena dia sendiri itu sebetulnya banyak pengalaman. Selain mengikuti kejuaraan antar pelajar, dia juga kadang ikut di kejuaraan antar perguruan. Dan hasilnya pun juara dia. Maupun di luar kotanya pun, dan kemarin sempat ikut di SMA World yang se-Jawa Timur juga diajarkan oleh surat kabar itu Jawapos. Itu dia juga dapat juara gitu, di Surabaya.
3: Iya, Pak.
2: Setelah jadi di luar itu ya.
4: Betul. Kita seleksinya melalui online, lolos 10 besar berangkat ke Surabaya. Dengan offline-nya gitu. Dia banyak sekali sih pengalamannya untuk di pencak silat gitu, Mas. Makanya saya enggak ragu untuk terus memotivasi dia selama kesempatan ada, usiamu masih bisa masuk. Ambil katanya saya begitu, jangan pernah menyerah meskipun hasilnya terkadang tidak sesuai yang diinginkan kan gitu.
2: Ya.
4: Kita sebagai gurunya atau pembinanya hanya bisa memotivasi terus.
1: Nah, ini kali ini cara motivasi, tapi boleh tanya juga nih, gimana nih kalau cara menjaga motivasi siswa ini agar ini ya tetap konsisten Kak Adif?
4: Salah satunya yang dilakukan oleh pihak sekolah, ketika mereka mendapatkan atau berhasil mendapatkan prestasi, kita pasti memberikan sebuah apresiasi gitu. Entah reward ya, atau mereka kan pasti akan mendapatkan sertifikat dan perhatian lebih lah dari semua guru yang ada di SMA Negeri 1 Ambunten. Dan terkadang kita lakukan seremonial, terutama dari yang segi-segi prestasi, agar adik-adik kelasnya itu termotivasi juga gitu.
1: Betul.
4: Bahwasanya ini loh kakak kelasmu bisa menghasilkan prestasi. Ayo kita terus berbuat prestasi agar tagline sekolah kita itu tetap bertahan, yaitu semania sekolah para juara.
2: Betul. Gitu. Jadi tetap terjaga ya. Jadi dari Kak Alim ini masih ada alim-alim yang lain.
4: Nah, betul.
2: Nah, untuk Kak Alim sendiri biasanya kalau sebelum bertanding itu ada hal nggak yang dilakuin? Misal kayak apa ya?
1: Kayak ritual apa, gitu.
2: Ya kalau misalnya kita bilang ritual ya. Kita ngadep ke barat dulu atau baca bismillah dulu atau seperti apa?
3: Oh, kalau doa itu ya
1: pasti ya
3: pasti kak. Kan namanya juga proses, kalau tidak seimbang dengan doa juga kan juga tidak akan hasil yang memuaskan juga.
2: Tidak ada hasil. Juga doa orang tua ya pastinya.
3: Iya.
2: Nah, dan menurut Alim sendiri bagaimana pentingnya dukungan dari orang tua,
1: sekolah dan teman-teman juga, teman itu selama dalam perjalanan
2: meraih prestasi ini prestasi. Menurut kamu bagaimana?
3: Menurut saya sih kak, kalau dukungan dari orang tua itu lebih berharga bagi saya. Karena kan kalau tidak ada dukungan mereka, mungkin saya sudah tidak akan sejauh ini kak.
2: Dari keluarga pasti ya. Orang tua dari ya. Sekolah juga ya.
3: Ya.
2: Dan juga teman-teman, mungkin teman-teman kamu ya. Yang support kamu ya.
3: Ya kamu. Mungkin ada, tapi gak terlalu banyak juga kak.
2: Jadi intinya ini ya apa tetap semangat dari apapun motivasi kamu ya dari untuk lomba ini. Dan untuk kamu sendiri ada ini nggak sih, ada satu
1: pesan
2: ketika biasanya enggak ini biasanya idola
1: iya idola. Yang jadi inspirasi kamu gitu.
2: Ya inspirasi kamu, jadi kamu tuh ikut, pernah nih ikut silat ini dan masuk di seni, ada nggak idola kamu?
1: Kalau aku sih Bruce Lee.
2: Bisa. Ini juga bisa juga. Nah, gimana nih? Ada enggak kali?
3: Kalau saya ada.
2: Siapa?
3: Kalau idola saya tuh dia Syarif Hidayatullah.
2: Dia ya. Pesilat juga.
3: Dia pesilat, pemain seni juga. Dia dari Bangkalan. Perguruannya dari Jogotole.
1: Nah ya. Ini Kak Alif lupa tadi, Kak Alif nanya juga sih untuk perguruannya kan.
2: Perguruannya namanya?
1: Biar apa? Dikenal juga dong gitu kan.
2: Perguruannya apa nih namanya?
3: Perguruannya siapa Kak?
2: Yang kamu?
3: Yang saya Pepsi Gajah. Oh,
1: Pepsi Gajah.
3: Iya.
1: Okay. Oh, jadi yang dijadikan panutan tadi siapa?
3: Syarif Hidayatullah.
1: Syarif Hidayatullah dari Bangkalan gitu.
2: Nah, ada ini enggak pesan-pesan ke Kak Alif dulu untuk teman-teman anak-anak muda di Sumenep.
1: Motivasinya Kak Alim buat teman-teman terutama ya di perguruan atau di sekolah buten mungkin.
2: Betul.
1: Ya adik-adik kelas itu.
3: Motivasi dari saya sih Kak ya, jangan ya gimana ya, pergaulan itu adalah perjalanan kita untuk menuju kesuksesan, karena kan pergaulan antara pertemanan itu kan juga ngaruh juga Kak.
2: Jadi pilih pergaulan yang baik gitu, yang bisa membangun kita ya pastinya ya Kak ya.
3: Iya.
2: Terus
3: apa ya? Lagi? Mungkin enggak ada Kak.
2: Itu aja.
1: Atau ditambahkan lebih giat lagi untuk latihan di pencaksilat gitu.
2: Ya. Jangan takut gitu ya, ikut lomba apapun gitu.
1: Boleh Kak Alim dibicara, karena Kak Alim ini sebagai juara kan, walaupun masih kelas 2 ya tadi ya.
3: Ya.
1: Nah, kelas 2 bisa buat pesan ini kakak kelas atau adik kelas bisa juga.
2: Nah, target berikutnya kan tadi ya, tembus provinsi atau nasional tadi. Target berikutnya
4: juara di mana?
1: Pengen atau pengen juara
2: berikutnya, pengen juara di mana, provinsi, nasional kah, level
3: apa? Pengennya sih kalau O2SN kemarin saya pengen ke nasional memang kan.
2: Okay.
3: Ya kalau pengennya saya ke nasional, kalau takdir saya juara 2 ya gak bisa.
1: harus
3: iya.
2: Lah ini Kak ya, untuk
1: Kak Ari,
2: mungkin ada pesan-pesan untuk anak muda terutama di Sumenep untuk mengikuti jejak Kak Ari ini seperti apa?
1: Kayak menekuni cabang pencak silat gitu.
4: Untuk pesan-pesan saya selaku pembina maupun guru di SMA Negeri 1 Orang Bunten, tetap semangat ya, bagi semoga si ada lagi alim-alim berikutnya. Tidak putus di alim. Dan sekolahan kami tetap siap untuk memfasilitasinya gitu. Dan tetap semangat, jangan pernah ragu untuk menggali potensi diri yang ada. Kadang-kadang seperti Alim ini sebetulnya pemalu. Sebelum gitu wawancara ya. Tadi dia bingung, saya mau ngomong apa. Dan tolong dinampingi ya. Oke, sebetulnya banyak sekali bakat dan minat
1: kita dari teman-teman di Ambutan.
4: Di Ambutan tuh banyak. Potensinya pun banyak karena di perguruan di sekitar Ambutan tuh banyak sekali. Selain Pepsi Gajah ada juga Prisediri, ada Benteng Sejati. Ayo kita tetap merangkul mereka agar mereka itu mau gitu loh. Betul. Sebetulnya mereka itu bisa, kadang kurang pede gitu loh, Kak. Kan eman gitu loh. Betul. Ada kesempatan, kita mau memfasilitasi, ya ayo monggo kita antarkan gitu loh. Jangan sampai berhenti di kamu saja gitu. Ayo tunjukkan kepada yang lain bahwa kamu itu bisa.
1: Bisa. Ya, betul. Jadi enggak hanya sanggup di perguruan saja gitu. Sanggup di luar sana juga.
2: Ya, betul. Bagus banget ya. Jadi ininya bahwa sekolah pasti akan tetap support,
4: tetap support.
2: Dan teman-teman tidak usah malu, apalagi itu kan tujuannya untuk apa ya? Diri sendiri ya,
1: potensi. Iya, potensinya diri sendiri kan.
2: Itu jalannya tidak kekerasan, ya kan? Itu tetap menjunjung tinggi pendapat.
1: Iya. Ya.
2: Betul. Ya.
4: Ke positif.
2: Positif pastinya, keren banget ya Kak ya. Jadi gimana Kak Izal? Ada yang nanya lagi?
1: Mungkin itu aja.
2: Itu aja ya.
1: Ya karena sudah disampaikan secara detail semua tadi sama Kak Alim sama Kak Arif gitu kan. Dan yang pasti ya mungkin ini di sini dulu mungkin ya untuk obrolan kita sore hari ini, Kak Arif sama Kak Alim. Makasih ya.
2: Terima kasih. Dan semoga kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi dengan ini ya setelah prestasi yang
2: siapa tahu.
1: Nah,
2: kita doakan yang terbaik buat Alim. Amin.
1: Tetap semangat, ingat RRI nanti kita undang lagi.
2: Fokus dengan ini kamu ya, impian kamu ya. Oke. Gimana Kak?
1: Makasih ya Kak Arif sama Kak Alim sekali lagi ya. Terima kasih kebersamaannya di sore ceria. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan dalam segala hal ya.
4: Amin.
1: Salam buat teman-teman SMA 1 Ambutan.
2: Dan guru-gurunya juga semua. Yeah. Thank you juga yang sudah join di live
1: TikTok.
2: Dan juga di RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: أرض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: Abdullah bin Umar, khalifah yang terkenal sebagai pembangun Baitul Maqdis, suatu hari terserang oleh suatu penyakit. Para asistennya sangat mengkhawatirkan umur khalifah karena penyakitnya itu. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala belum berkenan memanggil Abdullah kehalifahannya. Khalifah berangsur-angsur pulih. Setelah agak mendingan keadaannya, Abdullah berniat hendak menyantap ikan panggang. Khalifah kemudian mengutarakan keinginannya itu kepada salah seorang asistennya. Asisten yang setia itu segera berusaha memenuhi selera junjungannya. Ia pergi mencari ikan, dan setelah mendapatkannya segera dipanggangnyalah ikan tersebut. Abdullah bin Umar menghadapi ikan panggang yang baru saja diturunkan dari panggangannya. Aromanya begitu memikat sehingga bertambah seleranya dan ingin segera menyantapnya. Dalam keadaan yang siap santap itu, tiba-tiba muncul seorang musafir yang tampak sangat kelaparan. Serta-merta Abdullah menyuruh pembantunya untuk segera mengangkat hidangannya yang ada di hadapannya itu kepada sang musafir. Merasa jerih payahnya tidak dinikmati oleh Abdullah, asisten itu protes. Ia keberatan kalau makanan tersebut diberikan kepada musafir tadi. "Tapi ini makanan yang dengan sengaja saya buatkan untuk tuan dan sesuai dengan pesanan tuan." "Wahai pembantuku, tahukah kamu, bila aku memakan makanan ini, maka sebetulnya itu aku lakukan karena aku suka, karena aku menyenanginya. Tetapi bila musafir itu memakannya, maka itu ia lakukan karena memang ia butuh. Jadi makanan itu lebih berharga bagi dia daripada untukku."
1: Kisah ini sangat menarik. Bagi seorang muslim memang tidak akan mendapatkan kebaikan sampai dia mau memberikan apa yang dicintainya. Apalagi Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Barang siapa melapangkan kesulitan dunia atas seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya kelak pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan orang yang mendapatkan kesulitan, maka Allah akan memudahkannya kesulitannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupinya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa memberikan bantuan kepada seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya." Hadis riwayat Muslim. Ini hadis menyuruh kita untuk memberikan kebajikan kepada orang lain dan apa yang kita cintai.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Sore ceria. Cerahin soremu bareng Bro 2.

0: Oops.
1: Jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
2: 94,6 Pro FM Sumeneb.
3: Teman terbaik kamu. Indonesia. Woi, kekencengan nih. Semangat aja kali. Terus semangat dong pastinya karena kita akan ngembagiin sesuatu ilmu ya pastinya tiap sore, tiap jam 6. Jam belajar.
2: Jam belajar ya. Jadi ya, jam belajar kita bahasa Inggris nih kali.
3: Betul. Kali ini setiap hari Rabu ya. Kita belajar bahasa Inggris.
2: Ini aja dulu ya.
3: Kita spill. Betul. Ya.
4: Mata ini enggan terpejam. Tak ingin hati menutup malam.

Tak ingin hati menutup malam, hanya ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi, anjing menggonggong menghibur diri.

itu tiba di akhir nanti. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan

0: Udah, sebagian dari kita kalau bantu, tapi nggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Nggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 Pro FM Sunan.
2: Sunan terbaik kamu.
1: Nah, belajar ada apa nih kali?
2: Jadi kita seperti biasa, sebenarnya kalau jam belajar tuh kayaknya dengan Miss Aan.
1: Ya,
2: kayaknya ya kan?
1: Biasanya, ya,
2: biasanya dengan Miss Aan. Jadi kita akan belajar bahasa Inggris ya, dengan Miss Aan. Tapi gimana nih, Kak?
1: Ini, bahas dulu dong.
2: Bahas dulu.

0: Inggris nih.
1: Hmm, fakta menarik tentang Inggris nih.
0: Betul.
1: Betul.
0: Negara asal film Harry Potter.
1: Betul. Kita pasti teman Frodo sudah enggak asing banget ya dengan Harry Potter ini.
0: Betul.
1: Yang mana merupakan salah satu film terkenal bertema penyihir juga yang merupakan karangan dari J.K. Rowling yang berasal dari Inggris. Dan bukan cuman itu aja nih, uniknya Hogwarts yang merupakan sekolah sihir di film ini juga mengambil tempat di Inggris, yaitu tempatnya di University of Oxford. Kemudian di London ada platform 1934 yang stasiun King Cross juga yang merupakan lokasi dari stasiun kereta yang menuju Hogwarts juga. Dan banyak juga ya kayak Alnwick Castle dan juga
0: di Northumberland gitu.
1: Northumberland yang mana ada di Inggris Utara dan juga ada ini apa
0: lokasi
1: tempat ya lokasi pertama yang kayak apa di film pertama itu ya Harry Potter tuh belajar sapu itu di sana juga. Dan juga hampir bisa dibilang tuh seluruh lokasinya tuh di sana di UK dan unik banget nih teman berdua.
0: Wih, jadi memang ambilnya di Inggris semua.
1: Betul.
0: Yang itu yang di Inggris sih memang. Dasarnya gitu kan yang menarik dari Inggris
1: karena bangunan-bangunan tuanya ya yang memang masih mistis banget ya di sana ya.
0: Tapi ngomong-ngomong belum ada film terbarunya nih ya kan.
1: Belum, belum. Tapi kayaknya nanti akan di remake lagi sih untuk film Harry Potter ini ya, setauku ya. Jadi tunggu aja nih teman berdua fakta-fakta menarik lagi tentang Harry Potter dan juga di Inggris ini teman berdua.
0: Nanti tetap ini ya di Prodo dulu ya,
1: nanti
0: ada infoin ini seputaran beasiswa.
1: Betul, beasiswa juga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Ya. Betul banget. Ada apa nih, Kak? Sesuai infonya, betul. Ada apa nih?
3: Jadi info beasiswa ya. Nah, dia ini nih, The Asia Foundation membuka pendaftaran William B. ini ya, Valor Fellowship in
2: Peace Building 2026, yang mana sebuah program beasiswa kepemimpinan yang ditunjukkan bagi para profesional muda dan menengah dari kawasan Asia dan Pasifik yang aktif dalam bidang perdamaian dan resolusi konflik.
3: Ini ya kali program ini kayaknya ini akan memilih 3 peserta memiliki ini ya komitmen kuat terhadap pembangunan perdamaian.
2: Betul. Yang mana? Harus dong, sekarang harus menjunjung tinggi perdamaian. Yang mana selama 1 tahun ini teman Pro 2 peserta akan mengikuti seminar daring dan pertukaran profesional selama 2 minggu di Amerika Serikat. Yang mana ini akan membangun jejaring sosial juga serta memperoleh hibah pengembangan profesional sebesar $2,500 AS. Teman Pro 2 hitung aja deh. Ya, sekarang kan tukar rupiahnya berapa? Ya 17.000 kayaknya. lumayan. Betul. Waduh, lumayan ini.
3: Program ini juga ini ya terbuka untuk warga dari sejumlah negara Asia dan Pasifik nih, seperti yang Kak Ali bilang, termasuk Indonesia.
2: Betul. Ya. Ada apa aja nih, Kak, persyaratannya?
3: Jadi ini ya, calon peserta ini harus berusia maksimal 40 tahun.
2: Oh, 40 tahun teman Pro 2. Jadi
3: mengalami ini ya, apa, memiliki pengalaman kerja
2: gitu. Iya, maksimalnya ya nih ya teman Pro 2, bukan harus 40 ya, bukan maksimal.
3: Gitu.
2: Terus memiliki pengalaman kerja sedikitnya 3 tahun dan aktif dalam bidang perdamaian atau resolusi konflik serta memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik pastinya, karena nanti akan dibawa ke Inggris ya, ke Amerika Serikat 2 minggu. Betul, jadi akan dibawa ke sana kan pastinya. Deadline-nya tuh dibukanya dari 10 Juni dan ditutupnya di pada 12 Juni sebenarnya.
3: Oh, masih lama.
2: Juli. Sorry teman berdua. Jadi 10 Juni dan ditutup pada 12 Juli 2026. Masih ada kesempatan. Jadi tinggal tunjungin aja linknya, websitenya ya di HTTPS Asia Foundation Call for Application Fuller Fellowship Peace Building teman Pro 2.
3: Jadi di sana nanti ada info yang lengkap pasti.
2: Betul. Jadi mungkin
3: itu aja yang beasiswa sore hari ini ya di sana.
2: Betul.
4: It's just crazy how it kept on going back and forth.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Nah, teman Pro 2, waktunya belajar ya.
2: Betul, jam belajar kita.
1: Kak siapa kali?
2: Kak Aan, Miss Aan.
1: Kayaknya nih belajar tentang warna kali.
2: Betul.
1: Boleh lah, langsung kita dengerin bareng ya.
2: Iya, benar.
3: Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Oke, malam ini kita akan membahas tentang color. Yeay, tentunya kalian tahu kan, color itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah warna. Oke, dalam bahasa Inggris warna itu seperti kita tahu banyak sekali kan, seperti black, white, kemudian green, and then blue, and also many kinds of colors in English. Ya, yeah. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah penggunaan light and dark. Oke, okay. Light digunakan untuk menunjukkan bahwa warna itu cenderung agak terang. Kemudian juga kalau dark itu digunakan untuk warna yang kita tunjuk itu warna yang apa istilahnya, gelap gitu. Contohnya dark green itu artinya adalah hijau tua. Tapi kalau misalkan kita bilang light green, maka itu adalah hijau muda. Oke, jadi penggunaan dark and light dalam colors dalam bahasa Inggris itu menunjukkan warna yang cenderung tua atau warna yang muda. Oke, ngerti ya sampai sini. Kemudian jika kita menanyakan tentang what color do you like, warna apa yang kamu suka, maka kamu langsung jawab I like red, saya suka warna merah. Jadi tidak usah menambahkan color di belakangnya, jadi tidak usah bilang I like red color, saya suka warna merah. Jadi penyebutan color di belakang kata red itu it doesn't need it, atau tidak dibutuhkan. Kan. Jadi kalau misalkan jawab, what color do you like? I like green, I like blue, I like white. So, jadi color itu it's so very simple, sangat sederhana. Oke, okay. Mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang color. See you for next edition. And semoga bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, teman berdua itu ya, materi dari
2: Kak Misaan, betul.
1: Warna ya kali. Jadi kalau buat teman-teman masih kurang apa ya, kurang paham atau kurang ngerti,
2: kurang, bisa di
1: ke kita ya.
2: Betul, nanti kita jelaskan lagi. Betul.
1: Jadi itu ya untuk sore hari ini jam belajar dari Misaan tentang warna. Jam belajar lainnya di besok pagi.
2: Betul. Dan juga kita sudah sore.
1: Kita nggak kerasa ya udah nemenin teman-teman Pro 2
2: dari jam 3. Iya.
1: Udah mau
2: sore ceria ya. Karena tidak habis, karena kita akan selanjutnya ke musik live chat ya kan, ke Jakarta. Cuman waktunya dengan kita udah dulu.
1: Tonin aja ya nanti di Pro 2 Jakarta, dan ditemenin sama Kak Edit dan Ellen, dan ini ya bintang tamunya.
2: Bintang tamunya Ranger. Iya.
1: Oke, aku Isal
2: dan saya Alip.
1: Pamit ya.
2: Pamit.
1: Di ruang dengan teman-teman.
2: Thank you. Dadah.

Yo yo yo Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi sama gue Randa Krisandaru nih, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat hari ini, teman Pro 2. Seperti biasa gue akan menemani kamu selama 1 jam depan. Dan seperti biasa gue enggak akan mungkin sendirian, teman Pro 2, di malam hari ini karena gue sudah ditemani sama Salah tiga kan nama daerah ya. Ada sebuah band, teman berdua, yang akan gue ajak ngobrol di malam hari ini. Namanya adalah Ranger. Waduh, lu penasaran gak sih kayak gimana seorang Ranger ini? Apakah mereka benar-benar berpakaian kayak Power Ranger atau enggak? Jadi tunggu aja, teman berdua, jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM kesayangan kamu. Karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.

0: Produ FM Jakarta, seluruh Indonesia teman Produ lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang teman Produ, bahwa gue gak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman berdua. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Kalau nggak baik nggak kesini ya?
2: Kalau nggak baik nggak kesini.
0: Jadi, btw Ranger nih, gue penasaran banget. Karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
3: Oke. Kalau bicara kenapa Ranger, pasti kan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul.
3: Apa kan gitu. Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu.
0: Okay.
3: Sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
3: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam berbusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu, justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih, gokil. Jadi emang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya, dan juga namanya siapa ke teman berdua seluruh Indonesia.
3: Halo teman Produa,
0: yes.
3: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
2: Halo teman Produa, gue Dias, gue di gitar.
0: Oke. Bang Dias di gitar.
2: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
2: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023. Awal berdiri Ranger gimana? Boleh
2: sebelumnya
0: tahu,
2: kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh, ya. Proyeknya Bang Lingga dulu.
2: Bang Lingga. Itu di luar Rangers ya.
0: Di luar Rangers.
2: Lama-kelama nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Boleh.
2: Kenapa enggak dijadiin aja
0: bener,
2: gitu.
0: Bener. Gitu Bang Lingga awalnya.
3: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
2: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan.
0: Oh.
2: Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
2: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya?
3: Kita rilisnya EP.
0: EP? Oh EP. Banyak berarti ya?
3: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
3: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu?
3: Ada
0: 6 lagu. Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan kalau boleh tahu?
3: Konsep apa nih?
0: Konsep secara keseluruhan ya EP-nya.
3: Kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias. Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
2: Player ketiga.
0: Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
3: Secara kreativitas.
0: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan. Okay. Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band tuh prefer untuk merilis EP instead of album?
3: Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
3: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
3: Mini album. Kenapa EP? mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh musik rilis ya. Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, kan gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah, tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa enggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya. Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya. Sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga apa judulnya?
2: Terus berlari.
0: Oke. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
2: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
0: Januari.
2: Oke. Bertahanlah. Dan kedua I'm in pain dan ini baru
0: terus berlari. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
3: Setengah dari
0: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman Produ kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811-800-105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja ya.
2: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya.
3: Okay.
0: Boleh, ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-Akang. Akang-Akang, jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya. Berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagonya kalian ya. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin nih. Boleh dari Bang Dias dulu.
2: Lebih ke motivasi sih.
1: Motivasi.
2: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
1: Asik. Mantep kan?
2: Lebih seperti itu.
1: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
2: Kalau harus ada harapan terus sih.
1: Harus ada harapan terus. Kalau dari Kang Lingga?
3: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story ini.
1: Oke.
3: Jadi gimana sih kalau misalnya temen perdua gitu kan, merasakan di mana ada bukan something ideal sih, tapi prinsip misalnya.
1: Prinsip
3: itu yang nggak bisa lo jual atau nggak bisa diperjualbelikan. Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap. Dan gue yakin kalau saya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental. So siapapun temen pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya, untuk mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
1: Pakai dalam ternyata ya. Ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh lu boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
3: Yang menarik, in the middle of war ya.
1: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya, ongoing gitu.
3: Ya, pasti kan kita tadi lagi ketika kita punya prinsip tadi itu yang menjadi value kita sebetulnya. Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif. So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman pro 2 semua gitu dimanapun berada.
1: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
3: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
1: Betul, naik turun.
3: Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate, agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu. Jadi sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk kita sama-sama yuk.
1: Tapi ini menarik nih. Lu tadi

0: Oke, lebih produktif berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau kalinya
1: kalau gue seneng motoran.
0: Oke.
1: Seneng baca buku.
0: Oke.
1: Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak lu pelariannya sebenarnya banyak ya.
1: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
1: Motoran termasuk after itu.
0: Oh, after itu.
1: After itu motoran.
2: Bawa golok juga enggak?
0: Iya, enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya.
1: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada, Kang?
1: Ah, oh, sering banget.
0: Oh, sering banget.
1: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
1: Balik lagi. Terus ya. Cari helm mana nih?
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
1: Jangan,
0: jangan, bang. jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh, gitu. Ampun. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya.
1: Yes.
0: Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja, Kang. Okay, itu okay. Udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
1: Berarti Samuel, Bang Elan harus denger terus berlari sama bertahan lah.
0: Harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lo tuh membayangkan pendengar lo tuh gimana sih? Kayak misalkan lo tuh pengennya pendengar lo langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lo nikmatin aja nih masa jatuh lo. Fase jatuh lo nikmatin dulu. Baru lu bangun gitu.
1: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau dalam circumstance yang kurang mendukung. Harapannya ketika sudah mendengar tadi balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
1: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
1: So, dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti yes. Ranger bisa nemenin di mana aja kapan aja ya?
1: Bisa.
0: Di kosan bisa di kosan.
1: Bisa.
0: Bisa banget.
1: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
1: Jadi. 911 call. If emergency.
0: Oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing. Gitu. Kalau kalian termasuk yang lama nggak? Kalau misalkan ada yang diratapi gitu. Kalau Bang Yes?
2: Lumayan lama.
0: Bang.
2: Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa?
2: Terlalu lama lah.
0: Dua tahun?
2: Enggak.
0: Berapa?
2: Mungkin, enggak 2 tahun. 3 tahun.
0: Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong, Kang.
1: Bogolok.
0: Berapa lama kalau Kang Dias berapa lama deh? Pasnya aja ya, pasnya berapa?
2: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepet diselesain aja sih.
0: Oh,
2: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
2: Lebih lama-lama gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi fun fact-nya Dias juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh, gitu.
1: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau
1: salah satunya.
0: Iya. Yeah.
1: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
1: Aduh, bahaya. Gawat.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
1: Oke, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung muatan.
0: Tergantung situasi juga.
1: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, gue harus keluar dari sini gitu ya.
1: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya. Lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba, yes, coba garap.
0: Oh.
2: Yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga itu apa biasanya? Kayak udah lirik kah atau chord gitu?
2: Udah lirik.
0: Lirik
2: notasi.
0: Oh, udah jadi dong kalau lirik notasi tinggal play dong.
2: Tinggal di apa?
0: Tinggal
2: di ubek-ubek lah.
0: Di ubek-ubek aja ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan perangin lagi nggak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
2: Lagi senang-senang banget, bisa lagi apa? Down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, "Lo lagi kenapa enggak?" gitu. Lo harus kita
2: sering sih.
0: Sering
2: sih.

0: menit pribadi ya.
1: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga nih kan.
0: Oke, connect lah kita.
1: Oh gitu. Tapi kalian temenannya udah berapa lama sih?
2: Lama.
1: Lumayan. Berapa? Lama. Dua hari ada?
0: Enggak, paling satu hari.
1: Baru kenal tadi loh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
2: Di warkop. Dulu tuh apa itu? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
1: Oh serius? Iya. Lama banget? Dari mana tuh awalnya kenal ya?
0: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang isi Dias di situ.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi kita sering intens ketemu lah.
1: Gitu. Oh, dari situ?
0: Dari situ.
1: Gitu. Baru nanya nama tuh, siapa namanya Kang?
0: Gitu. Hai. Hai.
1: Agak serem ya lo gitu ya?
0: Oh gawat. Cuma waktu itu gue gak jawab Bang Ela.
1: Oh gitu?
3: Dias mau golok.
0: Goloknya gitar.
1: Oh goloknya gitar. Katanya di perang, gitu. Di fretnya kalau dicabut gue gitu.
0: Jaga-jaga Bang.
1: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke, teman produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang Ranger nih, kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehatannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain?
0: Waduh.
1: Boleh Bang ya diceritain nanti Bang?
0: Boleh banget. Boleh Bang.
1: Boleh teman produser, gue buka di 08 11 800 105 atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta nih, di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke, teman produser. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Pro 2, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun menyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown. Kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Linggo, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Oh enggak dong, enggak ya.
1: Kira kan basic kan pacul ya. Bukan golok lagi sekarang.
0: Apa lewang ya? Apa lewang?
1: Jadi kalau dia emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu. Tapi enggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Enggak mungkin, enggak mungkin.
1: Cuman ganteng doang.
0: Cakep, cakep. Cakep. Katanya mau nantang duel Alexandre.
1: Wah, bahaya itu. Sehu itu.
0: Jangan. Oh, tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya.
1: Suka gitar. Cuman suka arrange juga kan. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, suka diskusi bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini enggak? Deng deng deng deng deng deng deng
1: gitu. Nah, kalau Dias beda.
0: Gimana gimana?
1: Tong deng deng tong deng.
2: Tong meli.
0: Gitu. Agak agak aneh nyetem ya gitu.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa, Dias? Gitu. Aduh. Oke, okay. Kalau dari Bang Lingga gimana?
3: Kalau persib gue yeah. ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
3: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
3: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
3: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
3: Lagu Ranger.
0: Bener, bener, bener.
3: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, yeah. maturity-nya lebih oke, okay, yeah. Proses berpikirnya lebih bagus lagi, sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Okay.
3: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk di manage.
0: Gitu. Yeah.
3: Dan cara manage-nya tadi, ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk buat sebagai seperti apa,
0: okay.
3: dan yang pastinya ditemenin lagu Ranger.
0: Nice, itu pastinya apapun situasi lu Ranger temennya Ranger, gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
3: Maksudnya bertahannya.
0: Hope and love. Hope and love.
3: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
3: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya.
3: Nah, jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke.
3: Okay. Kalau di lagu itu karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury. Kalau di lagu itu kan beda kan.
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
3: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu. Tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
3: Apalagi kayak kita Bang Ella. Hidup okay. karena masalah orang lain kan.
0: Jangan dong. Jangan. Terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayak beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya.
2: Penyiar.
0: Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Oke, baik.
0: Oh gitu. Jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke. Okay. Tapi pernah nggak kalian ada masalah kayak aduh gue takut lagi gitu ngadepinnya kayak ini masalah gede banget nih. Itu pernah nggak mungkin Bang Dias dulu pernah ada truk gede gitu yang nggak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih. Adem-adem aja.
0: Oh gitu.
1: Adem-adem. Tapi kalau masalah kerikil banyak. Cuma kalau digabungin gede juga.
0: Sering direl nih berarti nih. Sering direl.
2: Ih, bener banget.
1: Gua cangkul, gua golok, sekarang direl. Wah, udah cocok gitu.
0: Wah, gokil. Tapi maksudnya biasanya masalah yang kecil-kecil aja di minimalisir.
1: Tapi itu juga sih apa jadi apa ya? Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Gitu. Tenanaon. Asik.
3: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
3: Ya, kan ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda
3: ya,
0: banget, Sunda banget.
3: Apa mengayomi?
0: Iya.
3: Clean.
0: Lalapan banget ya.
3: Jadi kelalapan.
1: Ada terong.
0: Kan, Sunda banget kan. Lalapan. Okay. Ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
3: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
3: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
3: Ada analisis resiko dong.
0: Asik. Oke.
3: Kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
1: Tadinya dia mau bilang gitu sih.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama Bang Lingga ya.
3: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi
3: ya,
0: gitu ya.
3: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita nggak bisa hadapi ya then you'll die, ya nggak sih?
0: Betul.
3: Jadi mau nggak mau kita hadapi, makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Salah juga sih, istilahnya ngademin hati dulu gitu. Kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan enggak baik juga gitu kan.
3: Bukan kopi panas.
1: Bukan jahe.
0: Kira-kira lebih kalau lari dari masalah enggak salah berarti ya. Dari polisi yang salah ya.
1: Mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Dari Bang Lingga.
3: Kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
3: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, bahasa umum aja.
3: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya benar, gitu kan. Benar.
3: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC ya. Kalau nggak bisa lu paksain, kalau nggak mesin lu meledak gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati, dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu
3: S3 marketing
1: itu.
0: Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa, mini album pertama, atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama. Oke.
3: Okay. Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis keluar semua. Rilis sebuah lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh, gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua I'm in Pain, dan ketiga sekarang terus berlari.
0: Oh, kalau dari EP ini ada ini nggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais,
1: harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagu Bang Lingga deh?
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar ini gimana sih jadi
1: ini? Wakili. Rasa-rasanya sih Lingga, cuman yang dia rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman berdua juga apa? Sama yang biasa rasain gitu.
0: Resep gitu. Iya.
1: Suka.
0: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini enggak sih? Gua pengen tahu ada rencana album enggak abis ini. Setelah EP.
3: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2, di harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Kalau
3: EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6 lagu.
3: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Widih, ada bonus track nih.
3: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
1: Oh. 11 dong.
0: Berarti kalau di kaset, kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
3: Kira-kira begitu.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
1: Udah
0: selesai.
3: Masuk studio.
0: Udah masuk studio. Oh, tuh udah mantep
1: udah
0: berarti. Udah mulai produksi. Soon ya harusnya ya?
1: Harusnya.
0: Mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-801-05. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC Tema Pro 2 dan masih barengan sama Ranger. Dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Pro 2 FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Pro 2 seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
2: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
1: Asik, all DSP?
2: All DSP, di YouTube juga bisa, di YouTube Music bisa, semuanya bisa. Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
1: Wis.
2: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
1: Salah satu aplikasi gitu ya. Oke, semuanya bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
2: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
1: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya Teman Pro 2 di sosial media nih. Yes. Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
2: Next project kita di kita lagi in the making kan, gitu kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita bulan keluarin depan. Single sebelum EP plus.
1: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus-plus. Oke, kalau gitu. Oke, teman Pro 2, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya, teman Pro 2. Jadi thank you so much buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
3: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
1: Guys, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh?
3: Boleh follow dong.
1: Oh iya, sosial media.
3: Sosial media.
1: Boleh, boleh, boleh.
3: TikToknya Rangers RANGR official.
1: Oke.
3: Okay. Itu IG juga sama.
1: IG juga sama. Sama. YouTube, YouTube.
3: YouTube sama.
1: YouTube sama.
3: YouTube sama.
1: Friendster, Friendster.
3: Friendster sama apa ya?
1: Facebook, Facebook, Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin?
3: Facebook sama, Facebook
1: ada,
3: sama.
1: Ada
3: juga.
1: Jualan
3: kita di apa? Jualan
1: golok.
3: Enggak, cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita gitu. Boleh follow.
1: Di follow sosial media. Mungkin sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih di kasih tahu.
3: Dias Alfian.
1: Dias Alfian. Bang
2: Lingga Nugraha Court.
1: Lingga Nugraha Court. Yeah. Ada courtnya?
2: Ada.
1: Awas, oh, bagus, bagus. Cortella, Cortella. Oke, okay, kalau gitu thank you so much buat teman berdua dan juga pastinya untuk Ranger, makasih banget udah mampir ke sini ya.
2: Thank you Bang Ella.
1: Thank you banget juga. Dan thank you banget teman berdua udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Landa Krisnandaru pamit and please welcome Ranger.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, masih bareng sendiri lagi malam ini ya di Jaga Malam hingga jam 12 malam nanti. Dan Sandri awali di Info Pro 2 dulu ya. Ini ada informasi dari Polsek Batu Putih yang terus mengintensifkan upaya pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat melalui kegiatan silaturahmi, sambang desa, dan door-to-door system. Bahkan kegiatan ini dilaksanakan di Dusun Pedu, Desa Larangan Perma, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumedap hari ini, teman berdua. Jadi kegiatan yang dilakukan PS Kanit Binmas Polsek Batu Putih, Aibtu Muhammad Nur Syahid, menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat sekaligus menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Nah, dalam dialog bersama warga, masyarakat diajak untuk meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Dan info Pro 2 berikutnya, teman Pro 2, kita ke info dunia olahraga, yang dimana langkah tunggal putra muda Indonesia asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah, ini terhenti di babak semifinal Australia Open 2026 setelah melakoni laga sengit 3 game melawan wakil Cina Dong Tian Yao di Kuai Center Sydney. Meskipun gagal menciptakan laga All Indonesia Final bersama seniornya Alfi Farhan, pemain yang akrab disapa Obet tetap berbesar hati. Ia mengakui keunggulan lawan yang dinilai bermain lebih agresif dan mampu mengantisipasi pola permainannya dengan baik dan poin-poin kritis, teman berdua. Jadi Obet kalah dengan skor ketat 19-21, 21-9, dan 18-21. Dan yang terakhir, teman berdua, masih di info dunia olahraga. Persepam Pamekasan ini berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar putaran nasional Piala Presiden Liga 4 2026. Dan kepastian ini didapat setelah tim berjuluk Laskar Ronggo Sukowati menahan imbang Persigar Garut dengan skor 0-0 pada laga terakhir grup W di Stadion Cakrawala UNM Malang pada Selasa kemarin. Hasil imbang menjaga peluang Persepam untuk merebut tiket promosi ke Liga 3 musim depan. Dan manajer Persepam Pamekasan, Abidi Rozak, menyambut positif pencapaian luar biasa ini dengan mengapresiasi dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Jadi itu teman Prodo ya, untuk keseluruhan info Pro 2 malam ini bersama saya Santri Istiawan. Selamat malam. Yuk next ke Jaga Malam.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Selamat kemana RRI Prodo FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Sandri Setiawan. Yuk kita teman Prodo di jaga malam. Sandri mau ngajak kalian tentang komunitas, bahasanya maksudnya ya, tentang intip 5 komunitas peduli lingkungan, teman Prodo. Oke,

Ini ada komunitas berbasis online pertama di Indonesia, teman berdua. Ini dibentuk pada tahun 2018 dengan tujuan mengajak masyarakat untuk menjalani gaya hidup tanpa sampah. Yaitu ada komunitas Zero Waste Lifestyle. Jadi gaya hidup ini berfokus pada pengurangan produksi sampah oleh setiap individu dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Jadi Zero Waste Indonesia ini senantiasa berperan aktif ya dalam menyebarkan pemahaman 6R. Meliputi ada rating, refuse, reduce, reuse, ada recycle dan juga root pada masyarakat. Nah, melalui kampanye yang digerakkan komunitas ini teman berdua memberikan kiat-kiat gaya hidup tanpa sampah sekaligus informasi penanganan limbah demi menjaga bumi dalam kondisi sehat. Tapi dalam rangka menyebarluaskan gaya hidup tersebut, Zero Waste Indonesia juga mengusung tagar hashtag tukar baju dan hashtag habiskan makananmu sebagai dorongan supaya setiap orang dapat lebih peduli terhadap isu lingkungan khususnya untuk sampah. Nah ini buat teman berdua di Sumdap ini kalau misalkan mau ngikutin jejaknya ini, jejaknya komunitas Zero Waste Indonesia boleh ya di Sumdap untuk anak muda sekarang yuk juga bisa mengikuti jejaknya komunitas Zero Waste Indonesia teman berdua karena ini khususnya untuk menjaga kelestarian lingkungan loh ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus ada lagi komunitas Bye Bye Plastic Bags ya, atau BBPB. Nah ini yang mulai saat ini kan banyak kalau kita beli di salah satu minimarket tuh, loh kok gak ada plastiknya gitu ya. Entah itu karena mahal atau apa, Sandi gak tahu ya. Karena ini ada komunitas teman berdua, Bye Bye Plastic Bags ya. Nah penggunaan kantong plastik di Indonesia ini menjadi hal yang sangat lumrah lah untuk dicumpai dalam keseharian gitu ya. Berangkat dari hal ini, ada dua kakak beradik asal Bali, teman berdua. Melati dan Isabel Witsen ini berusaha mengurangi pemakaian kantong plastik dengan mendirikan komunitas Bye Bye Plastic Bags pada tahun 2013. Dan komunitas ini itu bermula dari gerakan mengajak wisatawan dan masyarakat lokal di Bali untuk membersihkan sampah plastik, utamanya di pesisir pantai. Dan mereka juga turut mengumpulkan petisi sampai akhirnya kembali berhasil memperoleh dukungan dari pemerintah setempat. Bahkan dalam menjalankan kegiatannya teman berdua, Bye Bye Plastic Bags ini berpegang teguh pada 4 pilarnya, yaitu edukasi, solusi, kebijakan, serta global. Itu. Dan pilar inilah ya yang menjadi landasan BBPB dalam mengerjakan masyarakat tentang bahaya sampah plastik bersamaan dengan mempromosikan zona bebas kantong plastik teman berdua. Jadi ini menjadi hal yang sangat bagus ya dalam komunitas ini teman berdua, karena ini tidak cuma hanya di kota-kota besar saja di Indonesia ya, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta. Nah komunitas BBPB ini bahkan sudah menyebar luas ke berbagai benua teman berdua, mulai dari Eropa, Amerika hingga Afrika.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: Benar harus akui, dia memanglah menarik. Sempat menggantung.
2: Oke, teman berdua, kita spill dulu ya. Sebelum Sanri mau ngajak kalian untuk film-film terbaru di bulan Juni 2026. Ini ada deretan film-film terbaru. Satu ada Kucing Hitam ya. Ini sudah dirilis pada tanggal 4 Juni kemarin 2026. Dan juga ada Monster Pabrik Rambut, juga dirilis 4 Juni. Terus ada Nobody Love K 4 Juni. Dan masih banyak lainnya. Ini banyak loh teman berdua, bakal Sanri bahas 2 jam tuntas ya. Ada berapa? Ada 12 film terbaru di bulan Juni 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Da, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, ini ada film terbaru Teman Perdua. Ini akan tayang besok 18 Juni 2026. Ada cerita Lila, yang dimana film ini mengangkat kisah dari salah satu penelusuran yang pernah dilakukan Sara Wijayanto. Itu cerita Lila. Boleh kalau penasaran langsung aja ya, cari-cari informasinya di bioskop mana Pak. Ini kayaknya ini di seluruh Indonesia deh. Cerita Lila Teman Perdua yang akan rilis besok 18 Juni. Dan filmnya ini bercerita tentang anak kembar bernama Lila dan Lili yang dipisahkan bukan karena kecelakaan. Ternyata kedua anak ini kehilangan nyawa karena dibunuh ibunya. Dan Lila berusaha mencari kembarannya yang memiliki fisik berbeda darinya, Teman Perdua. Ini kemarin viral di TikTok ya. Yang dimasukkan ke ini ya, badan siapa gitu. Dari TikTok itu gitu, Teman Perdua. Sendiri sampai kalau buka TikTok, kalau buka TikTok itu pasti keluarnya itu. Lila dan Lili itu, Teman Perdua. Nah, ini sampai dibuat cerita gitu atau film gitu, Teman Perdua. Terus ada lagi, ini juga sama, dirilis besok 18 Juni 2026, The Long Wait. Nah, film dokumenter ini mengisahkan perjalanan panjang dari tim nasional Indonesia menuju panggung Piala Dunia. Dan tidak hanya menampilkan pertandingan ya, The Long Wait ini juga mengajak penonton melihat sisi lain dari ruang ganti sampai kehidupan personal para pemain yang jarang terlihat. Wah, ini yang keren nih. Kini juga seperti Lila dan Lili gitu ya. Ada The Long The Long Wait, Teman Perdua. Ini tentang masalah tim Indonesia, timnas menuju panggung Piala Dunia. Dibuatkan film loh ternyata.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, ini ya dirilis film tanggal 25 Juni 2026 teman bro dua. Ada Jangan Buang Ibu. Ini disutradarai Hadra Daeng Ratu ya. Yang dimana film Jangan Buang Ibu ini berkisah tentang Ristiana yang dibintangi oleh Nirina Zubir. Dia itu seorang ibu tunggal dengan tiga anaknya bernama Tama, Dewi, dan Tria. Jadi setelah ditinggal suaminya teman berdua, Ristiana ini hidup dalam kesederhanaan dan kerja keras untuk membesarkan buah hatinya. Nah, ketika Ristiana telah tua, Tama, Dewi, Tria itu dilema dengan keadaan dan kondisi yang ada. Jadi Ristiana ini justru diantar ke panti jompo dan merasa dibuang oleh anak kandungnya sendiri, teman bro dua. Jangan Buang Ibu. Ini akan tayang pada tanggal 25 Juni 2026. Dan juga ada Tanah Runtuh disusul ya, ini juga sama tanggal 25 Juni 2026. Nah, di mana kerusuhan yang terjadi di Desa Tanah Runtuh, Poso, Sulawesi Tengah membuat Kai. Ini dibintangi oleh Yohan bersama kakaknya Ringo ya, yang dibintangi oleh Rido Halik, terpisah dari ibunya Emmy yang dibintangi oleh Sigi Wimala. Nah, sementara itu Idam ini dibintangi oleh Vino Gebastian yang merupakan anggota polisi ditugaskan ke Tanah Runtuh untuk menyelesaikan masalah di sana. Nah, dan dalam perjalanannya Kai dan juga Ringo ini bertemu Idam yang berjanji akan membantu mencari ibu mereka, teman bro dua. Ini bagus nih, bagus buat yang suka-suka merantau, mungkin ini cocok deh untuk ditonton ya.

0: Teman Pro 2 masih semangat sama resolusi tahun barunya. Nah, sekedar bagi-bagi fakta ilmiah nih ya, biar resolusi kita tuh nggak cuma jadi wishlist aja. Tahu nggak, berdasarkan riset, sekitar 80% resolusi itu gagal di minggu kedua Februari. Kenapa? Karena otak kita ternyata sulit dengan perubahan drastis. Resolusi seperti olahraga tiap hari, nah itu terlalu berat, terlalu abstrak ya buat sistem motivasi kita. Tapi tenang, ada solusinya teman perdua. Ilmu SAR bilang kuncinya ada di kebiasaan kecil dan spesifik. Daripada aku akan rajin belajar, nah kamu coba aja aku akan review catatan 30 menit tiap habis maghrib. Ini lebih spesifik ya, dan otak lebih mudah ngejalaninnya. Dan ingat ya, progres itu gak selalu linear. Kalau ada hari yang gagal itu normal. Yang penting besok lanjut lagi. Jadi tahun ini yuk kita buat resolusi yang smart dan ramah otak. Sampai jumpa. Stay curious, jangan lupa download aplikasi Adari Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: yang di bulan Juni 2026. Yang sudah tayang ya, yang sudah tayang ada Master of the Universe pada 3 Juni 2026 dan ada Disclosure Day pada 10 Juni 2026. Dan hari ini ada Toy Story teman berdua juga dirilis hari ini ya. Ada Woody, ada Buzz, ada Jesse yang kembali ke Toy Story 5. Kali ini mereka dan geng mainan lainnya. Terancam dengan kehadiran Lilypad, tablet pintar milik Bonnie yang membuat anak-anak lebih tertarik menghabiskan waktu dengan gadget tersebut. Jadi ini cocok buat anak-anak ya pas hari weekend itu. Aduh mantep. Terus lagi next, di tanggal 24 Juni teman bro 2, ada Supergirl ya. Ini ketika musuh yang tak terduga dan kejam menyerang, Kora Zor-El alias Supergirl dengan enggan bergabung bersama seorang pendamping yang tidak terduga dalam perjalanan epik antar bintang untuk membalas dendam dan menegakkan keadilannya teman produk. Jadi itu ya tentang film Hollywood tayang di bioskop bulan Juni 2026. Ada lagi, nanti ada Minion and Monster.
1: Cerita penutup hari.

Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: 1920-an teman-teman. Kini mereka memiliki ambisi untuk membuat film monster mereka sendiri di Old Hollywood. Jadi para Minion bekerjasama dengan makhluk hijau untuk menyelamatkan planet setelah melepaskan monster-monster berbahaya tersebut teman-teman.
1: Cerita penutup hari.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke, teman bro, kita udahan dulu ya di cerita penutup hari edisi ke-17 bulan Juni 2026. Kita ketemu lagi besok malam teman berdua di RRI Pro 2 Sumeneb di cerita penutup hari. Next jam 11.

0: 94,6 Radio Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, masih bareng saya Santri Setiawan di Pro 2 Santai Siang. Dan sekarang Santri mau ngebahas lagi salah satu tips buat teman Pro 2 yang mau berhenti atau menghindari kecanduan game online, teman Pro 2 ya. Karena sekarang kan anak muda udah banyak yang tergiur nih sama game online untuk yang berbau judi-judi gitu, teman Pro 2 ya. Jadi yang mau menghindari atau mau berhenti, batasi waktu bermain dengan jadwal ketat. Cari hobi-hobi baru yang aktif ya. Contoh misalnya, kalau hobi yang baru tapi aktif itu sepeda gitu loh, main voli atau seni, teman berdua main futsal, ya semuanya olahraga lah, aktif gitu. Bahkan seni, kalau misalnya kamu tak suka sama tari, ya bolehlah gabung tuh teman berdua. Dan prioritaskan tanggung jawab utama ya. Tapi yang tanda kutip yang harus kita digarisbawahi, hindari main game di kamar tidur itu, serta komunikasikan dengan keluarga dan profesional jika perlu untuk dukungan lebih lanjut, teman berdua. Tapi kuncinya kalau urusan pribadi, membangun keseimbangan dan menemukan kegiatan alternatif yang lebih bermanfaat ya. Jadi itu teman berdua untuk menghindari kecanduan game online. Tapi kalau strategis praktisnya, yang pertama atur waktu, prioritaskan tugas, cari hobi alternatif, ubah lingkungan ya. Juga kalau misalkan suka game ya, pilih game yang bijak, hindari pemicu, dan batasi pembelian dalam game. Karena pembelian item atau konten tambahan yang bisa meningkatkan ketergantungan teman pula. Jadi itu ya, semoga bermanfaat.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari stickers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, ngopi atau minum teh biar kamu tetap terjaga. Nah, itu semua nggak lepas dari satu zat bernama kafein. Kafein adalah zat alami yang sebenarnya ada di lebih dari 60 jenis tumbuhan. Tapi paling sering kita temuin di kopi, teh, dan juga kakao. Selain itu, kafein juga ada di minuman bersoda, minuman energi, coklat, energi bar, sampai beberapa obat non-resep seperti sirup, obat batuk, dan juga tablet langsing. Fungsinya sebenarnya apa sih? Nah, kafein itu stimulan. Dia kerja dengan cara menyalakan otak dan sistem saraf pusat supaya kamu tetap waspada dan gak gampang capek. Kafein juga ningkatin hormon seperti adrenalin dan juga kortisol, makanya badan terasa lebih siap buat beraktivitas. Kalau dikonsumsi dalam jumlah kecil, efeknya bikin fokus, segar, dan lebih konsentrasi. Tapi kalau kebanyakan, justru bisa bikin cemas, deg-degan, bahkan susah tidur loh. Apalagi kalau sering konsumsi, tubuh bisa terbiasa, jadi butuh dosis lebih besar buat dapetin efek yang sama. Terus, apa aja sih manfaat dari kafein ini? Nah, kafein ternyata bisa ningkatin mood dan juga fungsi otak. Dia memblokir zat pemicu ngantuk di otak, lalu ningkatin dopamin dan norepinefrin. Efeknya fokus naik dan suasana hati lebih stabil. Terus kafein juga bisa bantu ningkatin metabolisme dan juga pembakaran lemak. Metabolisme bisa naik sampai 11% dan pembakaran lemak sekitar 13%. Sekitar 300 mg kafein per hari bisa nambah pembakaran kalori harian. Terus buat kamu nih yang suka sama olahraga, kafein bisa ningkatin performa. Minum kafein sekitar 1 jam sebelum latihan bantu otot lebih kuat, lebih tahan capek, dan efisien pakai lemak sebagai energi. Terus teman Pro 2, kafein juga dikaitkan dengan risiko penyakit jantung dan diabetes yang lebih rendah asal dikonsumsi dalam batas yang wajar. Jadi intinya kafein itu bukan musuh ya. Selama tahu batas dan juga nggak berlebihan, kafein justru bisa jadi teman buat produktif dan juga fokus setiap hari. Jangan lupa terus dengerin Pro 2 Semalam di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

Bumi makin panas dan itu nyata. Anak muda punya peran besar loh lewat kebiasaan sehari-hari, pengurangan emisi, energi terbarukan, dan gaya hidup yang ramah lingkungan harus diupayakan. Karena masa depan hijau bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kayaknya ini deh alasan kenapa pemerintah sangat memperhatikan lingkungan dan energi bersih. FM 94.6 RRI Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

Malam Berdua itu sudah kebersamaan kita hari ini, hari Rabu 17 Juli 2026. Kami seluruh kerabat kerja program 29 mengucapkan banyak terima kasih dan sampai ketemu besok pada pukul 5 pagi untuk Indonesia bagian barat. Saya Santri Setiawan undur diri dari ruang teman.

teman-teman Pro2, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Trisila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: is Music Berdua.
1: Selamat kemana-mana RRI Prodo FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Prodo, hai semuanya. Sudah siap untuk menikmati hari ini? Ya iyalah, pastinya sudah ya kan. Oke, Anis temenin kalian semuanya di Spada. Nanti kita seru-seruan bareng ya. Jangan lupa kalian bisa ikutan join bareng sama kita kayak di BBI, ya Bangga Berbahasa Indonesia. Terus di APK, pilih-pilih topik, di kata teman Prodo juga ya. Anis tunggu pokoknya ya joinan dari kalian semuanya. Tetap bareng sama kita di Prodo. Semangat teman terbaik kamu. Oh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.
1: Dalam Al-Quran, Allah sudah berfirman, apakah orang Muslim itu cuma sekedar berkata bahwa saya telah beriman tanpa diuji? Nah, itu sudah firman Allah. Tentu saja kita sebagai umat Muslim yang beriman kepada Allah, tentu saja kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang tujuannya untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan level kita ke tingkat yang lebih di atasnya lagi. Jika kita sudah lulus dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dinaikkan oleh Allah derajatnya sebagai manusia yang beriman. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Sudah jelas sekali di sana, sebelumnya Allah berkata bahwa orang yang beriman akan tetap diuji, dan di sini Allah memberikan solusi bahwa jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Yaitu ketika kita menghadapi ujian, maka kita harus tetap beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat dan sabar, sehingga kita meraih kemenangan dan juga meraih derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya, baik juga dari keimanan maupun derajat kita dalam kehidupan ini. Marilah kita menjadi manusia yang sabar, yang tahan dengan ujian Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat dan juga senantiasa bersabar dalam setiap ujian dan cobaan Allah yang berikan kepada kita.
0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Ya. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Hai Tuan Pro 2, pernah mikir nggak sih kamu rujak itu bisa jadi salah satu kuliner paling underrated di Indonesia? Padahal rujak itu powerful banget, teman Pro 2. Buah-buahannya itu kaya vitamin C, terus dia fungsinya itu bisa ningkatin imun, serat yang bisa bantu pencernaan makin lancar, terus juga plus antioksidan yang bikin kulit makin cerah dan glowing. Ya, ini alami teman Pro 2. Jadi nggak pakai filter lagi nanti kalau bikin video, ya kan? Terus dari segi ragamnya, ih gila deh, Indonesia itu kreatif banget. Ada rujak cingur Surabaya, ya perpaduan bumbu kacang dan petis yang gurih, rujak manis Jawa yang fresh, rujak kuah pindang Bali yang segernya khas banget, sampai yang namanya rujak ulek, teman Probo, yang pedesnya naik level. Ada juga rujak bebek ya, di sana di Jakarta itu, Jawa Barat. Dan setiap daerah tuh punya karakter dan rasa tersendiri ya, kayak personality kuliner gitu ya, teman Probo, yang bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Dan keunikannya lagi, rujak itu campur-campur, tapi kok anehnya cocok-cocok aja gitu ya. Buahnya asam, manis, pedas, gurih, semuanya ketemu dan rasanya malah makin enak gitu. Kayak hidup kita, chaotic but beautiful. Jadi sobat muda, kalau kamu lagi cari cemilan sehat, murah, unik, dan vibe-nya itu lokal banget, rujak adalah jawabannya. Bikin sehat iya, happy juga iya. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.

0: Info Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2, kita update informasi dulu ya di Info Pro 2. Nah, kabar pertama teman Pro 2, Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang sudah mantap menanggapi keluhan masyarakat Sampang terkait variasi menu MBG yang lebih disukai anak-anak. Nah, dia mengatakan kalau pihaknya telah mencatat seluruh masukan masyarakat dan menyampaikannya kepada Badan Gizi Nasional BGN serta pihak terkait di tingkat provinsi maupun pusat. Menurutnya saat ini pemerintah pusat tengah mengkaji inovasi menu baru dengan melibatkan berbagai ahli ya untuk menyesuaikan kebutuhan dan juga potensi daerah. Sudarmanta juga menjelaskan evaluasi program MBG tidak hanya berfokus pada menu makanan, tapi juga mencakup aspek tata kelola dan juga pemenuhan standar operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dia menyebut kalau terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu dibenahi, mulai dari standar fasilitas, pengelolaan limbah, hingga sistem pengawasan dan juga pelaporan. Dan kabar lainnya teman Pro 2, langkah tunggal putra muda Indonesia asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah terhenti di babak semifinal Australia Open 2026 setelah melakoni laga sengit 3 jam melawan wakil Cina Dong Tian Yao di Quay Center Sydney. Meskipun gagal menciptakan laga All Indonesian Final bersama seniornya Alwi Farhan, pemain yang akrab disapa Ubed ini tetap berbesar hati. Dia mengakui keunggulan lawan yang dinilai bermain lebih agresif dan mampu mengantisipasi pola permainannya dengan baik pada poin-poin kritis. Dan bagi Ubed sendiri menembus babak 4 besar turnamen berlevel BWF Super 500 teman Pro 2, Super 500 ini merupakan ini ya, tonggak sejarah baru sekaligus pencapaian tertinggi dalam karir profesionalnya sejauh ini. Dan dan kabar lainnya teman Pro 2, Polsek Batu Putih terus mengintensifkan upaya pembinaan dan juga penyuluhan kepada masyarakat melalui kegiatan silaturahmi, sambang desa dan door to door system atau DDS. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Dusun Pedu, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep. Dan kegiatan yang dilakukan Kanit Binmas Polsek Batu Putih Aibtu Muhammad Nur Syahid ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar Polri dan juga masyarakat sekaligus menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Dalam dialog bersama warga, masyarakat diajak untuk meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Salah satu langkah yang didorong yaitu mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling serta menerapkan wajib lapor 1 kali 24 jam bagi warga pendatang. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2, kita lanjut ke Sepadang.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: 9.4 kemana RRI, Pro DFM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2, Spada kali ini hadir buat menemani kalian semuanya pastinya di pagi hari ini. Dan barengan sama Anis, teman Pro 2, nanti perjumpaan kita masih panjang ya, sampai jam 10 ya. Banyak informasi menarik yang bakal kita hadirkan buat kalian semuanya. Nah, tapi kali ini Anis ajak dulu kalian buat menjawab BBI ya, di Bangga Berbahasa Indonesia. Nah, kata lain atau istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata, dari penyebaran unsur budaya itu apa nih? Istilah lain dalam bahasa Indonesia untuk penyebaran unsur budaya disebutnya apa, teman Pro 2? Ada 6 kotak ya yang tersedia dan sudah 3 kotak yang terisi. Jadi kamu tinggal jawab aja 3 huruf lainnya, teman Pro 2. Anis sudah share ya di WhatsApp ataupun di Instagram. Jadi kalian tinggal komen aja apa nih jawaban dari kalian di BBI kali ini.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Listen to Pro 2 RRI Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Teman Pro 2, untuk perkiraan cuaca di hari ini, ternyata di Madura ini kompak ya. Di Sumenep diperkirakan akan cerah, teman Pro 2, sepanjang hari ya. Ternyata sama, itu terjadi di Bangkalan, Pamekasan, dan juga Sampang nih. Diperkirakannya Madura itu akan cerah untuk hari ini, teman Pro 2. Begitu ya. Nah, kalau dari perakiran kondisi cuaca maritim Jawa Timur, untuk wilayah Laut Jawa bagian timur, cuaca itu umumnya akan cerah berawan dengan kondisi anginnya dominan dari tenggara, kecepatan maksimum 18 knots atau 36 km per jam. Sedangkan kalau di wilayah Selat Madura, teman Pro 2, ini perakiraan cuacanya diperkirakan cerah berawan juga ya, dengan gelombangnya 0,3 sampai 1 meter. Kalau di wilayah perairan selatan Jawa Timur, sama, ternyata cuacanya diperkirakan akan cerah berawan dengan kondisi anginnya dominan dari timur ya, kecepatan maksimum 25 knots atau 50 km per jam, dengan gelombangnya 0,8 sampai 2,3 meter. Itu untuk perakiraan cuaca di pagi hari ini, teman Pro 2. Pokoknya tetap hati-hati ya, dimanapun kalian berada. Sekarang cuacanya mau panas, mau hujan, pokoknya hati-hati aja deh buat kita semuanya dan juga jaga kesehatan.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Nah, teman Pro 2, dalam bahasa Indonesia dari penyebaran unsur budaya itu disebutnya apa? Jawabannya difusi ya. Nah, tapi kalau dari BBI ini, dari KBBI sebenarnya ada dua arti ya. Kalau di bidang fisika, yaitu percampuran gas atau zat cair di luar daya mekanik ya. Terus lainnya ya yang tadi itu yang kita sebutin ya, penyebaran penyebaran budaya ya, penyebaran unsur budaya atau teknologi atau ide begitu teman Pro 2. Jadi ada dua arti ya dalam dua bidang yang berbeda. Gitu teman Pro 2 ya. Thank you yang di Instagram. Yang di Instagram belum ada yang jawab, tapi thank you yang udah mampir lo ya, Kak Aung Lin, Kak Sania, Kak Devi juga ya. Yang lainnya ditunggu jawabannya teman Pro 2 di BB kita kali ini. I heard you been talking.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Teman Pro 2, kalian pasti sering ya dengar kabar ada pengemudi mobil yang kena tegur warga kompleks karena ngebut. Nah, kawasan permukiman itu memang bukan untuk kebut-kebutan, teman Pro 2. Batas kecepatan di perumahan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 111 tahun 2015 tentang tata cara penetapan batas kecepatan. Pasal 3 ayat 2 ini menyebutkan kalau batas kecepatan paling tinggi terbagi dari jalan bebas hambatan, jalan antar kota, jalan pada kawasan perkotaan, dan jalan pada kawasan permukiman. Nah, pada pasal 4 teman Pro 2, batas kecepatan disesuaikan dengan kondisi jalan tersebut ya, yaitu paling tinggi 30 km per jam untuk kawasan permukiman atau perumahan termasuk kompleks. Batas kecepatan itu dimaksudkan untuk mencegah kejadian dan fatalitas kecelakaan dan juga mempertahankan mobilitas lalu lintas. Kendaraan dengan kecepatan tinggi termasuk berbahaya di lingkungan kompleks karena banyak aktivitas dari warga, ya kan? Jadi jalan perumahan tuh sering punya tipe jalan yang berbeda, seperti terbuat dari bahan konblok atau beton dan terdapat persimpangan atau tikungan yang memiliki blind spot karena tertutup pagar rumah. Belum lagi ya, kalau ada warga atau tamunya yang parkir mobil di bahu jalan, begitu. Nah, biar kamu tuh aman mengemudi di kawasan perumahan atau kompleks, kalian bisa berkendara dengan kecepatan rendah. Jadi cukup menggunakan gigi 1 atau 2 untuk mobil manual ya. Atau mudahnya pastikan kecepatan mobil tidak melebihi 30 km per jam. Berkendara dengan kecepatan rendah pastinya membuat kamu bisa lebih mudah mengawasi kondisi sekitar mobil dan melakukan langkah antisipasi. Terus waspada juga kondisi sekitar mobil. Lingkungan perumahan itu biasanya banyak anak kecil yang bermain ya, bahkan sambil berlari ke tengah jalan. Jadi cek sekeliling mobil untuk memastikan tidak ada anak kecil atau binatang peliharaan untuk mencegah risiko tertabrak, termasuk juga pedagang keliling dan aktivitas lainnya, teman Pro 2. Terus diharapkan jangan main ponsel ya. Jadi kalian jangan main ponsel ketika berkendara. Karena merasa di lingkungan yang aman dan tidak ada kendaraan lain, mungkin kamu tuh mengalihkan perhatian dari mengemudi mobil seperti bermain ponsel, makan, dan. Padahal tetap ya ada potensi masalah seperti anak kecil bermain atau kendaraan lain yang parkir di pinggir jalan. Terus kalau di perumahan atau kompleks, hati-hati juga banyak gangguan, teman Pro 2. Jalan dalam lingkungan perumahan ini punya banyak gangguan yang bisa memicu kecelakaan, kayak polisi tidur atau persimpangan jalan yang rawan kecelakaan atau keluar masuk orang atau kendaraan lain ya dari rumah yang wajib kamu pantau sepanjang jalan. Pokoknya kalau di perumahan kalau bisa sih jangan ngebut-ngebut ya, terus jangan pakai handphone juga. Pokoknya fokus tetap ya teman Pro 2, justru karena di perumahan itulah kamu harus waspada teman Pro 2, karena banyak anak-anak kecil ya. Terus itu kalau di perumahan kan lalu lalang masyarakat juga biasanya banyak gitu loh teman Pro 2, oke? Okay?